0: Yah kieu dina acara dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alfa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kade ulah lepat propolis, propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alfa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alfa propolis supado sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Alfa propolis terbuat dari madu lebah yang khasiatnya berlimpah. Alfa propolis membebaskan Anda dari berbagai penyakit yang bikin gelisah.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos. Sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-28 wilujeng ngadangukeun sora.

0: ajaib. Saumur nyuhun hulu nu ieu, bibi mah kakara ayeuna mangihan kajadian kieu ieu teh aduh, kakara. Bi Umi mah ieu mangihan kajadian kieu, Neng ieu teh. Kitu eta teh. Bibi, kumaha Neneng? Keur anu maha kawasa, teu aya anu aneh, Bi. Teu aya anu ajaib. Sakabeh kajadian teh biasa bae. Keur anu maha kawasa mah. Ari anak kuring teu aneh mun dipapag kumaha kitu. Naon pangna kitu, Bibi? Nya kumaha Neneng kumaha kumaha? Kumaha Neneng ieu teh? Nya da hirup kuring kiwari aya di lingkungan alam anu sakilgana. Pantes mun alam di jagat milu mapag.
1: Cek Dayang Sumbi, manehna oge jadi ngarasa yakin yen ieu kejadian teh teu matakna naon. Dangan sakadar Tangara, sakadar Ciciren. Yen sasukurining alam ngabagiakeun kana kehadiran gelarna eta Jabang Bayi.
0: Beki aneh bae ari kitu mah atuh Neng. Kejadian kieu karek ayeuna kasaksian ayeuna ku Bibi, ieu teh pertanda gumelarna jiwa anu luar biasa, Neng. Luar biasa cek Bibi mah ieu teh. Ieu teh jiwa atana piraga anu sanggup engke kareup nalukeun tangeusi alam. Tah ieu, ieu jiwa raga Jabang Bayi orok anu kaluar tina guhargarba, Neng. Ieu teh bakal sanggup nalukeun alam. Tak itu, Nen. Duh, Gusti Nu Maha Agung, bagja jenemenan si Bibi boga asuhan pipahlawaneun. Pipahlawaneun ieu mah yeuh anu baris jadi kareueus ibu Ramana.
1: Jeung Bi Umi bari ngakeuweuk orok anu ngear wae ceurik teu daek repeh. Pademalan jeung sora-sora sejena.
0: Orok kasep tong nangis wae atuh kasep ieu teh. Meni kasep kieu pigagaheun ieu mah budak teh ieu mah yeuh.
1: Ari Dayang Sumbi anu can pulih deui kakuatanana ngarenya gandenge omongan Bi Umi teh. Dayang Sumbi kataji ku eta omongan, jiga omongan lain omongan ti Bi Umi, tapi teu peuting ngarti. Pok nanya bangun anu reuwas.
0: Naon Bibi? Bakal nalukeun alam dunya kumaha? Saha eta teh Bi? Nya, apan ari anu sanggup nalukeun alam dunya mah nalukeun pangeusi alam. Iwati Guriang. Guriang. Guriang. Ari Guriang teh hiji jelema anu nya sanes manusa teh Bibi mah eta mah. Duka alam jin, duka manusia anu sakti mantaguna duka kumaha. Bukan mah Guriang weh. Anu sakti kabina-bina Guriang teh. Kitu Nen. Cek caturanga mah teh. Cek bahasa-bahasa kolot gitu. Guriang teh. Anu sanggup nalukeun sakabeh pangeusi alam. Tak kitu. Nyamanehna hiji makhluk anu boga jiwa jeung raga anu kuat. Sanggup ngelehkeun ieu alam. Eta Guriang teh.
1: Dayang Sumbi ngahuleng. Sakedapan mikirkeun ngaran Guriang. Guriang anu disebut ku Bi Umi, asa surup jeung tangtungan, asa merenah jeung dedegan. Pantes pisan ngaranna Guriang. Mun gagah sanggup naklukeun eusining alam. Sanggeus mikir rada lila. Dayang Sumbi nyarita saolah-olah nyarita ka dirina ngedalkeun ngaran anu dipikaresepna.
0: Guriang, nya Guriang, nu ari Nen cerita sorangan, nya maksud abdi teh Guriang, Guriang, nya Guriang, aduh, hiji ngaran anu kacidah dena bi,
1: kitu pokna Dayang Sumbi teu ditujukeun ka sasaha, iwal tikeur dirina sorangan, tapi kadenge ku Bi Umi. Atuh mani melohok Bi Umi teh sakedapan maneuteup ka Dayang Sumbi. Pok deui Dayang Sumbi nyarita.
0: Bi, nah teu leuwih alus upama anak kuring di ngaranan Guriang Bi, sabab geus bukti aya Tangara, aya Ciciren Bi. Duh, sanajan kuring asa berat hese ieu ngahareukeun budak teh nyarina ka bina-bina Bi, ieu geus bukti aya Tangara aya Ciciren. Kumlarna ka alam dunya dipapag ku sora-sora anu rame. Sora sasugrining eusi alam Bi. Kek kek kek kek kek kek. Kulan asa mustahil, Nen. Mustahil pisan eta mah. Mustahil pisan cek Bibi mah tuh. Kira ku ye budak pada di ngaranan Guriang, ulahnya ulah Guriang. Bisi jadi mata ke budakna ieu teh. Ke ari Guriang teh lalaki atawa wewe, Bi? Eta mah cek beja mah. Sebutkeun Guriang mah bisa lalaki bisa awewe, pokona mah jelema nu jago we pokona mah eta mah sakti mandaguna lah eta mah bade awewe bade lalaki teh satengah jin teh satengah siluman teh apal pokona mah Guriang teh kana bisa ngaleungit mah nama kitu eta Guriang teh lamun dina tingkat anu eta mah pan aya tukang tatapa nu namina teh naon teh cenah cek beja mah teh aya emah, aya eyang, aya wan leuwih ti ieu weh pokona mah. Wiku, leuwih ti wiku. Cek beja mah kitu eta teh. Ahli pertapa jago na kabina-bina eta teh kitu. Tah kitu neun ieu teh. Eta Guriang. Ulah lah pokona mah ulah nyai ulah. Mustahil eta mustahil.
1: Bi Umi kaget ngadenge usul Dayang Sumbi teh. Ari sabab ngaran Guriang teu cocok keur manusia. Da Guriang mah ngaran para pangawal dewa di kahyangan. Kitu cek pamikir Bi Umi.
0: Bibi, kuring tetep kataji ku eta ngaran. Tadi cenah memang eta teh Guriang teh para pangawal dewa di kahyangan. Hartina saluhureun manusia meureunan nu geus bisa ngahyang mah. Kitu. Jadi eta teh meureunan jelema anu jago kabina-bina. Ngan ari keur merengeran ka anak kuring mah tekudu jiga kitu pisan Bi, tekudu jiga teu sarua sagemlengna keun bae keun kumaha lamun ku kuring urang robah we saeutik keke dirobah kumaha ari Nen sumun dirobah supaya teu beurat teuing ka budakna tapi kadengena mah tetep jiga kitu Bi jadi maksud Nen teh kumaha ieu teh jadi maksud Nen teh keukeuh bari namian ieu orok teh Guriang henteu Bi ngan lamun disebutkeun dipanggilan teh jiga kitu nya naon atuh cocokna ceuk Nen ieu teh ngaran ieu budak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
4: Ibu Entin Hartini. Yuswa 57 tahun.
3: Linggi di Palimana, Ibu?
4: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
3: Ya panyawat tos lami.
4: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilu sasi.
3: Pami ya panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
3: Uhum.
4: Ayeuna mah sakinten teras.
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
4: Propolis, Alpha Propolis.
3: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saunan karos ku ibu.
4: Alhamdulillah netadina alim emam ayo nama hoyong wae emam kawit nama alim nanaon pokok nama emam dia mung dua suap gitu saatas ke Propolis eta tilu dinten abdi kersat uang.
3: Alhamdulillah mohon anu diabet oke kolesterol lah kumaha Bu?
4: Anu diabet kolesterol tegado mung diabet abdi tos ayah setahun obat diabetes.
3: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu.
4: Mohon, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
4: Abdi 2 botol.
3: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
4: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emamna nya nu tadina limam hoyong emam karaos khasiatna. Terus anu tadina dina sabotol ge tos karaos alhamdulillah si ari abi mah.
3: Ibu udah ngati mana Bu Alpha Propolis?
4: Radio Peace, mohon tina Radio Peace FM-nya.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
4: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
3: Mohon.
4: Sehari 3 kali setelah makan.
3: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
4: Abi gaduh penyawat diabetes sarang trek paru. Alhamdulillah Pak Atos Pak Popoli, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga penten kasadayana konsumsi Pak Popoli.
3: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jam 100 Alpa Propolis. Ibu janten tambah sehat, rezeki tambah lancar bunya.
4: Amin, amin.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
7: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
6: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
7: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayana alhamdulillah, tu mudah-mudahan kapayuna ayana hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
6: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
7: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
6: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
7: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada tata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
6: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
7: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka eta teh cara rekas jelas.
6: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
7: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
6: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namina teh?
7: Abdi Neni Sri Herlina.
6: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat, keluarga.

0: ente kekeh badenamian ya orok teguriang ente bi ngalamun disebutkan dipanggilan teh jika gitu nyenaun atuh cocok ngecek nen iya teh ngaran iya budak guriang suriang kuriang anya ngaswek kuriang keji ngaran anu hade numernah luyu jeng kejadian bil basa meneh nanggu melar esining alam apa kusora anu sakitu rame na tah damukin ku bibi ayo nangge rame kene bi
1: cek dayang sumbi panona melongkabi umi menta kasoluyuan alibi umi tungkul hatena tepati mikun tapi nya saha norek wani ngabantah kana kahayang dayang sumbi tong boro-boro manehanana kangjeng raja suging perbangkara oge teu wani ngagetri-getri ka dayang sumbi mah kahayangna teu weleh digugu diturut komo deui ieu boga anak anu mutlak boga hak anu mutlak nyeun ngaran keur budakna pikeun mere ngaran ka anakna iwati dayang sumbi pribadi
0: nyanaha atuh teu aya nu langkung sae tibatan kuriang asa teu cocok bibi mah manya ngaran satria kada satria pilih tanding kuriang aduh teu pantes teu bibi mah teu pantes ai guriang tarik teuing atuh beurat teuing guriang mah nu sanes atuh nu sanes teu bibi nu sanes anu luyu sareng ieu budak
1: ceuk bi umi bari malik neuteup ka dayang sumbi
0: cekuring mah ngaran kuriang lebih cocok germana nana bi balaria bakal nyarebut kuriang atawa sang kuriang tak itu sang kuriang pan aya geningan nyebut sang anu lain sakadang itu tapi emah sang kuriang enak pisan eta ngaran teh bi kuring mah resep bi eta resep nya atuh ari kitu masa daya-daya nen telangkung pangersa nen bibi mah nurutkeun we ieu teh moal kumawantu leluhuran kitu bibi mah ieu teh
1: bi umi teu bisa nanaon deui iwal teh ngagugu kana kahayangan dayang sumbi atuh puguh we dayang sumbi seuri hatena bungah anu taya papadana lantaran geus manggih pingaraneun anakna geus merenah dingaranan sang kuriang ari budak orok teh cerik deui eta di kolong saung kadenge sora situ mangagogog tarik daya eureuna ngecegug terus we ditambah deui sanggeus situ mang ngagogog batarik-tarik balap sorana jeung sora ajag nemalan mau ngagaur bagong sesekor sora sato sejen anger rame cara tadi tapi aneh langit anu sabreg-bregeun rek hujan teu saketrak-ketrak acan ngan angin we anu ngagelebug saya ahlir hujan silalantang

0: please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
1: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengete nuju sarang teh linanya tehnya.
2: Mohon.
1: Mohon lupa miling kita di mana teteh?
2: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
1: Kecamatan?
2: Surade.
1: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
2: Lambung.
1: Teras?
2: Radang usus.
1: Mohon.
2: Batu ginjal.
1: Tos sabaralah alami teteh?
2: Atau sausum?
1: Tos sausuman ya.
2: Mohon.
1: Tos lalandong kamana wae teteh?
2: Tos ka itu ka dia wae lah gitu tapi teh acan aya pirobihan.
1: Acan aya pirobihan. Pilihan mohon. Tahina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
2: Alpa propolis.
1: Mohon. Siap sabra botol teteh?
2: Atau siap dua botol.
1: Sareng ayeuna pangintenya?
2: Mohon. Mohon.
1: Takumaha teteh sareng sendang ngalatan dong alpa propolis panyawa teteh? Teme kan di check up-nya.
2: Mohon.
1: Naon wae nu tos damang teh?
2: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
1: Alhamdulillah
2: nya. Teu aya.
1: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalatan dong alpa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
2: Nya alhamdulillah.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Pirobihan gitu.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan empat teteh ngal damang nya tehnya.
2: Amin.
1: Mohon anda. Assalamualaikum teh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860
6: TESA?
5: Bukan.
6: Ya terus apa dong?
5: Makanya, kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
5: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
6: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
5: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
7: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata tesma aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
6: Tesma aini alias tetes mata tesma aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata aini memang top.
7: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata aini.
9: 102,4 FM Radio Peace.
10: Radio Peace.
9: Sahabat sehat, peluang.

0: Kitu jeung kitu wae kaayaan layang Sumbi teh anu geus ngabogaan anak pibaturan hirup di tengah alas Bandawasa. Sore na jebul Bi Umi datang, rebo ku babawaan pamahanan urang nagara harita teh. Sanggeus reureuh barabat Bi Umi nyaritakeun pangalamanana salila lunta ka nagara Galuh ditanggap ku Dayang Sumbi.
1: Eta mah nen, bibi teh di jalan loba anu megat meni raung nu nanyakeun kaayaan hidep. Eta mah go ka karaton. Ulang-ulang reang nanya, geus ka putren para emban baheula-heula nanya tentang dirimu. Bibihna ieu mah yeuh. Nya ceuk ceuk basa Indonesiana kitu. Nyamana komo bus ka padaleman mah Kangjeng Raja sareng Permaisuri meni jolpok-jolpok we nanya ka bibi eta teh. Kumaha ceuk bibi?
0: Dayang Subi panasaran.
1: Nu sajen mah dijawab biasa bae ku bibi teh. Yen hidup teh sehat waluya, waluya. Pokona mah sehat. Teu kirang sabios-bios teu aya pancabaya. Ka Kangjeng Raja diterangkeun beja khusus kanggo anjeuna. Nya ku bibi teh diterangkeun ngeunaan Sangkuriang. Tak kitu geulis nen ieu teh. Kumaha kaayaan Kangjeng Raja? Aduh. Eta mah geulis sanes dieunan bibi mah bungaheun pisan katingalna teh sarta anjeuna ngadua moga-moga Sangkuriang teh sing jadi bebenteng nagara Galuh cenah. Jadi gunung pananggeuhan urang nagara itu saurna Kangjeng Raja teh malah aya amanat aya puni geumbeur kieu aya amanatna ieu teh. Kumaha amanat Kangjeng Raja teh bi? Enjing pageto mah anjeuna oge bade ngarasakeun ka dieu palay ningali cenah palay uninga kumaha cenah Esa Sangkuriang teh mangkaning jaru cenah meni jaru teuing kaos ka sato wae abong bapanas sato nya hilap pameget maksana teh kitu pria sejati cenah kitu. punten nen ieu punten
0: Cek Bi Umi dari anak keranan nerangkeun waleran jeung sikap Kangjeng Raja sabada nampi wartos ngeunaan gumlarna Sangkuriang. Atuh Dayang Sumbi ge bingah ngadangu kitu mah manahna teteg pok nyarita.
1: Ya syukur atuh ari kitu mah Bi ngan kade ulah loba omong ka nulian bisi matak jadi sabibir hiji bibi leuheung palebah hadena. Kumaha lamun rame teh dina gorengna sabab geuningan loba keneh jalma anu resep usil kana urusan batur bi komo jaman kiwari mah geuning kitu bari jeung embung nyaho kana kaayaan anu sabenerna tak kitu omongan jalma mah teu aya teh henteu nya henteu teu diuar-uar kalulian ka bibi oge atuh
0: tembal Bi Umi. Satuluyna mah Dayang Sumbi jeung Bi Umi hirup sabiasa na nuluykeun hanca miara Sangkuriang anu beuki lila beuki morontod rancingeus pikalucuan eta budak teh. Kacaturkeun dina hiji poe jebul Kangjeng Raja ngalayad ka eta leuweung atuh puguh kalintang bingaheunana asa kagungan cimat anu kacida gede ajena. Kangjeng Raja teu asa-asa ka Sangkuriang teh diaku putu pituin sabada diterangkeun ngeunaan ngaranna. Kangjeng Raja satuju pisan kana eta ngaran. Rada lami disaung ngasuh Sangkuriang anu orok keneh teh. Nya pasosore Kangjeng Raja amitan sateacana angkat amanat heula ka Dayang Sumbi jeung Bi Umi. Bi Umi,
1: kaulanun kumaha juragan raja ieu teh?
0: Juragan raja we kitu kami mah.
1: Teu sawios juragan raja.
0: Biasa Bi Umi mah. Aing geus nyebutkeun juragan da sok aya tungtungna lah.
1: Meni ngartos juragan mah.
0: Tah. Namahan bekal bisi genaon kitu urang dek kitu ayeuna mah. Dek di dieu dek meuli naon atuh pan dileuweung.
1: Emohnya kan bisa ditabung. Ya bekal ari Bi Umi engke ka kota kitu maksudna teh. Kitu Kangjeng Raja.
0: Sabodok mandinya we. Yeuh kieu. Boh ka Bi Umi, boh ka Dayang Sumbi nya. Kade sing apik miara budak. Ulah lawora, ulah disepirakeun. Mun teh mah aya itu jeung ieu anu matak jadi kasulitan, buru-buru kaula bejaan. Kaula bakal ngirimkeun bantuan ka dieu. Pek sagitu heula nya.

0: kaula rek ngulang ka nagara ieu teh.
1: Ewut timalan, hatur nuhun kaula nun Kangjeng Raja.
0: Cek Dayang Sumbi hatena ngarasa bunga. Atuh geus kitu mah beral Kangjeng Raja angkat dikawal ku dua penggawa. Tunggang kuda ditegarkeun. Dayang Sumbi jeung Bi Umi ngajajapkeun ku paneuteup. Geus kitu mah Dayang Sumbi ngarasa tentrem, teu galideur dina ngurus jeung miara nu jadi anak nyaeta Sang Kuriang. Kanyaahna kadeudeuhna kaasihna estu tamplok ka Sang Kuriang, anak tunggal anu cikal, anak anu mahiwal beda ti batur. Sabab bapa anu ngayugakeunana beda jeung nulian estu pasalia pisan atuh. Tapi najan kitu Dayang Sumbi teu nilam najan saeutik, kasitu mang teu ragab, teu asa-asa, teu wani ngusir, teu wani ngagetrik-getrik, diantep bae sakahayangna. Eta situ mang pagaweanana nagog di kolong saung jadi pangawal anu satia ngajaga Dayang Sumbi jeung Sang Kuriang tina sagala rupa bahaya. Ari Bi Umi kacida pisan getena, kacida pisan nyaahna ka Sang Kuriang. Kadangkala sok poho kana dirina pribadi, poho kana pangabutuh sorangan Bi Umi teh bakatku satia satuhu ka Sang Kuriang. Jigana teh jiwa ragana dipasrahkeun keur kepentingan Sang Kuriang, kitu Bi Umi teh harita teh. Oge kaayaan Dayang Sumbi jeung Bi Umi kitu pisan nu aya di tengah alas Bandawasa. Hirup estuning jauh jeung batur, mencil di tengah leuweung luang liwung, jauh ka lemur, jauh ka ditu ka dieu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
3: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
2: Kumaha Pak karaosna tos ngaleut Alpha Propolis sabot?
3: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwita sok nyeri ning Pak.
3: Mohon kawitna mah saeutaeutna ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
2: Kumaha apa yang nak rawas natos ngaleut sabotol?
3: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
2: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
3: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
2: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh, ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaos napa?
3: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
2: Supaya tuntas banyak-banya.
3: Mohon.
2: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
3: Ti Babakan Nasol.
2: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya ka kaosna pak. Mohon pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Tetes mata Resma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Oke, kalian Dayang Sumi jeung Bi Umi kitu pisan nu aya di tengah alas Bandawasa. Hirup es tuning jauh jeung batur, mencil di tengah leuweung ruang liwung, jauh kalemur jauh ka ditu kadieu. Berang deui, peuting deui. Waktu teh terus rumaku, waktu teh terus maju. Numu-numu itungan waktu, mangsa teu aya kenatna. Mapai ngereyeuh namahan bilangan mangsa. Beak poe jebul minggu, tutup minggu datang bulan. Parak bulan jebul tahun. Lampah panjang diponokeun, lampah jauh dideukeutkeun. Riwayat tulasan tahun urang singetkeun bae. Gancangna carita. Dina jero sakitu tahun sang kuryang estu mulus rahayu berkasalamet teu aya itu sinareng ieu. Bubuhan atuh rek teu kitu kumaha? Eta sang kuryang teh alus ngurus, alus ngurus hade piara. Eta awakna sang kuryang istuning seseg morontod tereh gede kasep gagah tur sembada. Ngomongna capetang rengkak paripolahna rancinges calakan ludengan jeung pikalucuan. Ari Dayang Sumbi kahirupanana henteu aya robahna salila welasan taun teh gawena ukur tirakat tirakat tapa brata waktuna beak kuninun buka tirakat sakali-kalieun dahar ngariung jeung sang kuryang ketut Bi Umi heuleut sawatara poe eta Dayang Sumbi tirakat deui bae kitu jeung kitu wae taya bosenna estuning Dayang Sumbi ahli torekat jeung ahli tirakat kakocapkeun sang kuryang teu karasa welasan taun kahareup kiwari geus jadi hiji pamuda anu kasep ngamempreng koneng sang kuryang istuning kasep dadaga saseg unggal poe diasuh ku Bi Umi atuh ka Bi Umi teh apet pisan sang kuryang teh istuning nurut hormat jeung satia sarua jeung kaindungna lantaran Bi Umi oge kacida nyaheunana ka sang kuryang teh saban waktu Kangjeng Raja sok ngalongokan maparin wejangan-wejangan maparin barang-barang anu sakira mangpaat keur sang kuryang malah sakapeung sok dibawa ulin deuleumpangan ka tengah alas diwawuhkeun jeung sato-sato anu aya di leuweung jeung kaayaan anu aya di jero alas Bandawasa. Sang kuryang geus teu asa-asa ka Kangjeng Raja da mineng patepung atuh sarta mineng narima pibejang tata cara sopan santun kumaha pasang petakna ka raja ka ponggawa jeung kamenak-menak nagara oge diwarah tata kasopanan dina ngahormat ka indung jeung bapa kitu deui ka sasama manusa jeung makhluk sejena kocap dina hiji mangsa sang kuryang keur ulin di buruan dibaturan ku situ mang nu satia kurutak aya nu sumping taya lian iwal ti Kangjeng Raja sungging perbangkara harita anjeuna tunggang kuda angkat na nyalira henteu aya anu ngawal sang kuryang reuwas pacampur jeung atoh buru-buru mapag Kangjeng Raja brek deku cedok nyembah sakumaha anu geus diajarkeun.
1: Bagi ya kasep kenaon ieu teh haturan wilujeng sumping eyang abdi nuju amengan sareng si tumang temal sang kuryang baris cedok nyembah deui harita teh. Ka mana indung hidep aya kaulanun nuju ninun nya geun bae ulah diganggu jiga beja ka Bi Umi urang ulin jeung eyang ka tengah alas kitu timalan hatunuhun Kangjeng Eyang. Cedok sang kuryang nyemah deui terus malik sarta buru-buru muru ka saung kracat mancat maningan sacorelat atuh sang kuryang teh gok deung Bi Umi anu keur nyiksikan waluh pasakeun. Bi Umi heran nenyo sang kuryang datang rusuh pok ditanya
2: aya naon kasep ieu teh semurusuh kitu geningan.
1: Bi Umi mana ibu
2: biasa ninun atuh kasep ibu mah
1: kieu bi
2: kumaha
1: upami Kangjeng ibu naroskeun ku Bibi wartoskeun abdi bade ngiring sareng eyang bari amengan ka tengah alas kitu ceuk sang kuryang tanes
2: eyang naon itu eyang ti mana eyang damis eyang kumis ieu teh yang timan ayo naon di ite kasep gete
0: bi umi rewas bisi sang kuryang ulin sorangan nya eyang mana deui atuh bi dengan gaduh hiji eyang cinagara.
2: Oh sugan teh eyang timani
0: bi umi kaget jung nangtung terus noong cina janela breh diburuan aya nu ngadeg tayalian iwal tikang jeung raja sungging perbangkara. Bi umi ngamaklum geus ngarah ti deui kana tujuanana.
2: Nya bala atuh atuh mana bisa sareng eyang mana ieu teh eyang mana eyang meni atuh
0: ah sok keureuy wae atuh bi umi.
2: Mata keureuy teh ngarah teh stres ieu teh bibi mah ieu teh bala atuh atuh kade ulah culangungnya kudu tetep diajar sopan gitu urang teh
0: mangga bi. Sang kuryang tuturubun turun geus teu sabar hayang buru-buru init jeung Kangjeng Raja go paamprok. Kangjeng Raja imut berineut teu pok naros. Kumaha kasep diwidian teu diwidian eyang hayu atuh tuturkeun eyang yuk hayu tuturkeun bari ka mana ieu teh hayu tuturkeun hayu kasep hayu jeung eyang mangga. Bral miang Kangjeng Raja angkat dituturkeun ku sang kuriang terus menanehanana bus ka tengah alas Bandawasa. Sora manuk rame patemalan sora lutung sora surili jeung sora sasatuan sejena manikaneng harita teh jiga anu mapageun datangna sang kuriang. Sang kuriang geus biasa ulin dileuweung teu sieun teu keueung teneng ludeung gede-gede wawanen teneng ludeung gede wawanen atuh diajak ku Kangjeng Raja teh atuhkeun pisan da kitu karesepna sang kuriang. Sang kuriang kulan tembal sang kuriang leuweung teh ibarat gudang anu kaceda gede na kasep maksana kumaha Kangjeng Raja naon pangna leuweung disebut gudang gudang anu kaceda kumpit jeung gedena nya eta tempat panyimpenan rupa-rupa barang anu dibutuhkeun ku manusa taeta leuweung teh coba pikir kudu kasep di leuweung mah maklang disebutkeun gudang gede teh ieu tempat kabutuhan manusa tempat nu dibutuhkeun ku manusa kahiji di leuweung mah dahareunana aya pakeunana aya malah keur piubareun oge aya tegasna sakabeh pangabutuh manusa ayana di jero leuweung kitu saur Kangjeng Raja mimiti deui masihan ti wejang ka sang kuriang masihan pamahaman ka sang kuriang harita teh
3: eleuh hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer cario sang kuriang kaberangan karangan Kiliksa bagian ka-28 urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wilujeng kantun permios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng plek paru.
1: Ya, panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
1: Pami ya panyawat tos jantan biasanya kumah karaosna, Bu?
2: Ya, ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayana mah sakinten
1: teras. Ibu ayana nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naon karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam ayana mah hoyong wae emam kawita mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatos eut propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegaduh, mong diabetes, abdi tos. Ayah setahun obat diabetes.
1: Berarti ayahnya majengkan normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin, tas saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi dua botol.
1: Ibu di botol kasabraha, karaos khasiatnya, Bu?
2: Di botol pertama ogenan, tilu dinten atas karaos. Dina hoyong emam nanya nutadina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotolnya tes karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radio Peace yang hantina Radio Peace FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga Bu.
2: Abi gaduh penyawat diabetes sarang plek paru. Alhamdulillah saatos eueut Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga sepenten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Muslimah sampai kapan?

Dalam agenda spesial ini, hadirilah Safari Dakwah Spesial khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa, Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026, jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kerasan dina dengete menuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon lupa miling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
2: Acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalat landong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabra botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng senang ngalat landong alpa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng senang ngalat landong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyewat lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Pirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh enggal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu.

0: Tetes alpa propolis.
1: Napangkeun sareng ibu sahai teh budak mina Bu?
2: Ibu Imas, Ibu Imas Mentarsi.
1: Linggihan paling mana Bu?
2: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
1: Ibu Imas teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
2: Atos 63 taun.
1: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae Bu?
2: Panyawat diabetes.
1: Iyo panyawat diabetes tos sabaraha lami Bu?
2: Tos 10 sasi.
1: Kawitan diabetesnya sabaraha Bu?
2: Kawitan teh 375.
1: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae Bu?
2: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
1: Tata acana nganggo alpa propolis ibu diobatan nganggo naon Bu?
2: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deui tata acan
1: kumaha karaosna Bu selami pengobatan
2: asato aya karaosna naon
1: ayeuna dileukeunan nganggo naon Bu?
2: Nganggo alpa propolis.
1: Ayeuna tos seep seberapa botol Bu?
2: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
1: Ibu ngawitan gula darahna seberapa Bu?
2: 375.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes alpa propolis?
2: Janten 138.
1: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali Bu?
2: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
1: Mun ibu uninga jamu tetes alpa propolis di manten Bu?
2: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
1: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
2: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alpa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah enak.
1: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alpa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar Bu nya.
2: Amin.
1: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu sahana mina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon kalau
1: mawi kawit terjadi kena paru nya teras pegal-pegal ya karena sirah teh liur jantan sok puyeng wae tensinya tinggi 145/80 mawi oge ya teh puyeng bae jantan mapah gak kedah ngangotongkat peh gitu jantan bingung aduh ya kedah kumah mawi sok dietan bae dipayang gitu pami utaya pun lancek dipayang kuno sanes tah gitu jantan ya teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tak tiasa barang damah gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geuning aya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Tong pami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu teungap alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali apun tah
0: sampean
1: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah kana ieu sakin tendeui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami tuh mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong ieun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah kitu mah alhamdulillah kupun anak dipasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara-bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan
0: amin bisa nih ibu ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawin ngapan sok ka rumah sakit puasa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majeng damang
0: nah berada nuju nyeri
1: dada ieu jantan ieu tak kawin mah bareh ieu teh ieu ayo ayeuna mah dikitu-kitu ge teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui jantan ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace
1: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing sir milik sarang rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya
0: nuhun pisan ka kasaksian ti ibu Odah nuhun pisan kasaksianannya punya ibu sing damang terasnya ibu
1: amin pidoan ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu
0: amin alhamdulillah nuhun pisan kasaksian ti ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Linggih Pak Limana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti segitu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantor pengobatan ke mana wae, Pak?
1: Habis seperti segitu. Kita ya perubihan gitu, nah satu sabi ngomsumsi alfa propolis ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan ya. Nah
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
1: Nah ya nah alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di ayat terus kanu badan rada raosen gitu ya, raosen lah intinya malah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
2: Ya ketinggal lama sehat alhamdulillah gitu nya. Saya tos aya perobian gitu. Saya tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu, asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu ya, gitu mangalah ngonsumsi ieu ya. Karos ku abi nah rada lumayan ieu ya, na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidoa ti abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 13 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Ibu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralam, Ibu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang jabo tetes alfa propolis, Ibu kamana wae, Ibu pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahan teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis. Alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyeng. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papah asa gararejo di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur Bu nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningin alfa propolis di mantan, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu ayah pesan te kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu ayah di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alfa Propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, Abah teh teras gula. Gula teh dijan ka 650 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung, tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngasumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah, aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas, nyekserek, dinaramo-ramo sampean teh, ka Abah teh. Dugikeun ka Abah teh, marerengke panangan uge. Ah, ayeuna Abah teh terus ngarit Pak Popori sayap setengah botol. Ka panangan anu marerengke teh, alhamdulillah, ayeuna mah antos biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Buka deui, ayeuh. Saya mam uge, useno, rencang lagi dicubitan ku emak, ka datu biasa. Ayeuna mah teh biasa di comot ku panangan Abah teh. Alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh. Tos jasa teh jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah.
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tetangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, jeung RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah itunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobu kondisi teh cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan

0: Rasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Punten dupi teh sareng sahana mina?
2: Bapak Aji Santana.
1: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
2: Ti Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
1: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
1: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
2: Ti 1.5 tahun.
1: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
2: Ka rumah sakit teras ka dok.
1: Kumaha aya karaosna?
2: Margi aya parte aya gitu da upami teh eungap wae.
1: Nah, ayeuna di landongan kunaon Bapak?
2: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89.6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang kitu nyetel we wayang. Teu ngadangu aya alfa propolis.
1: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
2: Nembe sabotol, alhamdulillah kitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
1: Nah, karena jantungna, karena lambungna, kumaha karaosna Bapak?
2: Alhamdulillah aya karaosna gitu untuk aboting. Teu pamit payun mah upami jalan ge teu leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
1: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku Alfa Propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
2: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku Alfa Propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak karena waktu sena. Mudah-mudahan Bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Pis. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia, ti Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dama.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atau siapa ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majang kadua ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes. Tetes.
1: Ibu uding ati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Kristi Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Pido abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar. Ya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sesaat lagi, Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alpha.
1: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya, misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Sareng emak saha itu namina, Mak?
4: Emak teh emak Siti Fatimah. Titi Sangkan Girang, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
3: Mak teh karandapan penyawat naon, Mak?
4: Nya lelah otot, so, dokter lelah otot, sarung osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobat mah tos ke sana kemari.
3: Ieu panyawa tos sabaraha lami, Mak?
4: Ti 2008 mah sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
3: Atos 14 tahunnya, Mak.
4: Mohon.
3: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan.
4: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatos santai, tos jadi tepangan. Pokoknya emak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anger wae gejet di nama pahta tetiasa tebih, gitu.
3: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
4: Nganggo alfa propolis.
3: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Mak?
4: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
3: Mun mah teh tos CF sabaraha botol?
4: Meme oge satengah botol kitu meme saminggon alhamdulillah entos seueur perobihan teh anak teh. Tos ah tos seneng we mah geus semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
3: Alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
4: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
3: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten, Mak?
4: Nya ti radio.
3: Oh, mun.
4: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
3: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
4: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu saatosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. mudah-mudahan sing jantun syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeunna mah.
3: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes alfa propolis iya emak jantan tambih sehat
4: rezeki
3: tambih lancar banyak, hatur nuhun
4: mohon
3: dan kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, karena radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
3: Hatur nuhun, Ma.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini, Ibu saha namina Bu?
6: Hajah Anna Hasanah.
5: Ibu alamat lengkapna di mana?
6: RT 1 RW 2, Desa Balikbeg.
5: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
6: Tos 2 botol.
5: Di botol pertama kumaha Bu kakaosna?
6: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
5: Emang Ibu teh kunaon panyawat panon teh?
6: Beureum, sareng aya cisoca, rada perih sedikit kitu.
5: Aya katarak lain teh aya Ibu?
6: Aya, saur dokter mah katarak saurna ge. Dua nana.
5: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
6: Botol kahiji
5: gitu. Ayeuna teh bade mesek ka botol katilu.
6: Katilu, supaya sehat.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
6: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarusi cosa transmeser Tesma Aini.
5: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: muslimah. Sampai kapan kita terus menunda untuk menata hati kita dan memperbaiki diri? Yuk, kita rehat sejenak dari penatnya dunia. Mari belajar bersama bagaimana cara mengikhlaskan hati dan melihat setiap skenario Allah sebagai takdir terbaik dalam agenda spesial ini. Hadirilah Safari Dakwah Spesial khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa. Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026, jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.
1: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
2: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imunnya terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal, tidak lemah juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator, bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan, yang lemah pengen naik imun booster. Tapi kalau sudah tinggi kemudian dikasih imun booster tambah tinggi justru beresiko. Maka yang kita perlukan yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
5: Abdi Ibu Entin.
4: Ibu Entin teh linggih paling mana?
5: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
4: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
5: Abdi atos yuswa 73.
4: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, jang.
4: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
5: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
4: Salama ieu ibu pengobatan ngawon naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
5: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
4: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
5: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
4: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
5: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, aya teu karaos panas teuing gitu, aya teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui kitu. Hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah kitu.
4: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
5: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
5: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
4: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
5: Ti uninga tina nguping tina radio, pis ti amis.
4: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
5: Ka para wargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten kitu aya perobihan.
4: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu jantan tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya
5: amin.

0: Nah, Tesma Aini, Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Pak Kusman.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana Pak?
1: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
0: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
1: Tesma Aini tos 3 botol.
0: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
1: Alhamdulillah, jadi kokotor ayam mohon katingali itu jadi awas. Acana kawitnya mah atuh, tapi ayana mah henteu atuh. Gitu jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakinengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunanna sawes-wes
0: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
1: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng geuning seueur dongeng atuh wayang da abi sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da
0: Nuhun pisan kasaksian Bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: belajar terus.
1: Ajarin terus ya Bunda.
0: Ya, insya Allah.
2: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
3: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhnya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
2: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
6: Ya.
5: Mohon upami linggit teh.
6: Cikaret batu bubut.
5: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
6: Malak pegirung.
5: Malak pegirung ya?
6: Ya.
5: Mohon janten maksana kumaha malak pegirung teh?
6: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
5: Eungap.
6: Ya.
5: Terus kana pernapasan kumaha?
6: Ya teh eungap we.
5: Eungapnya.
6: Ngangahe eungap.
5: Oh.
6: Ya sesak napas gitu.
5: Sesak napasnya. Tos sabaraha lama ya teh?
6: Ai hitungan mah 11 bulan.
5: Hampir setahunan ya?
6: Ya, hampir.
5: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
6: Kamana mani.
5: Oh, tos ka itu ka dieu pangin teh.
6: Ya, tos ka itu ka dieu.
5: Mohon. Tah kamari kan ngeleut landong Alpha Propolis, saya sabaraha botol tah?
6: Karak sabotol kadua arek
5: ayeuna. Ya,
6: kadua anu ayeuna.
5: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut Alpha Propolis sabaraha dinten nu karaos?
6: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
5: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya?
6: Ya, ngucur aya kaluar darah gitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur eh.
5: Malahan mah kulemboge nganggo bandal teh tilu nya.
6: Ya, nyana. Da eungap teh apan nganga.
5: Laras.
6: Ayeuna mah alhamdulillah.
5: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
6: Ya, Alpha Propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
5: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
6: 3 kali.
5: Sabaraha tetes sakali ngaleut?
6: Genep-genep.
5: Genep-genep berarti enjing ya?
6: Ya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
5: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
6: Polip
5: ya.
6: Ya, menurut dokter mah polip cen.
5: Alhamdulillah ayeuna mah sareng seneng ngaleutan nong Alpha Propolis alhamdulillah.
6: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh teu ngap teuing
5: alhamdulillah
6: kawangkong enak bente
5: bentes deuing
6: ya enak mah
5: da kapan mah kot malegpeg nya
6: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
5: mohon alhamdulillah aya saran teu kanggo sanes pilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu
6: nya pilih anu sami
5: mohon
6: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh peser abi ge citeh ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
5: laras.
6: Alpha Propolis ceng teh.
5: Rasul hatur nuhun tehnya.
6: Nya sami.
5: Assalamualaikum.
4: Baraya Radio Peace.
7: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
9: Bapak Sakum.
8: Bapak Sakum dari
9: NPEN
8: Kecamatan Mundu ya.
9: Kabupaten Cirebon.
8: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
9: Iya, betul.
8: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
9: Sudah. Dua kali ini ya.
8: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
9: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
8: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burung ya. Suka berair gitu ya.
9: Suka berair ya.
8: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
9: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
8: Enggak begitu buram lagi
9: enggak,
8: ya.
9: Enggak.
8: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
9: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah.
8: 20 hari. 20 hari ya.
9: 20 hari ya, 17 hari lah.
8: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
9: Sehari dua kali, Pak.
8: Dua kali ya.
9: Dua tetes.
8: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
9: Dua tetes, iya betul.
8: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
9: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
8: Iya.
9: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
8: Tesma Aini. Iya.
9: Barangkali cocok.
8: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
9: Iya.
8: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
9: Iya.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: Pak Ogah di Banjar ditemukan tewas ditusuk di dekat warung. Polisi amankan pisau dan kayu berdarah. Minim informasi tumpahan batu bara di Pangandaran, Bupati minta perusahaan transparan. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Warga dan pengguna jalan di kawasan Jalan Nasional Siliwangi, Ciaren, Kecamatan Puruharja, Kota Banjar digemparkan oleh penemuan jasad seorang pria pada Jumat pagi. Korban yang sehari-hari dikenal sebagai pengatur lalu lintas atau Pak Ogah ditemukan tewas mengenaskan dengan luka tusuk di dekat warung miliknya. Korban diketahui bernama Asep Kurnia alias Asep Daus, usia 48 tahun, warga Kelurahan Karangpanimbal, Kota Banjar. Jasad korban pertama kali ditemukan sekitar jam 6 pagi oleh Elom, istrinya, yang hendak menuju ke warung. Elom histeris mendapati suaminya sudah tergeletak tak bernyawa di samping kolong warung tempatnya beristirahat. Jeritan sang istri langsung mengundang kedatangan warga sekitar yang kemudian melapor ke pengurus RT dan pihak kepolisian. Ketua RT setempat, Nana, menyebut korban selama ini dikenal tidak pernah memiliki masalah maupun perselisihan. Dokter forensik RSUD Kota Banjar, Dr. Hendrik, menyatakan hasil otopsi tim medis memastikan korban tewas akibat tindakan kekerasan.
5: Jadi dari hasil pemeriksaan kita temukan ada beberapa luka, luka memar, dan yang paling ini adalah luka terbuka, luka terbuka di perut. Jadi korban ini mengalami luka di perut yang menembus ke rongga perut, dan setelah terjadinya perdarahan hebat.
2: Kasat Reskrim Polres Banjar, Ibtu Purnomo Adi Sayang Buana, menegaskan dari olah tempat kejadian perkara dan medis, korban diduga kuat merupakan korban pembunuhan. Di lokasi kejadian, polisi mengamankan barang bukti berupa satu bilah pisau serta sebatang kayu yang berbercak darah.
6: Dari TKP dengan jarak kurang lebih 1 meter dari mayat, kami menemukan juga kayu yang ada sedikit bercak darah. Kemudian kami temukan juga satu bilah pisau. Ya, namun demikian barang bukti yang ada di sekitar TKP kita masih lakukan pendalaman. Kemudian sebagian anggota juga masih di TKP untuk melakukan penyisiran. Mudah-mudahan ada petunjuk dari arah ke TKP maupun arah keluar TKP, entah itu CCTV atau keterangan saksi lain yang memperkuat.
2: Saat ini tim Satreskrim Polres Banjar masih terus melakukan penyisiran di sekitar lokasi serta mengumpulkan petunjuk dari rekaman CCTV guna memburu pelaku pembunuhan. Pemerintah Kabupaten Pangandaran menggelar rapat koordinasi guna mempercepat penanganan tumpahan 8,1 ton batu bara dari Tongkang Nautika 22 yang kandas di perairan Cibenda, Kecamatan Parigi, Kamis lalu. Langkah ini diambil setelah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kabupaten Pangandaran menyuarakan minimnya transparansi informasi terkait evakuasi dan dampak lingkungan. Insiden kandasnya tongkang batu bara 2 bulan lalu tidak hanya mengganggu mata pencaharian nelayan, tetapi juga mengancam ekosistem laut Pangandaran. Berdasarkan uji laboratorium DLH Jawa Barat, sampel sedimen di dasar laut ditemukan mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3 seperti arsenik dan merkuri. Usai memimpin rapat koordinasi di pendopo, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami menegaskan agar pihak perusahaan dan asuransi bersikap terbuka dan memberikan pembaruan informasi secara berkala.
7: Saya bilang ke pihak asuransi dan pihak perusahaan yang lagi menyelesaikan pengangkutan evakuasi lah ya, koordinasi informasi kepada pemerintah daerah, jadi tidak menjadi bola liar. Karena yang kemarin kan dianggapnya hanya tongkangnya aja yang diangkat, baru batu baranya begitulah. Ternyata prosesnya sudah benar, sebetulnya sudah benar, jadi memang kurang koordinasi. Jadi mudah-mudahan ke depan dengan hasil rapat koordinasi ini, koordinasi lebih baik, mudah-mudahan permasalahan batu bara ini segera terselesaikan.
2: Bupati Citra menambahkan ganti rugi berupa kerusakan jaring nelayan telah diselesaikan. Namun kompensasi pemulihan lingkungan masih menunggu hasil analisis mendalam dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara itu, Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran JJ Wiradinata mendesak adanya pejabat senior yang ditunjuk untuk mengawal komunikasi antar pihak agar proses evakuasi bangkai kapal dan pembersihan batu bara di dasar laut dapat terpantau secara objektif.
4: Nah, saya minta ke Bupati tadi ada pejabat yang senior untuk menjadi LOLH atau ketua satgas sehingga nanti alur komunikasi menjadi enak. Saya juga baru tahu kan mereka sudah mempersiapkan penarikan apa namanya? Penarikan batu bara. Iya, saya juga baru tahu. Coba kalau ini disampaikan kan itu satu, yang kedua persoalan ekologi ya, soal lingkungan. Kita akan menunggu hasil dari data dari Kementerian Lingkungan Hidup.
2: Saat ini penanganan di lapangan difokuskan pada pengangkatan sisa batu bara di dasar laut serta evakuasi bangkai tongkang agar perairan Pangandaran kembali aman bagi nelayan. Menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Citanduy menggelar gerakan irigasi bersih Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan gotong royong ini dipusatkan di saluran sekunder Sindang Angin dan saluran tersier Desa Weringin Sari, daerah irigasi Lakbok Utara, Kabupaten Ciamis. Aksi bersih-bersih ini melibatkan jajaran BBWS Citanduy, unsur Forkopimda, TNI, Polri, pemerintah desa, hingga petugas operasi dan pemeliharaan irigasi. Tak ketinggalan, perkumpulan petani pemakai air P3A serta masyarakat setempat turut bergotong royong membersihkan saluran irigasi dari tumpukan sampah, rumput liar, dan endapan sedimen yang berpotensi menghambat aliran air ke lahan pertanian. Kepala BBWS Citanduy, Roy Panagom Pardede, menyampaikan kegiatan merupakan bagian dari gerakan serentak nasional di bawah Kementerian Pekerjaan Umum. Gerakan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga fungsi jaringan irigasi demi mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional.
8: Tentu saja sama-sama kita menjaga, bukan hanya kami dari pemerintah, tapi masyarakat juga ikut sama-sama menjaga, memelihara, membersihkan seluruh irigasi. Jangan berpikir bahwa ini karena irigasi kewenangan pemerintah, kewenangan pusat, hanya petugas dari pusat saja yang melakukan kegiatan bersih. Tapi ini karena ini yang mengambil manfaat dalam masyarakat, maka kita sama-sama melaksanakan tugas.
2: Melalui aksi gotong royong ini diharapkan aliran air di daerah irigasi Lakbok Utara dapat mengalir lancar dan optimal untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan-lahan pertanian warga sekitar.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
3: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
0: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
3: www.radioprssanijabar.net.
0: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Tasik Wedding Festival 10.1 resmi dibuka Jumat 7 Agustus 2026 berpusat di Asia Plaza Tasikmalaya. Ajang pameran pernikahan terbesar di wilayah Priangan Timur ini bakal berlangsung hingga Minggu 9 Agustus dengan membidik target transaksi mencapai 10 miliar rupiah. Prosesi pembukaan Tasik Wedding Festival 10.1 dilakukan langsung oleh Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi Ramadan. Pemkot Tasikmalaya mengaku optimis industri pernikahan di kawasan Priangan Timur terus menunjukkan tren cerah serta mampu menjadi penopang utama penggerak ekonomi kreatif daerah.
2: Tahun lalu perputarannya sampai 15,4 miliar dan tahun ini saya yakin insya Allah akan lebih baik lagi seperti itu. Jadi ini adalah memupuk harapan, bukan harapan dari para calon pengantin saja, tapi ini memupuk harapan semua kolaborator, terutama memupuk harapan ekonomi Kota Tasikmalaya.
1: Tahun ini, Tasik Wedding Festival menghadirkan 24 vendor pilihan yang mengisi 21 booth pameran. Meski jumlah vendor lebih ramping dibandingkan tahun sebelumnya, pihak penyelenggara meyakini kualitas layanan yang ditawarkan tetap terjaga maksimal. General Manager Tara VT Project, selaku penyelenggara Olivia Darmawan menjelaskan optimisme pencapaian target transaksi.
3: 21 booth vendor, ada 24 vendor yang join. Targetnya tidak muluk-muluk, kita 10 miliar aja. Ibu. Tahun lalu 15 miliar kan 60 vendor ya. Ini 20 vendor.
4: Ini berkurang gimana?
3: 10. Apanya?
4: Ini berkurang untuk vendornya sendiri.
3: Iya, karena venue-nya juga lebih kecil, Pak. Itu realistis ya, Pak ya. Geraha Asia ini lebarnya berapa kali berapa?
1: Pameran ini menjadi bukti konsistensi para pelaku usaha wedding di Tasikmalaya yang telah lebih dari satu dekade hadir memberikan inspirasi serta ragam pilihan layanan pernikahan impian bagi calon pengantin.
0: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.com.
7: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sareng bapak saha, Pak?
6: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
5: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
6: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
5: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
6: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
5: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
6: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
5: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu wae udah ka bapak?
6: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raoseun karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal landungan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
5: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
6: Abi 50-an, Pak.
5: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
6: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
5: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
6: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, siang, wengi, genep teh.
5: Pak Dadang, uningati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
6: Hai kawit nama, abi ge kirang percantanya, Pak, mung rerencangan. Hai ngupingkan tina radio sering, tapi rerencangan, kang cina nganggoku, iya ku propolis cobian cina. Abi ge, bapak abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa.
5: Alhamdulillah.
6: Itulah cebi teh, abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
5: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat saperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
6: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralehnya, Pak. Ngegaleh lah.
5: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiannya. Doa Pak, mudah-mudahan saat
6: amin.
5: Polis Bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dan Bapak siapa?
2: Saprudin.
1: Bapak Saprudin?
2: Iya.
1: Alamatnya di mana Pak?
2: Jagapura.
1: Jagapura
2: Kersana, Kabupaten Brebes.
1: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
2: Iya.
1: Ini beli yang kedua Pak?
2: Kedua.
1: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
2: Iya.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
2: Sakit matanya merah.
1: Matanya merah.
2: Iya. Berlendir.
1: Berair.
2: Ya sakit lah.
1: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
2: Iya.
1: Ada perubahannya Pak?
2: Ada perubahan banyak.
1: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
2: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
1: Berair sekarang.
2: Iya.
1: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
2: Iya.
1: Ya. Iya. Nah, alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
2: iya,
1: Pak ya.
2: Iya.
1: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
2: 67 atau 68? 67 mungkin.
1: Oh,
2: 68.
1: 68
2: iya,
1: usianya
2: iya.
1: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
2: iya,
1: ya.
2: Iya, iya.
1: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
2: Enggak. Asli.
1: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya.
2: Iya.
1: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas, berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Unasco, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Tepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
3: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
2: Bapak linggih pali mana, Pak?
3: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
2: Cadi dinten damel naon, Pak?
3: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
2: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
2: Biasana upami eta panyawat atau sakaraos kumaha, Pak? Jantenna.
3: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
2: Mun paregal kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
3: Dokter. Mun diurut kantos.
2: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Oh. Nah, ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha, Pak? Karaosna?
3: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
2: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat panya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
3: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
2: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
3: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
2: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
3: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertus abdi, nya cobian wae ku Alpha Propolis, da abdi ge ayeuna tos sehat.
2: Muhun bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar panya.
3: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis.

menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah, pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Sareng Bapak Edi.
2: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
3: Di Sindang Palai Rahayu.
2: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
3: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
2: Mohon Bapak, kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Mual gitu kesang dingin, naonnya. Uyeng. Maseur pokona mah paragal ieu teh naon gibas
2: pandangannya.
3: Gitu. Nya sareng lalinu gitu.
2: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
3: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan.
2: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
3: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyeng nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
2: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
3: Alpha Propolis.
2: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi Alpha Propolis. Kumaha, Pak, saat osna konsumsi Alpha Propolis?
3: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual. Itu ayah, nu paragel nanti gitu. Muntah. Kapain-pain nanti ya inulalinu teh araya ya puyangna kada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene ieu teh. Hasum ae teh.
2: Mun.
3: Baena alhamdulillah daya ya nyobian di ngabdolkeun hiji deui gitu teh.
2: Mun. Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
3: Alhamdulillah kitu mun teh teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
2: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan Alpha Propolis, Pak?
3: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
2: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
3: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku Alpha Propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
2: Hatur nuhun Bapak, pidoa ati abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
3: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten, nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes gitu.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, tetes Aini, iya
5: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
5: mata
6: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabur-blabur dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
6: Empat hari
5: udah merasakan perubahannya.
6: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini
7: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Nah, kelihatannya jelas itu.
1: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
0: Ini ya betul cocok.
1: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
0: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya.
0: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
1: Iya.
0: Pada beli obatnya kan tes air nih,
1: ya,
0: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah rubah banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya Pak ya?
0: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
1: Ya, amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
0: Iya, amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin.
1: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
0: ya,
1: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mainnya ini.
0: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
0: Amin. Ya.
1: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Terima kasih. Berhappy sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra, di salah sahiji rumah sakit jiwa, harita keur diayakeun kagiatan rupa-rupa lomba antar pasien dina raraga mieling ulang tahun eta rumah sakit. Aya lomba nyanyi, lomba ngagambar, lomba pidato, jeung sajabana. Malah aya oge panjat pinang nu digantungan ku rupa-rupa hadiah. Ayeuna urang tataan hiji-hiji kaayaan lomba nu keur dipiluan ku sakabeh pasien. Di aula rumah sakit harita teh keur lumangsung lomba nyanyi. Kadenge harita panitia keur cacarita dina pengeras suara. Perhatian ka para peserta lomba nyanyi supaya siap-siap pikeun dipanggil nurutkeun nomor peserta. Kalayan kartu nomor peserta supaya digantungkeun dina lebah dada. Lomba nyanyi ieu pesertana dibagi tilu golongan. Nyaeta nu kahiji golongan pasien satengah waras, tuluy nu kadua pasien can waras-waras, jeung nu katilu pasien anu moal waras-waras. Sakabeh pasien anu milu lomba nyanyi, harita jadi paciweuh, pang-pang namah maranehna teh parahi hayang tampil pangheulana. Atuh panitia oge jadi kabawa riweuh ngatur peserta anu harita kadenge mimiti loba anu pasea. Nah untung harita teh aya saurang gegedug pasien nu dipikagimir ku pasien-pasien nu sejena. Kadenge eta gegedug pasien teh ngomong sorana semu digeremkeun ngarah kadenge gagah.
1: Geus geus geus geus tong raribut bae. Pira oge lomba nyanyi make hayang paheula-heula sagala. Teuing mun lomba dahar mah pasti dewek ge hayang pangheulana. Coba sing tartib. Dewek geus ditunjuk salaku bagian keamanan. Jadi boga kawenangan pikeun mere hukuman ka nu nyieun kaonaran. Ngaran dewek anu geus nelah mah nyaeta Bahrowi. Ku dokter kapala mah dewek teh geus diponis pasien teladan anu moal waras-waras. Nadenya gegedug pasien ngomong kitu, jeup kaayaan jadi jempling. Saurang oge eueuh pasien anu wani cacarita. Keur kaayaan jempling kitu, ujug-ujug kadenge aya sora baskom murag.
2: Kulomrang.
0: Atuh sararea ngarenyag, awah hingku kaget. Lieuk sararea ngaralieuk kalebah datangna sora. Sarta breh katempo ku sararea, saurang nini-nini keur dongko nyokot baskomna anu bie murag. Si nini teh bangun anu tenang, cuek we, siga anu teu boga dosa. Ari Bahrowi barang nyaho nu boga baskom teh si nini, manehna gancang nyamperkeun sarta pok nyarita rada teugeug.
1: Eh, ni, nanaonan ieu teh? Cek dewek ge tong ribut. Ari si nini kalah nabuhan genjring. Saha ngaran teh?
0: Ditanya kitu ku Bahrowi, cikikik teh si nini seuri.
3: Hehehehe, dasar nu owah.
1: Puguh-puguh baskom hayo disebut genjering.
3: Matak pantas mun diponis pasien anu moal waras-waras oge. Oh, jadi ngaran teh Bahrowi. Wah, eta mah atuh ngaran popotongan dewek baheula keur ngora. Kenalkeun, ngaran dewek anu nelah mah nyaeta Nenek Gio. Geus teu bireuk deui di rumah sakit mah. Sabab dewek geus kaitung pasien senior.
1: Ku dokter kapala oge, dewek teh geus diponis pasien anu hese waras.
0: Bahrowi unggut-unggutan bari ngusapan gado, tuluy nyarita deui.
1: Oh, nya alus atuh. Ari geus diponis hese waras mah. Sakeudeung deui ge, bakal diponis moal waras-waras kawas dewek. Diajarna we sing rajinnya.
0: Geus kitu mah leos, Bahrowi ini neruskeun ngaroris peserta lomba nyanyi anu sejena. Reg harita Bahrowi teh leumpangna eureun. Sabab nempo aya tilu pasien keur ngarariung bari tare tembangan. Siga namah maranehna teh keur ngapalkeun lagu. Satuluyna Bahrowi nyamperkeun kanu tiluan bari kadenge ngomong rada nyentak.
1: Eh, aranjeun tiluan keur naraon ieu teh? Ayeuna lain waktuna keur ngapalkeun lagu. Tapi sakabeh peserta kudu geus siap-siap dipanggil ka panggung. Saatea ilain tiluan teh. Dewek mah asa karek panggih ayeuna. Jeung naon sababna ilain kabeh aya di ieu rumah sakit jiwa?
0: Nu tiluan harita teh gentak eureun tetembanganana. Tuluy matana ting peletet ka Bahrowi. Salah saurang minangka gegedugna harita teh kadenge nyarita.
3: Oh, jadi mun ngapalkeun lagu di tempat lomba teh teu meunangnya. Geus teu naon, Engke bae atuh ngapalkeun laguna mun lomba nangeus-angeus. Ngenalkeun kuring jeung ieu batur dewek anu duaan anu katelah mah nyaeta grup trio wek-wek. Ngenalkeun ngaran dewek Warman pamimpin grup trio wek-wek. Nu ieu si Aan jeung nu hiji si Rahman.
0: Bahrowi ngabagi reret kanu tiluan siga nu ngabanding-banding tuluy pok nyarita. Ke, ari ilaing tiluanana sarua pasien rumah sakit jiwa? Ditanya kitu nu tiluan teh silih reret, tuluy kadenge nu ngajawab teh harita si Aan.
3: Sabenerna nu gering uteukna mah si Warman.
0: Ari nu jadi sabab manehna teh kagegeloan kurang da kolot. Ngan kulantaran teu kalaksanakeun jadi wae gelonyaan. Bahrowi kerung tuluy pok carita deui. Ke, teu kaharti dewek mah. Ari nu geringna si Warman, tapi naha ilaing duaan pipiduan jadi pasien? Si Rahman nu ti tadi cicing bae teh harita manehna mangjawabkeun. Nya kitu kulantaran grup trio wek-wek mah kompak jeung saujunan. Jadi mun saurang aya nu gering teh, nu duaan deui oge sok kabawakeun gering. Ayeuna ge dewek jeung si Aan kapaksa wae kudu milu gelo. Kadenya kitu cakakak teh Bahrowi seuri. Alus euy. Eta hartina si laing duaan solider ka babaturan. Didoakeun ku dewek, muga ilaing kabeh sing jadi pasien anu sukses. Cara dewek ye. Geus puluhan taun jadi pasien di ieu rumah sakit jiwa. Nepi ka ayeuna teu diidinan bali ka lembur. Eta teh cirina jadi pasien anu sukses. Jadi ku pihak rumah sakit oge dipertahankeun. Geus ulahnya dewek rek ngaroris pasien sejen. Leos Bahrowi ngoloyong indit ninggalkeun utiluan. Saditinggalkeunana ku Bahrowi, kaayaan di tempat lomba nyanyi teh jadi rame deui kunu narembang teu puguh. Ti dituna mah meureun keur ngarapalkeun lagu. Grup trio wek-wek harita kadenge siga anu keur paduan suara. Ting lagu naon? Ngan ditilik tina Wirahmana mah siga lagu Mars. Keur husu latihan kurunyung teh nenek Gio nyamperkeun bari ngelek baskom kosong. Serengeh manehna teh seuri tuluy ngomong siga rada nyentak.
3: Hei dulur, latihan teh teu ngajak-ngajak. Dewek ti tadi latihan sorangan teu daek apal. Padahal mah lagu jadul. Lagu favorit dewek baheula keur ngora. Nyaeta lagu Oncom Gondrong. Cing atuh dewek papatahan. Tah, terus engke mun dewek naik ka panggung, pepejeuh barengannya. Dewek mah sok grogi ari naik ka panggung teh.
0: Gadeng nenek Gio ngomong noros tos kitu, nuker latihan paduan suara teh kuat ka eureun. Satuluyna si Warman salaku pingpinan ngomong nyentak.
3: Heh, Nini. Gandeng barina ge lah. Nyaho teu? Grup trio wek-wek teh keur latihan paduan suara. Gara-gara sini nih, laguna kalah kapoho deui. Jeung deui ulah hayang milu latihan bareng atuh. Pan urang teh keur bersaing. Barina ge eueuh bakat nembang mah. Ulah hayang milu lomba nyanyi sagala. Mending itu bae tuh, sini nih mah milu balap karung.
0: Ngadenge majar aya balap karung, nenek Gio curinghak tuluy pok nyarita.
3: Baruk, aya balap karung. Wah, atuh kabeneran pisan. Balap karung mah dewek ahlina atuh. Nya atuh, dewek mah rek daftar balap karung bae. Milu lomba nyanyi mah karungnya kajuri, bisi lieureun meunteuna.
0: Leos harita nenek Gio init ninggalkeun eta tempat. Caturkeun lomba nyanyi rek dimimitian. Kadenge harita panitia cacarita dina pengeras suara.
3: Perhatian, perhatian. Ka para peserta lomba nyanyi supaya siap-siap. Geus eueuh deui waktu pikeun latihan. Ngan ieu teh aya masalah saeutik nya eta juri. Kulantaran juri anu geus ditunjuk aya halangan, jadi kapaksa juri lomba nyanyi teh diganti ku wasit main bola. Anu dibantu ku dua urang hakim garis.
0: Ngadenge pangumuman ti panitia kitu, sakabeh peserta lomba nyanyi pating haruleng. Tuluy kadenge tingkar cewis ngomong pada baturna. Komo grup trio wek-wek mah, tiluanana cacarita bari poporongos pada baturna. Kadenge harita si Warman salaku pingpinan grup nyarita.
3: Dewek mah, asa kakarek ngadenge, oi. Aya lomba nyanyi, jurina wasit main bola.
0: Kumaha cara ngani leinanya?
3: Lajan dewek jelema keur gering uteuk oge. Kana bener jeung salah mah dewek oge nya ho.
1: Tuluy ditema ku si Rahman.
3: Eueuh nya, heran dewek ge euy. Piraku wasit main bola di bere job ngajurian lomba nyanyi. Muga-muga wae wasit lain jelema owah jiga urang.
1: Siaan oge harita teh milu mairan.
3: Ah, bener-bener ieu mah euy. Lomba nyanyi teh kacau. Tapi teu nanaon lah. Hayang nyaho wae kumaha cara nganilaina? Nya geus lah kumaha engke bae. Nu penting mah urang kudu ngajaga penampilan, ulah nyirikeun teuing jelema owah.
0: Para mitra sadaya, tetela bener cek panitia. Harita anu ngaganti juri teh nya eta saurang wasit main bola dibarengan ku dua urang hakim garis. Kalayan marake baju khusus paranti ngawasitan main bola. Malah wasit mah asup ka ruangan teh bari ngelek bola jeung dikongkorong piriwit sagala. Katara oge asup ka ruangan, prit. Harita wasit teh niu piriwit satarikna. Atuh kebang sakabeh nu aya di ruangan teh pating rarenjag kaget. Malah anu keur diuk dina korsi oge kuat ka tijengkang. Mong harita panitia ngomong ngabageakeun wasit.
3: Wilujeng sumping ka dewan juri anu bakal mancen tugas nganilei lomba nyanyi.
1: Mangga wilujeng linggih dina tempat anu parantos disayogikeun.
0: Rengse panitia cacarita, gukgek harita wasit jeung dua urang baturna gasik dariuk dina korsi jajaran pangharepna.
1: Prit.
3: Wasit teh harita niup piriwitna bari ngacungkeun leungeun.
0: Jep sakabeh peserta lomba jempe eueuh nu cacarita. Sabab harita kadenge panitia cacarita deui.
3: Lomba nyanyi dina raraga mieling tepung taun rumah sakit jiwa dimulai. Pikeun manggil peserta kulantaran panitia kabeh keur saribuk bakal diserahkeun langsung ka ketua juri nyaeta wasit.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik, ya, Bu?
5: Mm-hmm.
4: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
4: Tapa jangat terus berapa lami, Bu?
5: Lami terus 11 tahun.
4: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh ayeuna ning.
4: Teh robihna ya.
5: Teh robihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teh, Bu?
5: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
4: Ibu Enas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
5: Nambah hiji.
4: Nambah hiji
5: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
5: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tiluk kali teh, janten 18 tetes.
4: Ibu, berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatan tapi maksimal bunasnya.
5: Ayo, nah, ini bener badai ngagal, ya, dari...
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
5: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
4: Ternuhun ibunya. Bidung hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
5: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura itu?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma ini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah.
7: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
7: Enggak berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
8: Iya,
7: Pak,
8: iya.
7: Ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
8: iya,
7: Pak ya?
8: Iya.
7: Pak ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh,
8: usia 68.
7: 68
8: iya,
7: usianya
8: iya,
7: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
8: iya,
7: ya?
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
8: Enggak, asli.
7: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
8: amin,
7: matanya
8: amin,
7: sehat total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM
11: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
0: Pikeun manggil peserta kulantaran panitia kabeh keur saribuk, bakal diserahkan langsung ka ketua juri nyaeta wasit. Satuluyna mikrofon teh dibikeun ka ketua juri. Kulantaran juri teh saurang wasit main bola, dina narima mikrofon oge bari niu piriwit. Atuh satuluyna kadenge ketua juri teh cacarita. Mangga ka para peserta lomba nyanyi antar pasien supaya siap-siap dipanggil ka panggung. Atuh ka grup musik oge supaya siap. Peserta nomor hiji mangga naik ka panggung. Soklah lagu naon bae, padungeunah ka dengena. Dipanggil peserta nomor hiji teh horeng saurang lalaki tengah tubuh kalayan dina dada belah kenca make tulisan ngaran manehna nyaeta Aki Anom. Kalacak harita Aki Anom teh naik ka panggung. Ngan kakara oge sungut nanggap, juri teh niu piriwit. Prit! Offset! Nembang nami heulaan musik, peserta dianggap gugur. Hayah turun! Gupeg Aki Anom teh ruas, ngadenge juri ngomong kitu. Ngan daek teh daek, Aki Anom kudu turun ti panggung. Saterusna juri manggil peserta nomor 2. Nu dipanggil teh nyaita saurang awewe rada bayuh yuh, kalayan dina dadana aya tulisan ngaran manehna, nyaita Mamah Rega Coy. Kalayan tengah daguan dipanggil 2 kali, harita manehna naik ka panggung. Riog panggung teh oyag. Satuina ceg Mamah Rega kana mikrofon. Ngan kaget pikeun manehna. Sabab juri sapada harita niu piriwit. Prit! Handsball! Dina aturan, mikrofon teu meunang dicekel. Hayah turun! Ngadenge juri ngomong kitu, Mamah Rega teh keuheul, malah tuluy nafsu.
3: Eh, nanaonan ieu teh? Tong kena-kena wasit main bola? Mikrofon bae ge teu meunang dicekel.
0: Cek Mamah Rega nyarekan juri. Rengse Mamah Rega ngomong kitu, teu disangka-sangka ujug-ujug juri teh nembongkeun kartu merah. Atuh Mamah Rega ngajenghok, dadak sakala reup beungeutna baeud, satuluyna manehna turun ti panggung bari ngajingjing sapatu jangkung. Para mitra sadaya, unggal peserta nu naik ka panggung kabeh meunang sora piriwit. Timimiti offset, handsball jeung sajabana. Malah aya oge peserta anu meunang hukuman penalti sagala. Pa
1: Tiangna menang hukuman penalti teh. Pedah eta peserta ngagabrug tihang mikrofon nepikeun ka rubuh. Satuluyna, peserta panungtung nu dipanggil teh nyaeta grup trio wek-wek. Juri teh kaget oge barang nyaho nu naik ka panggung teh aya tiluan. Tilu urang peserta harita teh ngajejer di panggung sarta kadenge si Warman salaku ketua grup mere aba-aba. Siap, gerak. Lenjang kanan, gerak. Kepada dewan juri, hormat, gerak. Coba samakan dulu suaranya. Wey. Cenah cek si Warman mere conto nada. Ting lagu naon eta teh? Ngan barang nuduaannya eta si Aan jeung si Rahman rek nurutan, ujug-ujug prit. Harita juri teh niup piriwit. Atuh nu di panggung teh kaget, tiluanana melencrong ka juri. Maranehna hayang nyaho, naon kasalahan manehna? Sedengken juri harita teh tarangna kerung, manehna ngahuleng si Ganu bingung, mikir-mikir piomongen. Telilapok harita juri teh nyarita daria. Sabenerna ilaing tiluan teu ngalakukeun kasalahan naon. Ngan ieu mah supaya adil we, kabeh peserta ku dewek dibere sanksi, kudu turun ti panggung. Jadi wayahna grup trio wek-wek oge kapaksa kudu turun euy. Sok hayo turun. Mun teu turun awas, ku dewek moal diasupkeun nominasi. Nah deui kitu nu tiluan teh kapaksa tarurun ti panggung. Geus kitu si Warman nanya ka juri. Atuh hari kabeh peserta turun ti panggung mah, engke saha nu bakal jadi juara? Pok juri ngajawab. Tenang euy, dewek juri anu adil. Pokona sakabeh peserta, ku dewek rek dijadikeun juara kahiji. Dasar nu teu jarajag uteuk na para mitra. Ngadenge juri ngomong kitu teh, sakabeh peserta surak bakat ku bunga. Atuh harita kabeh peserta muji-muji ka juri. Hidup juri, hidup juri, hidup juri. Prit, kadenge juri niu piriwit sarta pok nyarita. Gas, tong raribut. Ayeuna mah geura bubar. Dewek rek terus ngajurian balap karung. Loyong juri nu tayalian wasit main bola teh, harita ngoloyong init ninggalkeun ruangan. Caturkeun di tempat lomba balap karung. Sakabeh peserta geus siap-siap. Masing-masing peserta harita teh marawa karung goni. Delila kadenge tina pengeras suara, panitia ceciliweungan. Perhatian ka para peserta nu rek milu lomba balap karung supaya siap-siap. Nu disebut ngarana supaya gancang nempatan garis star. Nu kahiji Aceng. Mana Aceng? Pasien asal CHH nu owah gara-gara kapelag batu ali. Terus nu kadua Cepot. Mana Cepot? Pasien asal Cipari anu owah gara-gara karacunan susu kelong wewe. Yang nu katilu di Dinas Gor mana? Asal Bayuning. Anu gering uteukna gara-gara kapelag senok. Ayo, maju. Tilu peserta anu harita dipanggil ku panitia teh gancang muruk garis setar. Sarta rap karung teh harita diparake. Masing-masing dua sukuna diarasupkeun kana jero karung. Satuluyna kadenge wasit niup piriwit mere aba-aba. Perhatian. Siap-siap. Satu, dua, tiga. Para mitra sadaya, tilu peserta ngadenge aba-aba teh lain lumpat. Tapi maranehna teh kalah ting serengeh sareuri, tuluy tiluanana ting karecewis siga keur baradami. Sanggeus sereng sebadan. Porosot-porosot maranehna teh ngalaan karung. Sarta jauh tina panyangka. Sanggeus marukaan karung, bertek teh tiluanana lalumpatan. Si Aceng lumpatna teh bari karungna diponggok. Anu duaan nyaeta si Cepot jeung di Dinas Gor, karungna teh disesered. Atuh nu narongton surak ayeuh-ayeuhan mere sumanget kanu keur lomba. Kadenge di antarana aya nu ngomong kieu. Tah, bener kitu ai. Eta ngaranna balap lompat mawa karung. Ayo terus lompat ka lembur masing-masing. Gas tong baralik deui ka dieu. Tiluan harita lompatna teh patarik-tarik. Garis finish oge harita teh kalah kaliwatan. Ngan ku taksiran maranehna kacida sumangetna. Nepikeun kalumpatna teh mabal ka jero lembur. Atuh tiluanana harita teh jadi papisa. Ayeuna urang caturkeun lomba panjat pinang. harita kaayaan di eta tempat kacida ramena, tihang panjat pinang nu dijieun tina tangkal jambe nu dibalur ku oli keur dirariung ku sababaraha urang pasien lalaki. Harita teh aya Wakuwu, Aki Rayud, Bahrowi jeung Bahrojali. Opat jalma teh keur ting tarenggak we nempuan rupa-rupa hadiah. Kadenge Wakuwu ngamimitian nyarita. Wah, lumayan oge hadiahna mah we. Aralus. Dewek mah rek nyokot jujur ah. Jang paranting usup dina baskom. Anu caritaan teh disambung ku Aki Rayud. Dewek mah hayang meunangkeun sabatu. Mutuh jang ari moro kaleuweung. Aki Rayud ngomong kituna teh bari nunjuk kana sapatu anu ngan sabeulah. Tuluy Aki Rayud nanya ka Bahrowi. Ari maneh rek milih naon Rowi? Nu ditanya harita teh keur nenggak we bari curugna nunjuk ka luhur nataan rupa-rupa hadiah. Teu lila pok manehna nyarita. Dewek mah kabita ku itu tuh. Bahrowi nunjuk kana sendal capit nu talina pegat sabeulah. Ketinggalan Bahrojali oge harita teh milu ngomong. Ari dewek mah butuh ku itu tuh. Bahrojali ngomong kituna teh bari nunjuk kana sarung tinju nu bodol sabeulah. Opat jalma terus baradami ngatur rencana. Wakuwu salaku koordinator peserta harita nyarita. Ke, tong rusuhan, urang kudu kerjasama. Sabab naik kana tihang anu make oli mah lain pagawean enteng-enteng. Butuh keahlian khusus. Ayeuna urang acakan naik saurang-saurang. Ngan kulantaran urang opatan geus jadi hiji tim, jadi hadiahna oge kudu dibagi opat. Coba ayeuna nupang heulana naek nya eta nupang kolotna. Sok Aki Rayud naik ti heula. Dititah naik teh Aki Rayud ngahuleng, bakuna mah manehna bingung kulantaran teu bisa naek.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
11: Assalamualaikum, Pak.
12: Waalaikumsalam.
11: Nepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
12: Bapak Mbing.
11: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
12: Di Kampung Sangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
11: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
12: 55.
11: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
12: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa tingtel pret.
11: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
12: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
11: 10 tahun ya, Pak?
12: Mohon.
11: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
12: Aduh, teu tiasa bobo, teu sampe tinggal pret geuning kitunya. Tara vertigo abis puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
11: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos diobatan nganggo naon wae, Pak?
12: Wah, tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Aduh, gitu teh ieu.
11: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
12: Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh lah sakadeun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku gabobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
11: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
12: Di Radio Pis FM Ciamis.
11: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
12: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetep 7 hari bareng bobo 7 tetes.
11: Mohon.
12: Aya genep tetes gitu.
11: Oh, genep nya sakali ngaleutnya.
12: Mohon.
11: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
12: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu soalna ieu tos karaos pisan kitu hasiatna ku abdi kitu lah cek bur lah gitu.
11: Alhamdulillah. Nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan Bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat
12: rezeki
11: bagi sadayana tambi lancar banyak.
12: Amun amin.
11: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
14: Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
15: Bapak Sakum.
14: Bapak Sakum dari
15: NPEN
14: Kecamatan Mundu ya.
15: Kabupaten Cirebon.
14: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
15: Iya, betul.
14: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
15: Sudah. Dua kali ini ya.
14: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
15: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
14: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
15: Suka berair ya.
14: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
15: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
14: Enggak begitu buram lagi
15: enggak.
14: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
15: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
14: 20 hari ya.
15: 20 hari ya, 17 hari lah.
14: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
15: Sehari 2 kali, Pak.
14: Dua kali ya?
15: Dua tetes.
14: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
15: Dua tetes, iya betul.
14: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
15: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
14: Iya.
15: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
14: Tesma Aini. Iya.
15: Barangkali cocok.
14: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
15: Iya.
14: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
15: Iya.
14: Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
16: 102,4 FM Radio Peace.
17: Radio Peace.
16: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Dititah naik teh akirayud ngahuleng, bakuna mah manehna bingung kulantaran teu bisa naek. Bakuna mah manehna teh bingung kulantaran teu bisa naek, beuratkeun ku beuteung. Ngan dipikir deui ku manehna, mun teu nyanggupan manehna kudu kaluar tina tim sarta kana pasti moal kabagi hadiah. Antukna najan bari asa-asa oge, manehna teh nyanggupan. Oke lah, siapa takut? Pira oge naik? Cegah harita dua lengan Aki Rayud teh nyekel tihang panjat pinang, tuluy nyusul dua sukuna napak kana eta tihang. Angsrod. Manehna mimiti ngangsrod. Ngan karek oge tilu angsrod, polosot kolorna teh morosot. Atuh ger kadenge ku manehna loba panonton surak. Malah di antara panonton anu surak teh aya anu moyok sagala.
18: Hei, Kirayud. Geus ari teu bisa naek mah, tong legeg hayang naek sagala.
1: Tuluy ditema ku nu sejena.
18: Nyalah, geus mending turun bae moal bener. Kolor oge kalah morosot. Beuratkeun ku nu ngaburayot.
1: Kumaha teh Aki Rayud rewas barang ngadenge aya nu ngomong ngaburayot kitu. Atuh teu tatapa sini deui ngan gulusuhur harita teh manehna turun deui. Tuluy mageuhan tali kolorna. Ngan apes pikeun manehna. Barang tali kolor dipageuhan, ceprot eta tali kolor teh pegat. Atuh geur deui bae kadenge penonton teh surak mani ayeuh-ayeuhan. Samalah ayeuna mah kadenge aya sora awewe ngajerit sagala. ngadenge aya sora awewe ngajerit, Aki Rayud beki sasah. Atuh ngan terang-dang bae manehna teh lumpat bari leungeunna sabeulah nyekel kolor. Para mitra sadaya, ku ayana Aki Rayud lumpat ti eta tempat lomba. Atuh tim teh harita ngan karitiluan nya eta Wakuwu, Bahrowi jeung Bahrojali. Ku kaayaan kitu Wakuwu bingung oge. Sabab kakuatan timna teh geus ngurangan hiji. Tapi manehna tetep semangat sarta pok ngomong kanu duaan. Bahrojali, oge maneh Rowi. Wayahna euy, kudu ngerahkeun kamampuan. Siapkeun tanaga jeung pikiran. Najan urang pasien rumah sakit jiwa oge, ari mikir mah bisa keneh, Lin. Ditanya kitu ku Wakuwu, nu duaan teh silih pelong. Tuluy kadenge nu ngajawab teh Bahrowi. Nya geus pasti ari mikir mah urang teh bisa keneh. Ngan meureun teu pati jejeg. Sakieu ge geus untung urang bisa keneh nyarita rada bener. Tuluy Bahrojali milu mairan. Geus, tong loba omong. Keun urusan mikir mah bagian dewek. Da rarasaan dewek mah pikiran teh jejeg keneh. Jadi pasien rumah sakit jiwa oge, dewek mah kapaksa pedah teu betah cicing di imah. Di dieu mah loba tetempoan waraneh euy. Geus halik dewek rek naek. Kalayan pinuh ku sumanget, Bahrojali ngadeukeutan tihang. Memeh naek manehna matakeun heula hiji jurus. Teuing jurus naon? Ngan munilik tina gerakanna mah siga jurus hap-hap luncat. Krep harita teh dua leungeunna nyekel tihang. Terus sungutna kunyam-kunyam siga keur mapatkeun jampe. Sarta satuluyna dua sukuna napak kana tihang. Kalayan saeutik-saeutik ngangsrod galuhur. Angsrod. Meunang tilu angsrodan, reg eureun. Kulantaran tihang teh lesang ku oli, atuh gulusur manehna teh turun deui.

0: kalah ruas. Untung dapat teh temurang oge. Lieuk Bahro Jali kawakuwu jeung Bahrowi nuker carolohok. Pok Bahro Jali harita nyarita. Waduh, sigana bakal gagal yuh. Tim urang menangkeun hadiah teh. Eta we dewek mah hayang menangkeun sarung tinju. Butuh jang ari ngabunian dampaleungeun mun kaparang usum tiris. Wakuwu jeung Bahrowi teu ngajawab, anggur ting darelek papadana. Keur kitu teu kanyahoan, ujug-ujug aya awewe tengah tuwuh nyamperkeun. Eta awewe teh pangawakana jangkung langkoyang sarta kadenge pok uluk salam.
1: Lekum-lekum. Lekum-lekum. Amit-amit. Lalaki teh teu bari saeun naek. Hera atuh kudadegan. Keun urusan nu kieu mah bagian dewek. Nu penting hadiah beunang kabeh.
0: Bahro Jali Wakuwu jeung Bahrowi marolong kanu karek datang. Telila kadenge Wakuwu harita teh nanya.
2: Heh, saha maneh? Datang-datang ngadon pidato?
0: Ditanya kitu eta awewe teh kontan ngajawab.
1: Ih, amit-amit. Dasar nu teu jejeg uteukna. Dewek disebutkeun pidato. Ih, amit-amit teuing. Ngenalkeun ngaran dewek anu nelah mah bute bintilil kombinasi.
0: Ngadenge eta ngaran, Wakuwu kerung tuluy pok nanya deui.
2: Saha? Baruk bute? Nah, atuh kawas eueuh deui bae ngaran.
0: Jeung deui dewek mah sakarek pangih jeung maneh teh.
2: Keur naon maneh aya di dieu?
0: Atuh pok si bute teh ngajawab ayem.
1: Ih, amit-amit teuing. Dewek mah dibere ngaran bute soteh ameh eueuh anu nyaruaan. Sigana saalam dunya moal aya nu nyaruaan ngaran dewek. Ari pangna dewek aya di dieu, sarua jeung ilaing kabeh. Dina raraga nieuskeun pikiran. Sabab dewek oge keur ngalaman gering pikir. Teu pira ari sababna mah. Ukur kabeureuyan tutup gendul wadah bensin. Katambah dagang bensin teh bea kunu nganjuk. Atuh dewek teh jadi loba pikiran. Nyantukna dibawa ka dieu.
0: Cikikik teh Wakuwu seuri. Alus euy. Mun kitu mah dewek jadi nambahan batur. Tah ayeuna kieu. Awak maneh mah panjang kung langkoyang. Sigana mun kana naek panjat pinang mah bakal babarieun.
2: Tuh tempo hadiahna mani tinggaran tung kitu. Na teu kabita.
0: Si bute nenggak kana hadiah nu digantung-gantungkeun di luhur. Telila pok maneh nanya rita.
1: Ih, amit-amit teuing. Hadiah kawas kitu bae ge dipikahayang. Dasar kampungan. Kali, ku dewek mah pasti beunang kabeh.
0: Ceg si bute harita teh kana tihang panjat pinang dicekel pageuh ku dua leungeuna. Satuluyna ceuleuweung teh ngabewarakeun ka balarea anu keur narongton nu sarua papada pasien rumah sakit jiwa.
1: Perhatian ka balarea. Dewek rek ngabagi-bagi hadiah nu aya di luhur. Sok siap-siap.
0: Beres ngomong kitu, kadenge nu lalajo teh raeng pada muji ka si bute.
3: Hidup bute, hidup, hidup, hidup. Hidup bute. Percayalah, jalma nu awak dalang koyang kitu mah pasti jago naek. Teu siga jalma eta tah nu tiluan. Kajeun lalaki ge siga kuya, teu bisa naek.
0: Dibere sumangat kitu, si bute kacida bungahna. Tuluy manehna ngajegangkeun dua sukuna. Disangka ku balarea mah si bute teh rek naek. Tapi si horeng harita tihang panjat pinang teh dioragkeun sababaraha kali.
4: Orang, orang, orang, orang.
0: Atuh bululu harita hadiah anu digantung-gantungkeun teh marurag. Nu mimiti murag nyaeta sapatu sabeulah.
4: Kalayang.
0: Eta sapatu anu sakitu gedena teh siga nama sapatu kurut hansip ninggang jalma nu sirahna gundul.
4: Atuh kuak nu katinggang sirahna teh ngagoak.
3: Waduh.
4: Haruh. Haruh.
3: Jaduh teh.
4: Mani nyeri kia oi. Haruh. Tapi teu naon lah.
2: Sakieu mah jamak.
4: Aduh sapatu nawe beunang ku aing.
2: Lumayan sebelah oge jang paranti ari mejeng.
0: Sangge sapatu satuluyna nu murag teh sarung tinju.
4: Kalayang.
0: Eta sarung tinju anu sakitu berat jeung teuasna teh ninggang ka jalma anu nenggak meneran pisan kana cukang irungna.
4: Atuh kuak eta jalma teh ngagoak.
0: Tuluy sarung tinju teh kumanehna dibawa lumpat. Hiji-hiji hadiah teh murag pilih genti nepikeun ka

0: mamutna. Atuh sanggeus hadiah murag kabeh mah, si Bute Indit ninggalkeun eta tempat bari di barung ceceuleuweungan.
1: Ih, amit-amit. Hadiah nu kitu bae ge ngati dipikah hayang. Dasar kampungan.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punten dupi ieu teh sareng saha namina Bapak?
4: Pak Aca.
3: Bapak Aca teh ti palih manten.
4: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cibugur Tengah.
3: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
4: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
3: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
4: Aina aya perobihan di landongan ku Alfaporis, tos meser 2, aina meser D 2, jantan CF 4.
3: Bapak konsumsi Alfapropolis, tos CF 2, kumaha eta aya karaosna?
4: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang, ya patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
3: Ada konsumsina kumaha Alfapropolis teh?
4: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
3: Uninga Alfapropolis teh ti manten Bapak?
4: Ti radio.
3: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfapropolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
4: Mangga aya cobian meser Alfapropolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
3: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
4: Amin ya Bapak.
3: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan
8: lebur ya.
7: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin, amin.
7: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
8: ya,
7: pesan-pesannya.
8: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali
8: amin,
7: sehat amin, normal lagi gitu.
8: Amin.
7: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 08 1 8 6 8 6 0. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 08 1 3 8 6 8 6 0.
10: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Nyuk Curug Galur nuka pungkur mapay riwayat jaman baheula. Dina jaman animisme, dina jaman dinamisme.
1: Jaman eta
0: para wali nyebarkeun agama Islam ngane perantawisan wayang. Nyak wayang nu jadi perlambang hirup manusia nu gelar di marcapada. Anu dipipindingan ku silib sinir di halangan ku siloka sasmita kalayan dirimunan ku simul guareun jaman kiwari. Anu aya patula patali na sareng kawajiban manusia wirih manusia diwajibkeun tapakur tadakur sareng tasakur. Margi ilalampahan pawayangan teh teu kirang sareng teu langkung nyaritakeun salah jeung bener adil jeung murka. Anu dina waktos ieu kasarios di hiji pertapan nyaeta anu kasebat pertapan Widara Kandang. Aya hiji resi anu pinilih tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan kalayan tutas tina didikan rohani lan jasmani. Nyaeta mung ieu hiji-hijina anu nyesa dina Bratayuda. Brata hartina dulur Yuda perang antawis Pandawa sareng Kurawa, ya ieu hiji resi anu teu ngiring ansrub kana medan laga dina mangsa Bratayuda Pandawa Kurawa. Yaeta tilas raja nagara Mandura Harja kakasih Prabu Baladewa anu dina waktos ieu parantos cetuk dawuh kalayan ngeresi di ieu pertapan kakasihna nyaeta Resi Jaladara. Kalaresan dina dinten ieu pisan kasumpingan Prabu Prakasit Raja Astina. Awuh Raden Bambang Kaca oge kasepuhan Semar Badranaya sami tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor Sang Resi. Pangaruh tina ilmu luhur, pangaruh wibawa Komara, ieu Sang Resi sadayana teu aya anu wantun batuk-batuk acan sateu acana Sang Resi ngandika. Sunduk kana waktu anu rahayu datang mangsa nu utama nitih wanci nu mustari Sang Resi ngandika.

0: ketika kawedaling lisan mekaten pengantikanipun. Duduh tuing sang nelendra prajang negara Astina. Wilujeng sumping kasih.
1: Ino dama kaulanun iyang. Wayah dalam perkesit nampi kana pembagi kelayan ngaturkeun semasungkem kohunyuk panjenengan eyang resi.
0: Diterima kasih. Puja stuti hidup kudua leungeun kensa katuhu simpen pelungi ati pundi hing mastaka.
1: Kalihna ti eta maksud yang akan panglayat yang
0: nuhun kasih
1: sajabi natik itu bade munut tulung kalayan munut kamandang jelaran kejadian di negara Astina dina waktos ayeuna teu diduga-duga bakal aya kejadian anu prihatin model kieu.
0: Kajadian naon?
1: Numawi usir dayeuh dina waktos ayeuna teh parantos aya nu ngawasa. Seueur walad dia balad tamtama anu jadi korban. Seueur para prajurit anu mati. Rakyat anu kacacanak cilaka. Seueur murang kalih anu mati. Serangan di nagara Pringgandani anu dina waktos ayeuna parantos aya dipusir dayeuh kaulanun.
0: Geun. Soal eta heulana ari ieu teh
1: pun lanceuk Kakang Bangbang Kaca.
0: Amuing-amuingna ieu panon kahareup kasep.
1: Kaulanun. Jejang. Wajah dalem Bangbang Kaca nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun semasungkem. Kuhunyuk panjenengan pangresa eyang resi.
0: Ditampi nuhun bageur.
1: Kalihna ti eta nyangakeun panglayat. Oge. Guningakeun sakumaha anu parantos disaurkeun ku pun adi neme kajadian dipusir dayeuh dina waktos ayeuna.
0: Ke. Ari itu nyang kewok di jurusa.
1: Kahareup ka uyut, ka payun uyut.
2: Anu ayaan.

0: aing rebu nukun laksa ketih kabingahan kana naon rupi ka pembage.
1: Aya kene haleuangna.
0: Talayan unyuk sumangah ngahaturkeun semasungkem ka kunyuk panjenengan juragan sepuh nu
1: ditarima.
0: Kalihna ti eta pilih kirang tata kirang titik duduga priyoga colokok sareng sajabina. Maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana sacarana. Pilih ayat cara nuka canak di desa nuka bantun di kampung nuka jingjing di pakemitan pilihan tersapuk sarang memanahan.

0: Yakub ya eta aki-aki jag-jag kene.
1: Nah, dasar. Sakapeung sok diganyal. Kulit panon teh seun. Ari hoyong ninggal kaayaan alam teh. Ayeuna kaleresan nuju eta ieu panon teh kulan. Nuju bengras.
0: Nuhun, asa kuwarara asteuing Semar. Bray weh lalampahan baheula waktu dulur-dulur kaula hariup keneh boh Pandawa boh Kurawa.
1: Aya ana.
0: Tapi dina waktu ayeuna nyaeta kaganti ku Incu. Deudeuh kasep keun soal kajadian da di dunya da di alam rame tetap kajadian mah boh hade boh goreng bakal aya. Ngan urangna di dieu cing emut kana saur sepuh yen urang teh kudu iman kana papasten hade jeung goreng.
1: Leres tawuh kawanu.
0: Saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. Sok mindeng kabandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteureuh. Angin kadar ti pangeran nu bakal karasa jeung karandapan. Saperti nu karandapan ayeuna ku urang sararea.
1: Leres.
0: Yen manusia nu hirup di alam dunya bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa nya maot pinggaraneunana. Tapi meureun di dieu urang sararea da puguh tadi na oge urang teh teu niat teu hayang teu embung gubragna ka alam dunya tapi ku ayana kersa jeung pangawasaan jeuna urang digelarkeun ka alam dunya kalayan disebutna ge manusia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
4: Ibu Entin Hartini. Yuswa 57 tahun.
3: Linggih di Palimana, Ibu?
4: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengding, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
3: Ieu panyawat tos lami?
4: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tauna. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
3: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Ya ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten.
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
4: Propolis, Alpha Propolis.
3: Mohon kumaha buntin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saoneun karaos ku Ibu.
4: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatos propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
3: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes, oke kolesterolnya kumaha, Bu?
4: Anu diabetes, kolesterol tegaduh, mung diabetes, abdi tos. Aya setahun ke obat diabetes.
3: Berarti ayeuna majeng ka normal gitu diabetesnya, Bu?
4: Mohon, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Bu, entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
4: Abdi 2 botol.
3: Ibu di botol kasabaraha, karaos hasiatna, Bu?
4: di botol pertama ogenan tilu dinten atau karaos dina hoyong mam nanya notabina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anotabina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
3: Ibu udah ngerti mana bu Alfa Propolis?
4: Radio Pis yang hantina Radio Pis XM nya.
3: Ibu kumaha cara konsumsi nanya jamu tetes Alfa Propolis?
4: Karena caiken nganggo genep tetes sekali minum, mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
3: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga bu.
4: Abi gaduh penyawat diabetes sarang stres paru, mm-hmm. Alhamdulillah Pak Atos Pak Popolis, alhamdulillah hasiatna keanggo pisan, mangga konten kasadayana konsumsi Pak Popolis.
3: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landung jamu tetes Alfa Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki tambi lancar bunya.
4: Amin, amin.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura itu?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah.
7: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
7: Berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
8: Iya,
7: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
8: iya,
7: Pak ya.
8: Iya.
7: Oh ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh,
8: 68.
7: 68
8: iya,
7: usianya
8: iya.
7: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
8: iya,
7: ya.
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
8: Enggak. Asli.
7: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin. Sehat total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace FM.
10: Radio
9: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Anak sing dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa geni manusia gelarna ka alam dunya teh. Ngabogaan pancen pikeun ngabdi ka anjeunna. Moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi. Eueuh samenit oge pikeun nyengcang tina eta pengabdian. Aing ngabdi kanu kagungan teh nya eta migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung parentahna jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna lahir jeung salametna batin. sahanu embung. Ngan jigana ku ayana loba nu cilaka jeung sagala rupa teh eta mah bongan bangkong kacai teu dimandikeun. Bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun. Teu sadar dirina teh yen manusa. Malahan lamun ditinggal ku kacamata batin, mana sabenerna manusa teh cuh. Da anu katempo jeung katinggal ku eyang mah ngan ukur panona, ceulina, irungna, cinekna, wujudna ari manusana mana.
10: Sadaya-daya nyangakeun, nyangakeun pula.
0: Ngan manusa teh karek banggih jeung cirina ai cirina manusa teh nya eta anu daek ngawurukan jeung daek diwurukan. Lamun manusa geus embung ngawurukan jeung embung diwurukan, jeung pangeran laleur. Lumatak paehna teh di mana we? Aya nu ditepak, aya nu ditengarkeun, aya nu dilem. Malahan eyang sakapun sok muringkak bulu punuh mangi hiji katerangan dawuhan pangeran ya dunya. Hei dunya gitu. Ya dunya gera perbudak kumaneh eta jalma-jalma anu sujud kamaneh nyatana kana dunya. Kaduana ya dunya gera sujud maneh ka manusa-manusa anu eta manusa teh salilana bakti ka kami.
10: Dawuh kawanu.
0: Jadi yakin dunya bakal sujud lamun anjeun henteu nyengsang tina eta pengabdian.
10: Kawanu.
0: Yen sakapeung mah ada di pikiran heuh. Urang teh sabenerna mah pinuh ku dosa, loba teuing ningali urusan dunya, teu mikiran soal akhirat. Malahan ceuk hiji kolot mah nyaritakeun ke tanda-tanda kiamat teh di mana geus aya dajjal di beulah kaler anu panona ngan hiji. Malahan ceuk hiji kolot mah nyaritakeun ke tanda-tanda kiamat teh di mana-mana panon poe geus bijil ti beulah kulon. Eta tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kahancuran.
10: Dawuh kaula nu ngalak. Naon teh maksudna sih?
0: Ai dajjal teh tadi geus dicaritakeun anu mikiran soal dunya unggul tanpa mikiran kana pangbalikanana. Eta ti beulah kaler. Pikir weh. Panonangan hiji heuh paningalina ngan kana dunya wungkul. Anu idealis teh. Panon poe bijieuna ti beulah kulon ayeuna mangsana. Ai panon poe teh kahirupan. Lamun kahirupan bangsa urang geus nyeredkeun ka urang kulon. Geus sumener ka urang kulon, budayana geus budaya urang kulon, tah didinya kaancuran ieu negara. Nanakeun jati diri urang geus laleungitan, hartina jati geus kasilih ku junti. Geus poho kana akar-akar budaya.
10: Aduh. Aya anak.
0: Gamarkeun ripuhna walat dia balat tamtama jeung kolot-kolot anjeun dina nying hareupan Bratayuda baheula. Dulur lapur baraya beak pamili leungit pencakaking masing pati rakyat kabeh tunggara leutik eta Bratayuda leutik. Tapi aya nu leuwih gede tibatan Bratayuda nyaeta merangan hawa nafsu nu kauger kawengku ku dada anjeun.
10: Jauh kaulanu
0: ler eta nu leuwih rongka asa. kari-kari ayeuna urang sarerea diconongkeun wae kana urusan dunya, jiwa raga kabeh hampir diwakapkeun kana dunya. Anu temahna urang sarerea teh keur diperbudak ku urusan dunya. Lain ulah dudunya. Empek dunya mah teangan cing saperti urang hirup rek ribuan taun ngan cing inget maneh bakal pae. Bakal ngahiang anjeun. Ngan jigana jarang anu ngahiang mah lolobana anu ngahiung kaituna. Nya eta kasered ku kapanasaran cicing di alam marakayangan. Ku bumi hanteu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun kunu kawasa.
10: Dawuh kaulanu.
0: Contoh. Di nagara Astina baheula dirajaan ku Prabu Duryodana wa hidep. Eyang hidep. Anu salilana kapepene ku urusan dunya hawak biadab murka jeung sajabana. Digugulung. Anu jadi waki-waki rakyat teh dulur-dulurna Citra Yuda, Citra Soma, Citraksa, Citraksi jeung sajabana. Kabeh waki-waki rakyat teh dulur-dulurna Suyudana. Anu akhirna kumaha? Di mana aya laporan pertanggungan jawab raja teh dijieun objek kumaranehna. Birokrasi awut-awutan. Unggal poe puseur dayeuh pinuh ku jalma anu nemongkeun rasa kaprihatinanna nu demo jeung sajabana. Tah eta teh mangrupakeun conto keur ayeuna urang nu paneuri. Baheula pisan dina jaman Ramayana aya hiji raja gagah perkasa pinuh ilmu jemar ku para sakti mandraguna ngaranna Rahwana. Ngabogaan ajian Dasamuka. Pancasona rawa rontek. Hirup sakama-kama ngalajur hawa nafsu. Kumaha? Ansur lebur papan karitulis. Didieu cing jadi gambaran mana sakti teh, mana gagah teh, mana kawasa teh. Pikirkeun deui ku rarajin sararea sanajan anjeun pangkat raja sarua tuh jeung tukang beca

0: Anu matak dina waktu ayeuna saha atuh jelema anu bisa sanajan ngabogaan tekad manehna hayang numpes kajahatan, hayang numpes kagorengan, moal bisa, moal bisa. Sabab eta geus kun payakun geus jadi hade jeung goreng teh, paling-paling manusa mah usaha, ikhtiar pikeun ngaleutikeun ruang lingkup kajahatan. Saheulaanan tah dina diri anjeun. Kade cing inget. Dina diri anjeun. Sok balikan deui kana asal maneh. Yen dilahirkeunana ka alam dunya teh maneh teh kaayaan bersih. Leres ti malang, ti malang. Gede. Dina bersih eta teh naha atuh kasep? Bapak tani melakeun pare, nu dipelakeun mah pare, tapi nu heula jadi mah bebeluk jeung jukut. Nepi ka maneh disakolakeun, dipasantrenkeun, naon eta teh melakan kahadean, tapi kade aya nu jadi tanpa dipelak dina batin maneh, naon? Sirik pidik jaya kaniaya iren panasten duduk pak rumpak lupat simuat ujug ria takabur nyaci maki siksik melik tekaupan tepayaan pedit muntangul buraung bedegong jeng sajabat. Alas. Lamun bapak tani aina ngantep eta jukut di sawah. Malahan eta jukut teh ngagedeanana leuwih tinu dipelak. Ari dibabad geus gede da kababad nu dipelakna. Jeung moal ngahasilkeun da kahakan kudu teu dipelak teh. Inget eta anu leuwih beurat teh merangan teh.
1: Naon aki?
0: Ah henteu teh teras. Tahar ieu teh.
1: Tahar tos. Iya.
0: Kade ulah heuheuh bul. Aya nu jadi tanpa dipelak dina batin maneh kade eta kade. Nabi Musa baheula hayang guguru ka Nabi Hidir. Nutur-nutur Nabi Hidir. Eta anu rek diguruan teh leleumpangan pangih jeung budak jekuk dipaehan.
1: Saha teh? Saha?
0: Nabi Hidir maehan budak.
1: Nah, aya nabi kitu.
0: Aya parahu dek muntas geus pinuh muatanana dibocorkeun. Atuh kapal ngalalep muatanana ngagara rajeng deui. Tah jadi Nabi Hidir mah nemongkeun ngamuridkeun teh ku cara akhlak. Tapi manehna anjeunna makrifat apa? Nepi ka jadi ilmu. Naon sababna maehan budak? Sabab yakin eta budak geus gedena bakal maehan indungna, bakal asup ka neraka eta budak lamun teu ayeuna dipaehan. Jadi pangna dipaehan ayeuna teh abus ka sawarga ta budak teh.
1: Dupi eta kapal dibocoran.
0: Nah, kapal dibocoran yakin Nabi Hidir apal yen eta kapal bakal dilelep di tengah, mending di sisi. Jadi muatanana geura lajeng tapi cing inget aya nu leuwih jero tibatan eta eta dongeng.
1: Naon?
0: Jiwa maneh eta geura paehan laku bubudakeun. Genti ku kedewasaan. Sabab lamun ajen bubudakeun keneh dilelep ka dihareup. Sagala hayang dibere, sagala hayang itu, hayang ieu tek-tek beungeut teu kuat dengan menta we jeung menta.
1: Kapan aya dina kateranganana?
0: Naon?
1: Ujuni astajib lakum prak anjeun geura menta ka kami.
0: Eta teh doa teh doaan yadi yadu udu didinya ulah bi mana menta tapi bi mana pengabdian tinggal di dina Fatihah memeh wa iya kana stain naon heula
1: iya kana budu
0: pengabdian heula atuh pengabdian heula ngan dina eta pengabdian teh nya eta mangrupakeun hiji perjuangan dina jero perjuangan aya pengorbanan di jero pengorbanan aya rido jeung ikhlas. Di jero ridho jeung ikhlas aya karena Allah.
1: Oh eta.
0: Ya.
1: Dawuh kaulanu
0: hiji

0: Gera paehan laku bubudakeun dina diri anjeun. Kadua, paehan memperbudak kabatur. Katilu ulah diperbudak maneh ku hawa nafsu. Genti ku kadewasaan. Dupi eta kapal dibocoran, eta muatan dina diri maneh gera turun-turunkeun. Sirik bidik jahil kaniaya teh sabab lamun teu diturunkeun ayeuna tilalap sia di neraka. Di ayeuna turun-turunkeun. Tah.
1: Oh, aduh. Nuhun kaulana.
0: Cing apa atuh kana jati diri? Cing apa kana tauhid na ngaji teh? Ieu mah ngaji ti leuleutik, mah santren ti lelemet, maca Quran ti bubudak sorop nahu teu kaliwat, tapi hirup teu akur jeung batur dengki terus. Nu kitu hirupna teu beda ti meuri ari mani unggal poe hanyirna ka bawah modar nu kitu.
2: Jang, lain asa ku kagagas teh.
3: Asa tuaan.
2: Oh ieu tah wararaan lain jeung surikeun sia.
3: Hay maju. Hay wararaan.
2: Dumeh aing kasep. Nya. Oh nyeta ana dipikir di bulak-balik. Ai tepang sareng kasepuhan teh brayu dunungan-dunungan anu geus kaliwat.
3: Kabayangkeun deui.
2: Kabayangkeun pisan juragan Arjuna suwargi. Anu kacida inget wae mah dewek mah kajak Raden Gatot Kaca. Unga panggih dewek keur susah keur leumpang la naon kesang laat leet teh si rorot di luhur teh. Gejelig wala. Ka dewek
3: wala.
2: Teu boga duit sia nya. Cekeng nya. Tah. Juragan Gatot Kaca mah de pauuruk mana kitu. Barukana. Datara dipenta anjeuna mah ngarti. Ngarti anjeuna mah lamun nitah ka dewek. Tah, ongkosna heulakeun ayeuna. Lamun nitah. Bisi kurang keneng ke, tenang we lah aya keneh.
3: Eta teh.
2: Canti Pak Taufik Paturohman.
3: Aya.
2: Canti Pak Haji Sidik. Nya Pak Ulis Mimin. Baru kana teu balalageur. Sik. Goblok sia. Sugah teh aya nu keur kulem. Lamaina ka jejak. Nyekseukeun tu si anjing.
0: Aing geus nundutan mending ngagebeg.
3: Ngagebeg kumaha, Kang?
0: Sida. Sida wala ngajejek anjing. Ya. Geus jadi aki eta teh aing jeung.
3: Rada bogok
0: teh. Oh, nyeta atuh. Dikeresakeun ayeuna geus Raja Astina teh euy. Geus Raden Prabu Perkesit. Padahal saya inget dewek mah Perkesit mah dangaran genot anu harerang teh gini Perkesit teh dangaranna. Ya. Aya nu nyerang puseur dayeuh euy. Waduh. Di nagara Pringgandani. Turunan Purbakesa teh. Ya eta Prabu Purbanala, Purbanala. Anu jadi korban teh ayeuna geus jadi tawanan teh di puseur dayeuh Raden Nagawercita. Raden Nagawercita ayeuna teh euy beunang.
3: Aya korban ka.
0: Ditawan jadi tahanan. Putrana juragan Antarja suwargi. Oh. Terus putrana Jayarata nyaeta Raden Sencamuka. Teuing kumaha nasibna eta deui. Aduh, untung deh ka jalan tukang sareng Gusti Prabu kana kareta ka dieu. Lain dina harti kabur sieun dina perang. Ngan ieu mah usaha kumaha carana atawa jalan kaluarna neangan solusi teh engke.
3: Oh.
0: Untung-untung ka dieu deuleuh.
3: Naon ka dieu, Kang?
0: Nyaeta ka juragan kasepuhan ka dieu. Juragan Baladewa ini tos gitu.
3: Wah, itu gini tos barodas kan.
0: Bahulah mah tak kena ngorong. Wah, lumpang lagi. Ayo nanya kaya cepat. Cagun mani, oi. Padewe ku kawas padana setia gitu. Cagun mani, oi. Wah, tipu polotot. Leheng tipu polotot. Tapi mani jing bager dapat diit mani. Ini mani.
1: Aduh, yang nampire bunuhun laksa ketika bingahan mugia jadi jimat parepeh kange wayah dalam eta kasauran kaulanun
0: itu tasih ya dau
1: nah asyak warara asli
0: jadi yakin di lebah di eueuh deui sara urang sararea pek niatan dina hate niatan pangleutikna ibadah teh nya eta nyingkahkeun beling di tengah jalan terus hade loba kahadean terus sok balapkeun lain jeung batur balap kahadean teh dina diri sorangan. Aya jorojoy ngewa heulakeun kanyaa. Aya jorojoy pedit heulaan ku bageut. Sakitu.
1: Laras kaulanung.
0: Tah, ayeuna soal nagara aya nu nyerang pangeran muarek dolim ka makhlukna. Cing inget. Apan anjeun persaya yen anjeun teh nu kagungan welas jeung asih. Asa gemlengkeun ne ka anjeunna. Mangga pasti bakal aya hiji jalan kaluarna. Sok. Hekadan ti ayeuna.
1: Imalan kaulanun.
0: Urang sami menekung ka nu Maha Agung mujab rata ka hayang masukna.
1: Nah, sadayana oge parantos eta sadayana ge ngaradau kadarua, boh nu di mana-mana oge seun nanging teu mati we.
0: Oh, da doa na atuh da ditarget meureun.
1: Ditarget kumaha?
0: Lamun ngadoa ka pangeran ulah ditarget. Ieu mah rajeun ngadoa ka pangeran nyun Gusti, jubah jelema sangsara. Cing atuh ka abdi teh kabuli-kabuli ojek. Ulah ditarget kumaha lamun pangeran dek merebus?
1: Oleres.
0: Ulah nganggap bodo teuing ka pangeran. Ya,
1: timalan.
0: Meureun eta teh doana melaksugan di tanah lamun dicebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing. Ya.
1: Rupina
0: da teu nyaho meureun.
1: Dawuh kaulanu sok.
0: Mimitian. Ceuk kacamata agama inamal amalu biniat. Satemena ari amal-amalan teh kumaha niat? Ya. Niatna ngabdi ka anjeunna. Niatna dek melaan nagara jeung bangsa. Niatna rek nangtukeun adil jeung bener. Kiraku pangeran teu ngaijabah. Sabab anjeunna maha dina sagala. Kudu apa frekuensina atuh? Dahare gelombang Rohman, Rohim, Jabar, Kohar, pek mana gelombang nurik dituju ku anjeun asa tepat bakal aya jawaban.
1: Laras.
0: Dan suara raneh teuing aya gelombang. Nya tamburan aing tinggalin wawasan. Tah nu matak hirup ulah kurung batok teh kitu. Heuh, salajan urang teu ngalaman sakola, heuh. Ai gaul mah ngadengekeun berita, maca koran jeung sajabana seutik gedena nama we wawasan teh. Ya. Ulah era nanyakeun jeung ulah boga rasa geus bisa deui. Da sapajang hirup jelema mah diajar. Proses teh mah heuh. Kitu cenah ge. Ah, rupa-rupa di dunia. Nampi nuhun sok. Jorojoykeun, jorojoykeun. Lamun eta geus aya jorojoy anu lempeng, nyata kontek teh kana gelombangna anu tangtu, yakin didinya bakal aya hidayah. Ah, taufik teh eta jorojoy hate anu mawa jalan kana kamulusan, eta taufik disebutna. Aya hidayah teh pitulung, tah lamun lempeng jeung gelombangna langsung bakal aya.
2: Dawuh kaulan
0: Semar.
2: Lah,
0: berebeja.
1: Sadaya daya nu
0: lain sadaya daya. Arewosan.
1: Mangga.
0: Sok urang sami menekung ka Nu Maha Agung Mujabrata ka Hyang Maha Sukma. Sabab ieu teh aya dina jalan anjeunna asa bener, asa keyeng kang tupareng. Pangeran muarek dolim ka makhlukna. Cing inget. Lajeng sadayana nyaeta anu dikokojoan ku Resi Jaladara meureumkeun socana.
1: Iya nggih. Kawuh kasepuhan Semar Badranaya Prof Sidakep Sinuku tunggal mateni babakanan Catur Driya. Catur opat
3: Driya
1: angen-angen sir budi cipta rasa kalaya nyebat jenengan Allah nu kagungan sifat pura sifat asli.
0: Murahna di alam nyata, asihna di alam gaib. Gedong ruket tali rasa, panganan pangan cing rasa,

0: manepun yerasi narada tisa warga maniloka sampun dumugi dateng arsa. Si jalan darah sampurasun ikhla. Ay suga na aing naone nga gaya bak di luhur teh.
1: Luhur teh suga geulang
0: teh. Walah dewa dul itu.
1: Dewa engga lapor.
0: Cepot, bulan. Aya Resi Jaladara, ana resan ka sonong bulan. Duh. Ulah kaget, ulah Resi Jaladara.

ngahaturkeun semahaturan rawuh ka hunjuk pangersa dewa ti sawarga. Amuing. Nuhun Kakang Semar Damang. Sae. Nyalira kaula wae. Undang atuh ka penggeranya. Oh, mangga.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jangan.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, tos sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saeb sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saeb sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan?
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten?
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama?
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah. Sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
6: ya,
5: pesan-pesannya.
6: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Resi Jaladara, Prabu Perkesit Bambang Kaca Semar, Bingah Kusumpingna ieu Dewa Tisawarga.
1: Kunira hangandika. Ngahaturkeun semahong arsana maya, semah kaula aya dina dampa sampean pangresa.
0: Iya. Ngahaturkeun semahong arsana maya. Ya. Semahong arsana maya kaula nu.
1: Resi Jaladara Perkesit Bambang Kaca nuhun. Pembage araranjeun ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi ati pun dihing mastaka. Nuhun kaseh oge resi. Kabeneran riung pulung di pertapan. Kaula teh mamul utusan anu jadi ratu ngemban di malam jadi raja tiri. Jonggring salaka sawarga

0: Bayana. Ingat kasihan adanya.
1: Terima kasih.
0: Nam kiri bunuh laksa ketika bingahan. Sakit tu, ia tiasa digunakan di mana ayah kejadian.
1: Oh, nak kenaon atau
0: malah nampi? Iya, dia wae tiasa manfaat.
1: Kali ti eta.
0: Ya kaulah mawa gemolan tehnya eta aya papakean pusaka. Ari ieu pakean teh nyaeta pakean Gatot Kaca baheula.
1: Di antarana wae mahkota.
0: Klungsup pisé prahatahun sakan sana. Alas-alasan kancing Garuda Mungkur. Kalayan raksukan krean takusuma.
2: Watekna.
0: Ari watekna oranana braja hingkang tumama. Moal aya pakarang nu bakal teurang. Sinjang wasunona. Kalayan tarumpah ceramah.
2: Watekna.
0: Ieu geura tampi kunu kagungan hakna nyaeta hidep Bangbang Kaca.
2: Aduh,
0: ayana tepangih euy.
1: Tah kitu kasep.
0: Bagja hayat geura tampak kalayan geura pake ku anjeun ieu pakean. Tuang rama ka punten. Kalayan ieu teh di aya di sawar aga goge beak lomari anu sakitu tohagana teh ngandur deureuh di jero teh. Si horeng dina ieu pakean teh kaancikan ku panca braja. Braja Musti, Braja Wikalpa, Lamatan, Denta, jeung Wisesa.
2: Aduh, ayana, yang asa ngimpi aing kene.
0: Nampi nuhun kaula nuhun Eyang.
1: Jig, geura pake. Geura pake.
0: Unyuk sumanga kaula nuhun Eyang, Eyang Resi.
1: Kasep.
0: Bade ngiring ka pangker wae rupina ieu bade.
1: Heuh, jig pake.
0: Oh!

0: Nana meureun ieu grup aing titah tadi di dieu. Ras ingat kasih jenat juragan Arjuna katurug-turug nguping nangisna Gusti Perkesit aing jeung medede irung moal kakeunaan panyakit sar kitu
1: Kang kalepi
0: aing mah ah palias teuing barina ge ah
2: ha
0: omo aing maju
3: ya curulung ge eta mah
0: sedih
3: pasti mati kitu
0: senjata sarotama baheula eta komo mah keujeung aya baju kreaan ta kusuma
3: aya bahaya tinggalna
0: alah aing mah rasa kasih jenat pariwaasna we teu sareng sengna Raden Bambang Kacangange angean tilas ramana nyaeta raksukan kreaan ta kusuma sinjang wasunona Lung sopi seperhata kuncalkan sana alas-alasan kancing Garuda Mungkur. Kalayan, arumpas rama. Cahaya gilang gumilang kalayan jadi robah

0: Ayah dalam Bambang Kasa Eyang.
1: Apa itu Ayana? Si jenat balik dari dunia.
0: Allahu Akbar. Si jenat balik dari dulu.
1: La ilaha illallah.
0: Nepi kata dipicun sasir Gusti, muringka kulu kuno baing.
2: Walengitan gitu makanan.
1: Bleh, naon? Anu Gatot Kaca balik deui dulu ka dunya.
3: Gusti, aing teh ngimpi ieu teh lain kitu. Dan nyiwitan maneh ti tadi kalah tutung. Aduh, tobat teuing Gusti.
0: Amuing,
2: amuing.
0: Nepi ka nyeples teu dipiceun sasieur bapana Kakang Semar.
1: Anu mawi ayana balik deui jenat.
0: Maha Agung nu kagungan abdi-abdi sadaya. Kumaha cukup sekapisan Eyang. Nuhun.
2: Tah kitu kasep.
0: Sok geura pake kalayan manfaatkeun daun. Nuhun. Eyang Ki.
1: Iya Aki. Nuhun.
0: Kumaha kinten?
1: Di pijen sasir tuang Eyang teh kitu pisan.
0: Yang nepi ka nyaon dulu itu jelas pisan eta mah. Alah, itu juragan Gatot Kaca e balik dah moal nyebut Bambang Kaca aing mah. Juragan Gatot teh. Aduh, ngan teuing bageurna yeuh. Ai dunungan baheula mah atuh dawah bageurna lain lumayan. Eta we nya ari topi nintilas apel. Topi ai dewek ai lebaran teh tah cenah. Pergi aing kitu. Wah, segala dibikin. Jelas. Jadi bajuang taina euy, wah sia. Anu ngajajah astina teh beak aya mah ditinggalikeun.
1: Ah
0: kitu Resi Jaladara. Kaula moal lila di dieu ngan doana mudah-mudahan anjeun sararea dina ngajalankeun kawajiban salaku manusia oge salaku ais pangampih di nagara pek cingbung surbangsar ulah ropoh ulah ripu agur cing repeh rapi.
3: Dawuh kaulanu doa nawai margi ayeuna teh astina aya nu ngarubrub aya nu ngajajah yang di nagara Pringgandani.
0: Timbalan nyuhunkeun doa restuna kalayan kamandang kedah kumaha dina waktos ayeuna.
2: Lawan
0: ulah jejerih kupati
2: dong
0: ya ulah kumeok memeh dipacok miyuni hayam kabiri ngepek jawer ngamang jangjang ngancing inget ulah gugur memeh tempur ulah perlaya memeh perang ulah pati memeh jurit sakitu we pek palikiran ulah dek pulang Resi Jaladara lain teu sono kaula atuh saena mah urang tuang heula riung mung pulung di dieu waplingkung
2: ai rek balik ka karanawaran
0: biasa
2: urang teh tadi
0: mun teh tadi atuh
2: keun bae keun bae kewelen waktunya
0: bade angkat ayeuna we pek perkesit Bambang Kaca Kakang Semar di kantorna sepuh ye wilujeng

0: Bulan,
1: urang sami lumampah wiyuh. Walau tiap peletam tambahan unga aja ngaruksak ngejajah negara ti negara Pringgandani. Ayeuna mangsa dewa tahu. Kumaha Semar?
0: Nah, asa kuarara asli ngidang. Asa kagagas di si babi tete.
1: Sarua.
0: Dugi, we kadang ngejie di si babi tete ngasuh tese. Di zaman Ramana juragan Abimanyu, Eyangna Pandawa, teras kaituna Gusti Pandu Dewanata Suwari, teras kaituna juragan Abiyasa, juragan Palasara, Sakri Sakutrem Palasara palih dituna Manumayasa. Ayeuna parantos dugi ka juragan Parikesit. Aeh, Jang.
2: Pulang.
0: Kakang ilahi kadi unjukkan heula kitu, cu.
2: Pakang.
0: Sumuhun sanes kirang sono ieu teh.
1: Baik.
2: Kakang. Engal geura deudeuh. Lojo lewat hei ah.
1: Sembah kapihatur. Nuhun sebut. Bade permios abdi teh itu da dunungan parantos angkat Gusti Prabu, cu.
3: Ya. Mana Sidawala?
1: Hah?
3: Sidawala.
0: Heh. Naon? Heh.
2: Cara Robi kayaknya.
1: Beki kolot ya kalah beki montok.
2: Cara Rima
0: pelan-pelan. Tong hareuyanya di payuneun saha itu cu. Tong hareuyan. Bilih di bedol tak ku aing ti korote.
1: Dan ukiin ada belanja.
0: Aduh. Kemana Sidawala?
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dawala.
0: Semah kapihatur pulan. Sampurasun
1: rampes.
0: Tadi babat gitu. Yeah, ulah leungit teh budaya mah. Nya itu identitas teteh. Pan tadi ge martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana, mun budayana geus awut-awutan ruksak ta bangsana.
1: Syukur Dawala.
0: Geura unjukan ka jajang aeh, punten ka pengkeran sepuh atuh ieu ku abdi.
1: Sok. Ari ka aing teh.
0: Aeh, punten ieu Raka Prabu ka pengkeran. Linggih yeuh.
1: Komo di jalanan sia teh mah tong heureuy sia teh kumaha ieu teh. Wes.
0: Lain sakitu kudunungan geus disebut aki teh hareureuy wes ya. Teu gableg ka kenyos.
1: Teuing dararasaan aing mah karek 18 taun.
0: Itu bulan sumuhunda itu gening Gusti Prabu parantos angkat sarang Raden Bangbang Kaca duh meni paracis we ramana eta
1: nya
0: bade permios abdi da puguh penjahat seueur ieu teh di astina teh kulan. Parantos katingkar ku musuh ayeuna teh duh nya orok nya ah pokona seueur nu maot teh kulan serangan pika ngadadak pisan nya seueur anu jatuh korban jaya eta si kurang ajarnya urang Pringgandani teteh padahal lamun pencakaki mah jeung Raden Bangbang Kaca teteh dulur heeh jang nya
1: udah ngaran-ngaran hate goreng mah teh di mana-mana.
0: Bade permios atau abdi ieu abdi ge sanos parantos aki-aki nyaeta nyontoan kamar urang kali anu anom sumanget juang mah kulan dina dada teh ngagedur kene cek abdi oge margi aya abdi mah kumaha sareat
2: kumaha
0: satiap panjang irungna panjang kawaningna ge
2: percaya
1: nyiniran aing dumeh aing demek.
0: Bade permios los Eta sanaos nuju kaayaan paciweuh perang.
3: Iya.
0: Nu icalan mah seueur.
3: Nu icalan mah seueur. Oh.
0: Kunaon kumujeng?
3: Apa kaula ge? Ngarti.
0: Naon kitu?
3: Ya. Kerjajan 100.000 ieu.
0: Naon da teu nyuhunkeun artos abdi mah?
3: Bawa ieu.
0: Ah, ngisinkeun teuing kulan. Sanes abdi mah sanes nyuhunkeun.
3: Bawa kerjajan.
0: Duh, atuh meni ngisinkeun pisan abdi teh da sanes nyuhunkeun artos. Nya nuhun atuh ai dipasihan mah kulan. Nya ditampi ku abdi jazakallahu khairan sir nuhun kulan.
3: Baik, baik.
0: Meni ngarep teu sumuhun. Mudah-mudahan teh ieu kasayan teh cing jadi ibadah.
3: Mudah-mudahan.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Premios,
3: los.
0: Ayo, Pak.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepang.

0: alpha propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes alpha propolis aya perobihan teh, Bu?
0: Aya, lambung tos teu aya, eta tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya nete sarangna tuur.
1: Ibu nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
0: Nembe hiji.
1: Nembe hiji alhamdulillah.
0: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
0: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
0: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna, saranti abi dilajengkeunnya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
0: Nah ayeuna ge bener bade ngagaleut deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga Bu.
0: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku alpha propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpha propolis di manten Bu?
0: Di opis. Sok pingkeun wayang sareng dongeng.
1: Tuh nuhun ibunya, pidong ati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alpha propolis. Mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar Bu nya.
0: Amin.
2: Jamu tetes alpha propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
3: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan saeup aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
4: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu abdi ke usia matos sepuh terus 60 tahun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite
4: abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Prabu Perkesit lan Bambang Kaca lumampah bade ngajug-jug kareta anu aya di tempatna margi rada tebih ti ieu pertapan.
1: Nggih, Raden Gatot ieu Bambang Kaca Raden Gatot Kaca Putra
0: alumampah ngepek soter meraki bing sosoteran. Jadi pijen sasir nyata ramana Raden Gatot Kaca Suwargi.
1: Nggih.
0: Alumampah tindak gendingane pun selontongan.

0: kabadaran kapiraha laut yang mengi siang mengi.
1: Semua yang masih bisa pulang cuai.

0: Seken, seken, seken.
1: Pulang, ayah pikir saya nawan aden ular.
0: Bambang kasa. Muarek sungkan bibilasan pikir nyingkah kenungan jajah di negara Astina, kanza.
1: Ih, aku kan kena.
0: Hancur lebur papan kare tulis daya halangan. Malahan Bambang kasa rido mati di medan juri. Rela korban di medan jiwa. Demi negara, demi bangsa, demi balarea, demi nangtukan bener jeng adil. Hey. Rabandala, Raja Pringgandani, orahana ingkang bakal mutusakan siwarakan nila kejabah ingin Bambang kasa. Dimas Prabu.
2: Kaulah kakang mas.
0: Satelacana Dimas Prabu kaulah Bambang Kasar bakanying harapan curik anu nyeluri setan sumarwah kau anu newane.
1: Oh, sayang.

0: Astu, naon diangkatin deh.
1: Naon dari akit itu tadi.
2: Eta aden. Ninggal eta angean, ras katuang rama kapungkur. Ieu pisan. Eta swanten swanten.
1: Ieu pisan aki.
3: Itu pisan.
1: Gegendrung.
2: Ngan tuang rama mah kapungkur di mana aya kaambek teh sok gerung.
1: Manyai
2: sok sok sok.
1: Ma. Taun teh teh
2: lamun ambek teh kitu. Tak eta tradisi jeung budaya eta teh angge teras ku agana.
1: Nah.
2: La ilaha illallah. Kuninga
1: ieu.
2: Jadi Jawa mah wayang kulit Gatot Kaca teh tarang gerem. Paling-paling yoi gitu.
1: Nah,
2: di Jawa Barat teh ngagerem sa teh.
1: Naon? Naon? Ngajajar naon?
2: Sareng ngajajar Pajajaran. Siliwangi lambangna teh mau.
1: Untung ganggu ka ngaing. Ngaing mau ganggu ka dia. Tapi lamun dia ngaganggu ngaing, dituar siak ngaing.
2: Margi, tuang rama anu ngagereum mah Gatot Kaca. Gatot. Lima ta?
1: Iya. Yeah.
2: Kaca. Kaca. Salapan.
1: Nah.
2: Siliwangi.
1: Itu
2: S-I-L-I.
1: Oh.
2: Wangi. Salapan. Ya. Sebab Jawa Barat ke salapan.
1: Hoduh.
2: Gitu eta numutkeun ilmu numerologi. Alah. Bundene agan ah. Ieu mah. Datang-datang paranormal we. Agan percaya ka paranormal? Tak omat agan ulah percaya kana kitu agan mah.
1: Nah.
2: Situs oge rek digali. Pan kawas nu gelo cik mah. Dek leungit, dek dileungitkeun ieu. Tapak-tapak jeung kakayaan di urang. Nu kieu teh.
4: Tanding biji ya. Ya.
1: Walah, iya cep. Aki. Hah? Nah, aja muring ka puluh-punuh.
4: Nah.
5: Gak.
1: Tau.
5: Bangsa urang teh tos lami ditindas kan ukur simuhun dawuh di baheulan. Geus mimiti cengkat bangsa urang teh aya sagan. Geus meujeur naha agaan saha deui anakeuna. Awa tuturkeun nehna mangke. Lirana kayam ditinggalkeun ku indungna siak deui saha tututurkeun aki.
1: Tos tos tos aki. Geus atuh.
6: Thank you.

0: Bambang Kasa. Iya, iya. Bundira Hangandika. Mana Aki Dawala? Tapi kata dipijen sasir. Hanya tak itu, ayo. Pati-pati kau lalu mampah kami dan dana laga ge ulah ayak ganjelan dina hati kau lah.
1: Ulah agak. Marga tete hijab pipining. Matak ngabarubahkan kana laku tete nunggu juga. Mua netra tindakan oge.
0: Iya.
1: Ganjelan nao nak kate.
0: Anu jadi ganjelan te nguping kasauran tadi.
1: Kasauran saha?
0: Kasauran Eyang Resi.
1: Eyang Resi Narada atau
0: Pisanes Eyang Resi Jaladara.
1: Mohon. Bagi jo.
0: Eta cenah bakal jadi pamimpin anu bakal mawa karaharjaan ka nagara teh budak angon.
1: Tah, digugu teuing. Kunu palalinter geus ancur komo ku budak angon. Humor tapi didengek cuing lah.
0: Ish, iya mak. Kaula teh asa kagagas.
1: Cuman iya tak ulah kagak dia gunung itu mana teh. Ada sih yang memikiran anangan sapasi atau.
2: Sancar.
1: Ilmu kagok tenuk itu tak.
2: Kurang
1: sih. Nya. Tanya-tanyaan filosofi sih ya mah.
0: Cenah mah budak angon ki urang kampung bau lisung.
1: Komo nu bara rawuh nu sarareungit oge ah. Ayeuna teh agan jaman bara rawuh teh ayeuna. Nya.
0: Cenah mah jelemana teh jauh ka beduk anggang kadulang.
1: Tuh komo tara ka masjid teh. Jelema tara sholat, tara ibadah. Nya kadinya we budakna. Nu gampang jawabanna.
0: Ngan sikna di bibirit leuwi.
1: Tuh komo. Dek modaran maneh teh jelema aran kitu teh.
0: Lain aki mah kadinya ngemut teh.
1: Ana panjang-panjang teuing sakitu we.
0: Cenah mah imahna teh pantona teh batu satangtung.
1: Teu muka teh hadena. Jelema poek tinggal jaman batur mangis panto ukir imah ku batu kene. Lain teuing kumaha pikiran si cepotnya geus kolot kieu geus disebut aki di dinya we pamadegana teh ngajedog.
0: Di hateupan ku haneuleum
1: ayeuna teh usum kenteng. Nah make ku haneuleum Asbes aya
0: tihangna ku hanyuang
1: coba kanari loba grepek jati seueur.
0: Yeuna aki mah kitu ngemut teh. Apa aki kana palsapah kana ilmu?
1: Mikiran teh nu kitu lah. Aki mah
0: ki aki dawala.
1: Kulan anu
0: cing budak ngora bere-bere ieu. Pikeun bekal kaula hirup.
1: Siap-siap kuun heula aing ngakan asin teh kadunya teh heula aing sae kula
0: jigan pina sakedap iki kula jadi ganjelan ieu kana hate ieu
1: cing ieu bere spirit budak ngora teh bere motivasi urang teh hirup teh ti jaman Ramayana. Pan bapa teh leuleumpangan baheula cenah karek bapa we sorangan tuluy cenah bapa teh kahujanan aya saung niuhan tah nganuhunkeun ka pangeran syariatna ka saung saung teh diciptakeun jadi aka ge anu nyieun saung saha kira perkara kitu tah jelema teu mikir jeung poho kana basana teh kitu moal aya nu bakal ngaraketkeun kana rasa na manusa lintang ti basana deuleu. Moal aya deui anu bakal bisa apal kana basana lintang ti bangsana. Ah, dina harti sia kitu teh eta teh jati geus kasilih ku junti. Geus eueuh kapribadian sia teh. Sia bisa ngomong disebutna manusia sia teh sia teh tina saung.
0: saung naon
1: saungeuk cilik kiseupan indung bapa sia baheula dina saungeuk sia teh jadi sia teh oh dina sia dina sakitu heeh oh kudu mikir siana ngan saliwa teh mikir teh tah di mana aya katerangan naon bae oge ulah saliwat ulah di dinya ulah cicing dina plang ulah cicing dina pituduh mana anu dituduhkeun ku kitab teh jug-jug ku sia da akal geus aya di sia pikiran geus aya di sia otak geus aya di sia kabeh musik malikna geus aya di sia kana sia pikir eta nanyakeun budak angon geura oh eta teh siri-siri geus teu apa kana jati dirina
0: cik atuh ku uwa
1: naon nun
0: eta nu tadi cenah ku budak angon dipimpin ayeuna nagara teh jauh ka bedug anggang kadula ngancikna di bibirit leuwi naon teh teh hartosna wa
1: hiwu kacongo-congona ku amis puhuna parantos gamos nun coba geus ngalilieur batur ku teu nyambung batur nanyakeun budak angon dijawab ku tiwu
3: 102,4 FM Bis Radio Ciamis musik masa kini.

0: Berat juga aing nage. Tak iya aliran menyesatkan dete. Waduh. Ya. Ainu bieu diomongkeun ku aing tiwu kacongok-congokna ku amis puhuna parantos gamos basa Inggris, basa Prancis, basa naon? Basa Sunda. Henteu apa sia? Teu ngarti. Tuh, kana basa sorangan geus teu ngarti. Siri sia teh jati diri teh leungit, goblok. Di mana jati diri geus leungit? Hiji sia, sili asah, sili asuh teh bakal leungit. Bakal digenti ku sili benci, sili serang. Cili dedetkeun, cili gorengkeun.
1: La ilaha illallah.
0: Rasa solidaritas teu aya, prikamanusiaan ngan ukur jadi slogan. Eta ciri-ciri geus teu apa kana basanan bieu. Rasa kabangsaan oge teu aya. Nu aya teh kalah rasa aing jeung rasa maneh. Kaitu teh teu rasakeun ku sia kaitu. Tiwu kacongok-congokna ku amis teh hartina teh kieu dunungan parantos teu uninga komo abdi jelema bodo tah kitu keuneu atuh abdi ngarti siah ciri-ciri teteh handap asor DPDP tah eta budaya urang teh geus laleungitan budaya teh leuleuh bangsa urang mah leuleuh nya eta boga budaya baheula nete taraje ninsa kamalanung ti klari mapai bukti nyuk ceruk balungan mapai wahangan mipit amit dala menta leuleus jejer liat tali ipis lapis kana tapel landung kandungan lahir kanyut goblok sia teh lahir aisan sia
2: lahir cepal
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sareng bapak saha, Pak?
5: Bapak Dadang.
4: Bapak.
5: Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
4: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
5: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
4: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
5: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
4: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
5: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
4: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae udah raos ku bapak.
5: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raoseun. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kahampangan lancar.
4: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
5: Abi 50-an, Pak.
4: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
5: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
4: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
5: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
4: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
5: Ai kawitna mah abi ge kirang percantenya, Pak, mung rarencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering tapi rerencangan kang cina ngangoku iya ku propolis cobian cina ABG bapak abi cina setruk alhamdulillah dalapan sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
4: alhamdulillah
5: itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah pak
4: alhamdulillah ya Allah alhamdulillah padadang aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak mudah-mudahan tiasa inspirasi mangga pak
5: nya atuh kanu sanesna kanu panyawat saperti abi mudah-mudahan ngagaraleuhnya pak ngagaleuh lah
4: alhamdulillah bapak hatur nuhun karena kesaksianna doa abinya pak mudah-mudahan saat
5: amin mohon
4: polis bapak jantan tambi sehat rezeki tambi lancar banyak.
6: jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum, Bu.
9: Waalaikumsalam.
8: Dengan Ibu Ramini ya?
9: Iya.
8: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
9: Di Lubung Bata.
8: Lubung Bata?
9: Lubung Brebes.
8: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
9: Umurnya 55.
8: 55.
9: Iya.
8: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
9: iya.
8: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
9: Ada.
8: Perubahannya apa, Bu?
9: Perubahannya yang ini jelas memang.
8: Jelas.
9: Yang ini ya ionya madan kadelu.
8: Sebelumnya
9: babar pisang. Babar pisangnya itu
8: enggak sama sekali.
9: Enggak jelas.
8: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
9: iya,
8: udah jelas
9: mata. Udah.
8: Yang kiri?
9: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
8: Iya. Yang kanan.
9: Yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
8: Oh, jelas nemen.
9: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
8: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
9: Ketiga
8: botol, Bu, ya.
9: Iya.
8: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
9: iya,
8: ya, Bu ya. Ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
9: nyata,
8: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
9: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini. Iya.
8: Untuk informasinya, Assalamualaikum
9: iya.
8: warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Angon dinaonak dulu.
14: Ai budak teh agan budak heula we imah nya.
13: Iya.
14: Punten tapina.
13: Iya.
14: Ai hartosna budak teh abid nyaeta anu salila ngabdi. Bakti diri sebaraga, jadi teu leupas tina pengabdian hirupna teh. Lahir kaulaning Gusti, batin kaulaning Maha Agung. Jadi lahirna dimimiti pupucuk pamingpin hanapna RT jeung RT eta wajib turutaneun. Wajib diturut. Batina kaulaning Maha Agung yen teu aya disemahkeun angin Gusti nu kagungan abdi abdi sadaya. Eta budak.
13: Angon.
14: Tak kaangon kudu kitu mah.
13: Kaangon.
14: Margi naon? Dina patihah iya kana budu wa
13: iya kana stain.
14: Setiap-tiap kurang pengabdian ka anjeunna moal leupas tina pitulung anjeunna. Bakal kakokop taku rohmatna ku pitulungna asal urang bener-bener ngabdi ka anjeunna. Boh ka nagara, boh ka bangsa.
13: Aduh, teu ngaji cek ieu teh aing. Kadengekeun nu ngaji nu adan kalah ngabalieur hate teh duda.
14: Bakal kaangon.
13: Nu gede, nu leutik, cacah menak, pangkat kuring. Bakal
14: kaangon.
13: Urang kampung Baulisung.
14: Ai urang kampung Baulisung teh hartina pinuh pengabdian da anu digawe terus babau awakna teh. Jeblok.
0: Itu
13: jauh ke bedung.
0: Jauh ke bedung. Jadi ibadah nak pangeran tetara ngadaguan bedung wae. Tapi saban menit, saban detik, saban kicip, saban reret kakin kajeng kekatu tepetot eling kanu kagunganana padrulloh adikron kasiro dikir nutaya wates wangena.
13: Bener aki kaharta. Jadi anggang kadulan
0: silaturahimna jeung papada urang jeung pangeran teh tara ngadaguan dulang sataun sakali. Tapi unggal poe eta keur pamimpin tah. Kaitu ka dieu kasubadanan hartina kaangon teh. Jeung teu pemilih sistem. Manehna geus jadi pamimpin teh mah tara ngaheulakeun partai keur kapentingan partai anu golonganana, partaina, pribadina tapi tetep ngaheulakeun teh keur kapentingan nagara jeung bangsa lain tidakkeun. Punten agan.
13: Iya. Iya, kumaha teh cerita.
0: Kumaha pamadegan si ieu saurang?
13: Lancikna di bibirit leuwi.
0: Nu nembe teh disangemkeun. Jadi anjeunna mah sanajan dina leuwi oge bisa napak sansang, artina teh bahkan napak di sakabeh golongan da kaangon teh. Teu beurat sabeulah. Kecieut kanu hideung teu penting kanu koneng ngadek sasekna nilas saplasna nya jeung nyana lain jeung lainna.
13: Luar biasa ieu aki-aki. Ari eta cenah imahna batu satangtung.
0: Teuas imahna. Artina dirina teh geus tahan banting. Kuat pamadeganana, teu umut kalinduan, teu gedag kaangina. Teu gimir sanajan jaladri ngebetrik. Teu sungkan sanajan aya galura anu ngadupak. Jejeg anceg tahan ku telor.
1: Wah, jijik kana telor sia. Cicing bisi dikepret teh ku aing cicing.
13: Aidi tihangan ku hanyuang di hateupan ku haneuleum.
0: Ai haneuleum jeung hanyuang teh keuna kana paribasakeun urang teuneun di haneuleum sieum geusan sampeureun cang urang tuna di kenyong siang geusan alaeun tutup lawang si otaka.
1: Goblok. Cicing sia teh.
8: Ai juga terek ngeusan.
0: Jadi hartina eta pamimpin teh teu mak ayeuna nyaeta mak ulah make aji mumpung. Mungkung keur kapake, mungkung keur kawasa, der duit nagara diselewengkeun, duit raya disumputkeun, para rindah kana rekening pribadi itulah. Sabab naon? Manehna tetep neuneun kahadean, neuneun jasa keur sampeureun jeung alaeun anak incu nu bakal datang. Ditargetkeun.
13: Oh, kitu.
0: Kitu ceuk abdi oge.
13: Ngala belut teu disetrum, ngala belut teu diportas, ngala lauk jeung sajabana.
0: Naon sababna? Sabab iman jeung nya kalemah cai, sabab aya keur anak incu. Coba lamun ayeuna ngala belut diportas, ngala belut disetrum, ngala lauk disetrum, mana anak incu moal nyahoeun ngurek oke. Di mana sadar lingkunganana?
13: Waduh. Iya aki, nuhun aki.
0: Kitu ceuk aki oke.
13: Mana Kang Rai perkesit aki, nuhun aki. Muga jadi jimat parepe.
0: Mudah-mudahan agan. Tos ruksak negara kaena tegan. Muga agan sing jadi panutan sararea.
13: Iya.
0: Cek abdi oge.
13: Mun. Kang Rayi perkesit.
0: Palih ditu.
13: Uyut Semar.
0: Ulah.
13: Kaula memeh ini kapang perangan dek babakti heula. Nyaeta kanu kagungan supaya dilansarkeun.
0: Mangga.
13: Urang rekes heula. Wantos genki.
0: Mangga.
13: Ayu urang abdas lah.
0: Ya, bantuan dulu, bantuan.
15: Ya.
13: Atuh urang oge seniman kudu ya, kudu kompak, berkarya nyata, ngaliwatan daya kreativitas, berkesenian dina widangna sewang-sewangan.
15: Laras.
13: Kitu nu mata kurang perlu neuleuman budaya. Kaasup neuleuman ngeunaan tradisi. Nyaeta tradisi teh warisan tata nilai heubeul. Anu hirup abadi nepi ka ayeuna pan.
15: Ya, panjang we.
13: Nepi ka ayeuna kurupa momen-momen kreatif. Ya. Jadi tradisi teh salilana abadi dinamis tetep nginung ka waktu mi bapa ka
15: zaman.
14: Kitu kahayang dewek teh. Tah urang teh ayeuna kari ngalestarikeun jeung kari ngawangun itu leuweung euy loba nu gunul eta teh. Pasir loba nu bulistir. Heuh kumaha nasib anak incu urang geura baheula mah aing aya ka leuweung. Waduh eta bincarung, saeran cangkurileung, cili udak geuleuh jeung tikukur. Ayeuna mah calecet ke hiji dua. Nempo walungan eta nempo walungan baheula mah caina herang resep eta sili udagna beunteur jeung tampele. Neuh ari ayeuna batu e pagalitu. Rajeun teh caian hideung di kota ge geus bau. Ya Allah, eta mah dewek lain ngaluskeun urang deungeun lain ieu mah nya. Basa dewek di Perancis. Hayang ngusep dicarek urang ditu teu kengeng cina dimengusep teh kudu aya surat izin.
15: Oh kitu Kang.
14: Aya oge surat izin 6 bulan teu dibenerkeun musyuk.
15: Oh.
14: Nah, sabab dina waktu 6 bulan eta lauk keur anakan. Mun musyuk laukna jarak gedena kudu sakieu ukuran dibere ukuran. Kudu mere izin teh. Tah lamun sakieu laukna pek ala lamun kurang teh sakieu kencar geundeui.
15: Yo
14: ilah ka ilah eta ku ngagugukna jadi ditu.
15: Disiplin nasional.
14: Dewek numpak mobil, aya mobil ngebul. Solar?
15: Solar.
14: Ngebul?
15: Kenapot.
14: Nah, jauh. Wi. Diereunkeun tah. Mobil maneh rusak cina. Udah diurang mah geuning ditanyakan peledak teh di luhur.
15: Wow.
14: Hampir teh tabrakan polusi ongkohnya.
15: Oh bener.
14: Ah, ya negara. Ya negara. Dah. Asa mending baheula deui rasanya. Hirup dewek mending dina jaman Belanda ada ngeunah keneh dina jaman Belanda aing mah. Demi Allah,
15: dijajah.
14: Naon sababna? Sabab dina waktu jaman Belanda mah aing can aya. Oh, jadi ngeunah keneh baheula keur eueuh kitu. Lah. Sanajan bari jeung baheula can aya listriknya jika Bandung oge lempang pan. Imah teh dijelekong hiji. Bila teh kakarek mangih imah hiji deui di Balai Endah. Baheula jaman Abah, Abah almarhum Abah Sunaria ngawayang teh paingan. Cekeng naha gamelan baheula mah dipurekeun saron dua gener hiji bonang teu make rincik. Si horeng beureutak mah geuning eueuh kanaraan di panggulan beh dieunakeun kana roda paingan gamelan dipurekeun. Hayu imah bilik beri nenggang nya. Hayu nu geus siana teh nini-nini jeung aki-aki. Anak-anakna jararawuh nu digarawe di Singapura, Jakarta, Surabaya, nu di akhirat.
15: Nu maot.
14: Nu maot. Tinggal aki-aki we jeung nini-nini. Si aki udud ngelempung daun kawung. Dina naon si aki ridoeun udud daun kawung bari diharudum sarung. Tapi salilana atina ering ka Rumah Agung. Si nini ngabulaeh nyepah. Bari hujan ngaririncik ditepas pantesnya. Diharapkeun tangka cau. Si aki eta merong ka si nini. Ngiceup-ngiceup jorojoy si aki teh aya kahayang. Nyoreang alam ka tukang gitu. Ngan ieu dongeng teh sok inget ka duda akhirnya. Panana setia. Aye si aki, si nini meureun terus rasa. Perong wae ku salakina teh bari ngalaan sisi.
16: Ari maneh ye.
14: Ceuk si nini bari ngalaan sisi.
16: Naon tara-tara disasari bet merong wae kami.
14: Ceuk si nini.
16: Yeung tara-tara maneh teh merong teh kena susu. Sakieu susu geus parareot.
14: Lain kieu sabenerna mah nini bari ngeser si aki teh diukna. Aki teh aya kahayang kira-kira da lamun aki aya kahayang nini daek teu.
16: Or baru. Hayang naon maneh teh yeuh?
14: Heumeureun maneh geus ngarti nini.
1: aing teh hayang kikituan. Aing ngadak-ngadak jadi kieu ye.
16: Oh. Aki teh hayang adureugeng.
1: Geuning eta ngarti ni.
16: Nah, ari aing mah da awewe, aing ngaran-ngaran awewe mah dulang tinan de. Masina cara sia dulang tinan jeb. Hayu atuh sugan teh aing wae nu hayang teh.
0: Uluh, sarua geuni ye euy.
2: Sarua.
0: Eta mah si aki dikitukeun teh ku sini ni, dirig di sini ni dijingjing. Blum ke tempat sare. Gor cerita negatrik. Eta sini ni. Waduh. Tapi kang ngoceak.
2: Ngoceak kumana?
0: Kawas gadis ye.
16: Aduh, aki alah.
1: Naon sia teh kawas gadis wae make ngoceak.
0: Cek si aki.
16: Lain aing mah aneh.
1: Ari aneh na.
16: Eta manih bobogaan teh jadi gede aki.
1: Goblok lain gede nilep.
0: Aduh ampun. Nilepna ge jadi tilu. Ngagunuk ge urang ye euy. Mun urang mah ngajedog ge potong kikituan teh si goblok. Aduh ampun. Aduh.
16: Cek aing oge tong maksakeun maneh ke sekolot macing minang sujud ka itu.

0: init ka pasar meuli jamu-jamu. Sanggeusna kitu si Aki balik ka lembur unga poe nginuman jamu-jamu. Jamu. Sapoe, dua poe, tilu poe, apa saminggu dijabah.
1: Jabah?
0: Cukulak-cukulak. Eta keur di kebon atau si Aki boboga dada nyaring. Nepi ka ditangeuy dina aduh
2: nini deuleu ieu nu aing
0: bangga meureun atoh hudang aing ayeuna mah ceuk sinini teh
3: tobat gusti heueuh wae hayu atuh
0: deur we carita negatri aing basa eta mah sinini nu ngajerit ayeuna mah aneh si Aki nu ngoceak tobat nini aduh
3: awas kakara wae
0: lain kakara hebat eta deuleu sarira peteh hese deuleu
3: or Aki lain hese geuning samping milu ka jero
0: aduh ampun eta we saminggu eta samping digugusur beurit we
1: panas jarak
0: da kitu euy urang Sunda mah nya cek aing geus. Cawok ka urang Sunda mah
1: ciri khas.
0: Heeh, ciri khas. Hapunten teh. Hapunten, hapunten ka sadayana boh ka kaum dangu. Iya. Da ieu mah sanes porno. Lah. Mudah-mudahan deh buah anu ngadangukeun dina radio na sewang-sewangan moga-moga cinteng termanah ulah mikiran bae batur
1: batur urang
0: pek geus saksi diri sorangan saha anjeun teh di mana anjeun asa de ka mana mulang nya di mana anjeun cicing kumaha salah keluarga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun ajen bangsa di negara. Hayu carana tik sakabeh unsur lintang ti paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan. Ya, ieu negara urang keur urang hak urang wajib dimumule ku urang kene. Heeh. Komo urang mah masyarakat Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat adalah Siliwangi. Siliwangi adalah masyarakat Jawa Barat. Tong ganggu aing. Dituar ku aing.

0: napas beaknya.
1: Beak napas beak. Itu cara
0: stamina kudu digembleng teh kitu tah.
1: Cara olahraga pisan itu.
0: Ulah loba teh ngarokok teh. Heeh. Teh hiji-hiji we aing. Oh. Ayo, loba.

0: 10 batang atau diudur sekaligus. Kumaha be kuring jurus nu bieu? Naon? Jurus kuring bieu waktu nyerang aya bedana peningkatan tibatan minggu nuhus ka tukang. Aya seutik. Aya seutik. Ningkat. Matu ngan dina pelbah nyerang bieu ka ciri kene. Apa baca rigak teteh seperti na lamun dek nyerang ke batu teteh awas kau yang ditunggu tak sarua jeung mere laut teteh ka tukang silat mah mere upat aya urusan mah ti dieu we jeung deukeut ti dieu kumaha lamun aya urusan ti dieu we alana ge kumaha goblok kitu geuning urusan nu belakangan ngan ulah dikeum sakitu lamun deuk ka dinya teh geureuwas Alengka karep. Pedol punuk ieu abu siku. Heeh. Teu. Ngapi ka dianggap gebog aing. Heeh. Kumaha lamun disabar ka sirah teh cakane. Tah. Ulah cicing deui. Lep. Blos. Ieu naon? Tong dicekel. Aduh. Tadi nggak bedol, lap plus, cepet dage, gua buka anak aja, seumur umur, oh jadi ulah kaciri, nengel teh, model itu, itu alus, tuluykan, goblok, tuluykan, duh. Liur euy.
1: Apa sa kula sasangkeleun ge?
0: Alah. Alah.
2: Hei, sebut. Alhamdulillah, selamat geuleuh itu juragan pati. Geut. Sebut.
3: Itu tuang Rama Uwa selamat itu patih negara. Gusti Patih Sencamuka.
2: Mana?
3: Itu
2: aduh.
4: Patih Nagara Astina Raden Sencamuka.
3: Iye ge.
4: Soca beureum waos kekerot nawiskeun nafsu ngaguduguruk amarah teu kawadahan.
0: Alhamdulillah Gusti Patih selamat.
2: Daguan sadinya.
0: Hayu.

0: Semut.
1: Belum.
0: Coba kami hadur, Sun. Kemana si Perkesit?
2: Nah, saya patih Raja Nyebusi.
0: Kemana?
2: Ya iya tenaun.
0: Mana tepurnya, Om? Salukan.
2: Gusti Prabu.
3: Aya naon, Aki.
4: Iya Gusti Patih, ya. Aya naon, Yang.
2: Aya Gusti Patih, Pak.

0: 와, 이때 나온
1: 리오크시아 보내자. 모아마 모르는.
0: 나온 이때 와,
1: 네 보다란 시아바이. 나온 와 미옥시아. 아기,
2: 야,
1: 나올 때
2: 누가 또 아기 길이얼?
3: 안돼, 뭐 나온 이 부닥대.
4: 누가 와?
2: 등을 왜 빠기? 개라라. 아들 야 길은요.
1: 나온
0: 부두.
5: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
6: Punten dupi ya teh sareng sahana mina?
7: Bapak Aji Santana.
6: Bapak Aji Santana teh ti palih mantan?
7: Ti Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
6: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
7: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
6: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
7: Ti 1 tahun setengah.
6: Salami eta tos dilandongan ka mana wae?
7: Ka rumah sakit teras ka dok.
6: Kumaha aya karaosna?
7: Margi aya parte aya gitu da upami teh eungap wae.
6: Nah, ayeuna dilandongan kunaon bapak?
7: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
6: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
7: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
6: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna, Bapak?
7: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaina mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
6: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
7: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
6: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
5: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
8: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
9: 0813-8000-6860.
10: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
11: Dapat
10: mendapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
3: 102,4 FM Radio Pi.
9: Radio Pi.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: perjalanan Prabu Prekesit miwah Raden Bambang Kaca kaget ningali sumping na iya sencamuka bari amek-amekan.
1: Unirahangan dika.
0: Wah. Nuhun geningan salamet wa. Nya eta serangan kapusir dayeuh Astina wa dikersakeun aina gemleng keneh.
1: Memang aing salamet.
2: Wah.
1: Kunaon ieu teh wa teh janten kieu wa. Bambang Kaca. Ulun. Hot.
3: Dan. Kunaon ieu teh kulan? Kepugu-pugu ieu.
1: Oh, hei. Prekesit.
0: Laulanun kaula.
1: Apa alasanana aing panak ieu?
0: Sobis supados dipedar di bejer beas ulah bari di dingding kelir. Genang siloka gerah pedar sacara basna wa. Naon nu jadi marga lantaran?
1: Naon itu wa? Salila ieu aing ngadunungan ka sia teh ka musuh satru kabuyutan.
0: Kumaha wa?
1: Kumaha wa? Aing ngadunungan teh ka musuh. Kajadian nagara Astina aya nu nyerang. Kabeh ulah dia balat tamtama mil perang. Aing pangharepna. Dikersakeun aing dibalangkeun ku eta raja anu ngaran Perbandala. Mulayang digagana wae ti rag-rag di hiji tempat nyaeta di hiji taman anu kasebut Taman Pacanden. Anu nungguanana ngaranna Si Togog. Idinya aya arca-arca Kurawa jeung Panawa. Aing mangihan hiji arca anu teu aya mastakaan. Arca sejarah jeung eta Puluhita nu aya di dinya. Cenah ieu teh anu teu aya mastakaan teh Jayarata ngaranana. Nyaeta sapat dipanah ku Si Arjuna dina waktu Prang Bratayuda baheula. Aing nanyakeun saha Si Arjuna? Cenah Si Arjuna teh Pandawa. Si horeng ana di papai pencakaki Si Arjuna teh aki sia Prekesit. Jadi aing teh musuh ka sia teh sabenerna. Sok urang perang giri gambar perang teh gimana? Giri gambar perang sabda sari gunung. Toya gambar perang sabda sari segera. Nem pada nem pada jiroka permana anak menak tunggal anak menak urang pernyakal sapu bilang tatu anu tulang partiga. Bapa aing paehna ku Si Arjuna ku aki sia. Sia ayeuna ku aing dipaehan.
2: Waduh.
4: Waduh.
5: Iya, iya. Ngaluar tentang hasil daerah.

0: prakasyet bingung nu teu mangi tungtung susah manah nu teu sudana.
1: Ieu ge kuniraha ngandika.
2: Wah,
0: daun.
1: Malahan baka manyangkeun pasualan upami ngajalan diributan. Eta mah urusan sepuh kapungkur ayeuna mah seuweusiwina. Mangga urang sami-sami we ngamumule nagara. Urang sasarengan da ieu teh nagara kaula, nagara salira, nagara nu sarerea. Urang ku sarerea deui
0: kesudi abrik-abrikan. Suka aprak-aprakan aing ngadudungan. Moal weh jadi jurig ngaririwan sia unggal de kees sia ayeuna turunan anak ku aing tumburkeun.
3: Wah, cing emut wah. Anu atos ma atos saya eta mah urusan sepuh urang.
0: Hai, wong tua gawe wiwitan wong nom darma lakoni. Sing saha kolot anunya kagorengan anak insu anu bakal ngekak-ngekakan dina jurang katumaraan. Ku aing sia.
4: Oh, ilaka. Aya provokatorna ieu.
0: Gusti mati tiup sia. Woi. Woi.
3: Naon teh awas selemes we.
4: Udah dewas sakit di tengel.
1: Panuhun wa ulah bade kitu moal aya urusan ku jalan pasea. Mangga saena mah urang musyawarah mufakat we. Kalayan kapan ieu teh urang teu nuju mayunan. Peperangan
0: sia we dipayat aing geus ngahijikeun diri jeung raja perbandala ayeuna mangsana sia dipayahan we.
1: Aduh sakali deui wae muga tiasa ngahapunten kana kalepatan sepuh-sepuh kaula
0: dipodaran sia we baik.
1: Raden Bambang Kaca
0: nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan.

0: Sengagerung.
1: Ya, si jenat biji euy.
0: Ah, sia.
1: Sengagerung gitu mah cilaka.
2: Ulah dilawan Kakang Mas Bambang Kasa.
0: Saliki. Bon. Aki Jebon.
1: Dan?
0: Sana Kiai Prabu. Mengker, Yai.
2: Saya nama ulah dilah.
0: Mengker, mengker, mengker.
2: Aduh, Jebon. Kumaha kieu jadina.
0: Saya nama atau saya kulat cicing sia. Tembak ke koi. Meni karar itu kain ke. Dokan ke jempak buktuman ke nyilah. Meni ku aki dirojong si dia. Naon siapa bangsa? Ayo. Tak keluarkan ilmu panemu jampe pemake. Bener. Tenggara. Tengga. Pati. Sok. Bangsa sia.
1: Oh iya saya cukup aki orang siapa
0: banyak. Nyiga. Menggeraki. Di zaman Panawa, di zaman Behdi itu siya ulun kumawulat dengan sangsara wajeng sangsara. Siya kudok.
1: Dalala kona aing mau kudukil. Nah siya ngemet kanan nasib kublok. Kabina-bina cik ulah. Cuman be ulah. Wah, mangga dadak menta jatuh ka sia aing mah. Bina-bina teuing sia teh.
0: Edan sia. Oleh dong. Maju.

0: rasakeun aing meureng tatapa puluhan bulan teh. Baga. Tegala, tega pati. Ieu. Modar ayeuna, baga. Ansur lebur papan karitu teh yeuh. Aya. Wait. Modar sia. Wait. Sorok edan teh. Hai. Siap. Goblok. Anak si Semar, juling siap. Belajar. Dek pipi luar sia deui bentelu.
1: Lek misah na ite.
0: Lotorogan sia demek. Blok sia teh membawa kana wujud. Bisa disebut demek aing. Dampak. Aiga lah.
1: Ya,
0: pati. Oh. Woi, ya hotop. Woi. Woi. Ah. Woi. Go. Woi.
1: Siku abus
0: deui. Yo. Abina-bina sia. Bener ieu dewa teh teu beurang disabaran. Sok sia. Woi, bae.
2: Aya gerakan naon?
0: Banjir. Wah, naon? Waduh.
2: Gagak.
0: Nepi ka teu dipiceun sasieur eta juragan Gatot Kaca. Aya gerakan kitu euy. Kumaha? Hebat dewa. Itu anak Jaya Rata senja muka nyerang. Lu atuh. Itu lompat dek ngarontok. Bang-bang Kaca ngaceleng kaluhur bari najongkeun dua dampa suku kana dadana. Make gerakan kalau ngampi. Dayak. Ngan orang kaya. Ninggang nak senja muka dalai lawan ata-ata. Harita keneh maneh nanyaring. Ngagurinya nangtung. Sebrut hurup nu katuh urang ngadagor sareham Bambang Kaca menorok aya Bambang Kaca ge dari lawan ata-ata lah Bambang Kaca ngalalepkeun sirahna dina gerakan monyet ngemil plos hurup senca muka nganu kurungah kana angin tapi teu putus ku sakitu leungeun hensa senca muka maksudna marek notok kana hulu angin Bambang Kaca
3: kontrak
0: hurup senca muka diteke ku juragan Bambang Kaca anjing sia ceuk senca muka bari ngajarek jeung ka tukang
1: naon ieu teh akat teh
0: geu ngadongeng goblok teh sia teh.

0: Prabu di negara Pringgandani oge sajumlah pasukan.
1: Ingat.
0: Mari Prabu Prabandala
1: ulah
0: ayo. Kodaran di sekadar.

0: karapringkan aniwala diap alat perbandalan. Iya, cing jarari cing karosyak cing jarung ke. Atuh dia tempat jadi lautan getih. Anu kapangang tikorona nuhulu angen nanu pingping nulengena. Surah kena hal ya, benar, benar. Iya, iya, benar.
1: Gusti jenat, jenat, jenat.
0: Geningan etah, teng manung teng jang.
2: Benar,
0: kan? Gusti perkesit nema etah, nema genpanah nepi kan. Te dipicin sasir bak, aki nak gitu.
2: Aki nak lesbisan.
1: Iya, gitu.
0: Doa nawe. Iya.
2: Nah, dari atas.
0: Karena gue dewa. Untung panah dikaitkan kena tali busur. Tetap. Eyang. Doa kene ia pucu eyang.
2: Ayo guys, kalau
0: kita mau dilepaskan, dilepaskan.
2: Duh, kumakan.
0: Panyapi teu eta ujung leungeun jeung ramu. Digebraikeun artina ngalesotkeun panah
3: tau tau tau tau tau
0: dedededed cegur cegur hancur musuh
2: hancur kan
0: aduh hebat teuing euy
2: aya kitu
0: disangka deui

0: Iya, Prabu Prabandala anu anyesil dina kareta.
1: Iya, ge.
0: Pinasti iya panah nyasar kana ti korona. Hingga ngemasing pati tumakaning perlayal rubuh kulakuna ti gubrag ku ahlak.
1: Leres.
0: Abong nu dengki atuh dah saluhur-luhurna ge jelema nu giruk mah burung amruh kulakuna. Sagagah-gagahna ge jelema nu murka. Mah burung silaka ku ahlakna.
1: Bener.
0: Sasakti-saktina jelema anu silit pikir mah burung kacing ciri ku dengkina.

0: Bambang Kaca anu nuju tarung patutunggalan sareng Raden Sencamuka. Raden Bambang Kaca teu karasa dina dirina ujug-ujug nyamat Ipan Sabaraja.
1: Tulung eyang-eyang anu ayeuna wujud kaula nyaeta anu mangrupakeun ajian. Ajian Kangjeng Rama Suwari Raja Musti Raja Wikapa Lamatan Tenta Wisesa. Tulung nanaona sian nejerak bumi tilu kali raya-raya mapatkan ajian sok kaya judi adu jeung ai iya sepin woi
0: woi iya penas tikar sayang tumampara
2: iya
0: Sencamuka dijamak ku Aji Pansa Beraja ngalumuruk nirkapu kaya guna nirkapas kau jalan.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sundalen. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: muslimah. Sampai kapan kita terus menunda untuk menata hati kita dan memperbaiki diri? Yuk, kita rehat sejenak dari penatnya dunia. Mari belajar bersama bagaimana cara mengikhlaskan hati dan melihat setiap skenario Allah sebagai takdir terbaik dalam agenda spesial ini. Hadirilah Safari Dakwah Spesial khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa. Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026, jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.
1: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: lebih kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, muhun di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalan si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Nah, tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat gitu?
2: Iya, wae setiap taraos gitu. Mohon. Teu yeuh langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun ka tos tos ka mana? Eta aya perobihanna teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu weh. Mangukur ngahilangkeun rasa nyeri hungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayo nama mam ge tersa gitu, makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu, berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa nama mam teh teh kersa wae.
1: Iya.
3: Ayeuna mah teh tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu anu karaos ku bapak?
2: Alhamdulillah way. Gitu. Aya namanya iya leungeunnya. Biasana mah upami ngangge ieu oge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos kinten
2: ya. Eta mah gitu alfa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten.
2: Ya.
1: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon.
2: Emang,
1: tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah. Tos karaos perobihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tos teh ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Gitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya anu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Showbiz, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Bikin dengan tes sehat Ibu teh.
2: Ibu Sartuna.
1: Alamatnya Ibu.
2: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
1: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
2: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis. Anu karaosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
1: Oh, jeung segala aya panyawati ibu teh. Asa atos ngaleueut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?

0: Gas bu dikereuyeuh nya bu yang dikereuyeuh ngaleueun apa-apa kita yang saya kamajengan. Tapi ajakan ya bu, ajakan kanggo warungi urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleueun apa-apa polis bu mangga.
1: Adulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke adul-dul urang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya kelantarana alfa-alfa polis ihtiarna ngalangkungan alfa-alfa polis nyembuhkan ma'ingwal Allah nyembunya orang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deh akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Rengsek kepidangkeun acara Tatar Sunda di 102,4 PIS FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng, kantun.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik para remaja dan pemuda yang saya cintai, apabila seseorang akan membangun rumah, tentu saja dia akan mengadakan beberapa pilihan. Sejak dari memilih lokasi di mana rumah itu akan didirikan, sampai kepada menentukan bahan-bahan kualitas yang akan dipakainya, sampai kemudian kepada wujud dan bentuk rumah yang akan ditinggalinya. Demikianlah bahwa untuk membangun sebuah rumah yang hanya untuk menaungi kehidupan di dunia ini, kita mengadakan berbagai macam pilihan. Apalagi kalau kita akan membangun sebuah rumah tangga yang kita harapkan tidak hanya akan menaungi kehidupan di dunia ini, tidak hanya untuk kepentingan kita saja, tetapi juga untuk kepentingan anak cucu kita di belakang hari, termasuk sampai kepada hari akhirat nanti. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya hanya ingin khusus berbicara kepada adik-adik remaja dan para pemuda, bagaimana sebaiknya memilih jodoh menurut ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, bahwa manusia apapun jenisnya, asal dia bernama manusia, dihiasi dengan perasaan cinta kepada perempuan. Jadi sejak dahulunya secara fitrah, laki-laki senang kepada perempuan, sebagaimana perempuan pun senang kepada laki-laki. Dihiasi rasa cinta ini dalam kehidupan manusia. Dan oleh karena adanya rasa cinta, berkembanglah segala macam persoalan. Sehingga seorang ahli cinta pernah berkata, cinta adalah 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai. 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai-selesai. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering kita saksikan bahwa cinta ini bisa mendorong memberikan motivasi yang baik, dan cinta ini pun bisa juga memberikan dorongan yang tidak baik. Oleh karenanya, apabila cinta itu ibarat setetes embun yang jatuh di bumi yang subur, akan tumbuhlah di atasnya aneka ragam bunga-bungaan yang harum semerbak, indah mewangi, sedap dipandang orang, menebarkan rasa aman, damai, sentosa, dan begitu selanjutnya. Tapi jika cinta itu jatuh di hati yang gersang dan tandus, tidak ada yang akan dapat tumbuh di sana selain sirih memanjat batu, kuning daunnya, lemah gagangnya, maka cinta yang semacam itu tidak akan memberikan dorongan positif kepada seseorang di dalam kehidupannya. Maka lebih dahulu kita akan membicarakan cinta dalam artian yang positif ini, untuk nanti sampai kepada perempuan yang bagaimana yang harus kita cintai, atau laki-laki yang bagaimana yang harus dicintai oleh seorang perempuan. Saudara hadirin yang saya hormati, cinta dalam artian yang positif, pertama, dia selalu mendatangkan keindahan. Yang kedua, cinta itu memberikan energi atau semangat untuk berjuang. Dan yang ketiga, cinta itu selalu membawa resiko dalam bentuk pengorbanan. Maka cinta yang positif pertama melahirkan keindahan. Disinilah orang memerlukan filter atau saringan. Sebab keindahan yang didasarkan karena cinta itu merupakan satu keindahan yang relatif saja. Boleh jadi karena indah orang jadi cinta. Boleh juga jadi karena cinta segala sesuatu terasa jadi indah. Namun bagaimanapun juga, kalau hati sudah diliputi oleh rasa cinta, segalanya akan terasa menjadi indah. Cinta itu adalah keindahan. Yang kedua, cinta itu energi, melahirkan dorongan dan semangat. Yang lemah bisa menjadi kuat, yang takut bisa menjadi berani, yang jauh jadi terasa dekat. Itu semua karena dorongan cinta. Dan dari energi ini lahirlah yang ketiga, bahwa cinta adalah pengorbanan. Sehingga orang berkata, berani bercinta artinya harus berani berkorban. Takut berkorban, jangan bercinta. Kalau cinta ini kita salurkan kepada nilai-nilai agama umpamanya, yang pertama, cinta mendatangkan keindahan. Kita cinta kepada agama, maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah. Solat akan terasa menjadi indah. Puasa terasa menjadi indah. Zakat terasa menjadi indah. Jihad pun akan terasa menjadi indah. Persis kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika kita cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggang-lenggoknya terasa indah, suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. Seluruhnya akan mendatangkan keindahan karena dasarnya sudah cinta. Cinta membawa kepada keindahan. Yang kedua, cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan solat, melaksanakan haji, bahkan melaksanakan jihad sekalipun. Cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Sama saja dengan kita apabila jatuh cinta kepada seorang gadis, walaupun rumahnya jauh, katanya gunung pun akan kudaki, lautan pun kuseberangi. Untuk apa itu? Untuk menemui apa yang kita cintai. Cinta selamanya melahirkan energi. Capek tidak terasa, lelah tidak terasa, semuanya tertutup oleh keindahan yang bernama cinta. Lalu yang ketiga, cinta membawa pengorbanan. Apabila kita cinta kepada agama, maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama yang kita anut ini. Demikian juga cinta kita kepada seorang perempuan akan membuat kita rela berkorban. Apapun yang dia minta, jangankan kita tidak mampu, jangankan kita mampu, kita tidak mampu sekalipun kita masih berusaha untuk mampu guna memenuhi tuntutan si buah hati belahan jantung. Kadang-kadang malam minggu si doi ngajak nonton, umpamanya duit tidak ada, gajian belum, kerja enggak, timbullah inisiatif, entah sepatu kita jual ke tukang loak, entah celana mampir dulu ke tempat lain, yang penting kita berkorban untuk memenuhi permintaan si buah hati belahan jantung. Ketika itu pengorbanan sudah tidak kita rasakan lagi. Bahkan pengorbanan yang paling pedih sekalipun, dalam gurau, dalam bercanda misalnya, dicubit kita oleh kekasih kita, pedih bukan main, terkelupas kulit, mengalir darah, bukan nangis, nyengir, malah kadang-kadang minta tambah dicubit lagi. Itulah romantikanya cinta, sanggup membuat orang berkorban, melahirkan energi dan semangat, menambah keindahan dalam kehidupan, sepanjang dia dalam artian yang positif. Kalau demikian masalahnya, di dunia yang penuh dengan perbenturan nilai sekarang ini, orang sering salah jalan bagaimana memilih jodoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Jangan lupa bahwa membangun rumah tangga ini bukan hanya untuk 1-2 bulan, bukan hanya untuk 1-2 tahun, bahkan bukan cuma untuk kehidupan dunia, lebih daripada itu pun untuk menunjang kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya, memilih jodoh bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang bisa dilaksanakan sambil lalu, tetapi memerlukan penelitian, memerlukan pengamatan yang mendalam. Apa petunjuk agama tentang itu? Dengan kata lain, bagaimana seharusnya seseorang memilih jodoh dalam kehidupannya? Ini tentu saja sumbangan moral buat adik-adik remaja dan para pemuda yang lagi kebingungan memilih jodoh, atau barangkali buat bapak-bapak yang kepengen nambah lagi. Mohon maaf kepada ibu-ibu, saya tidak menganjurkan, cuma ngajarin. Yang pertama, menurut Nabi, nikahilah perempuan itu karena rupanya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Ada 4 motif utama di sini. Pertama, memilih jodoh, lihatlah rupanya. Lagian siapa yang kepengen dapat jodoh rupanya enggak karu-karuan? Cari rupa yang cantik, indah, dan menawan. Namun jangan lupa, saya katakan di zaman di mana sering terjadi benturan nilai seperti sekarang ini, orang sulit untuk mendapatkan keaslian. Di mana teknologi sudah sedemikian canggih, di mana ilmu kedokteran sudah sedemikian maju, maka berbagai macam rupa bisa dibentuk dengan apa yang dinamakan operasi plastik misalnya. Yang pesek bisa dibikin mancung, kuping yang kelebaran bisa dibikin sedeng, pipi yang kembung sebelah bisa dibikin rata, janggut yang tidak menarik bisa dibikin bak lebah bergantung katanya. Oleh karena itu, kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata, kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebab apa? Diperingatkan oleh Nabi melalui hadis Ibnu Majah, Bazar dan Baihaqi dari Ibnu Umar, janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan. Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya, sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan. Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya, karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, di kala usia puber, apalagi mata baru terbuka, awal balik namanya, remaja sering kehilangan filter. Pokoknya asal melihat rupa yang sudah lemot, denok, geboy, pikiran pun hanyut, malam terkenang, siang terbayang, tidur tak nyenyak, makan tak enak katanya, selalu terbayang wajah si doi. Dikala itu orang kehilangan pertimbangan bahwa rupa yang cantik kadang-kadang sering menipu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, Satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat, lewatlah orang dengan potongan hef, ya, potongan orang kaya. Kelihatan kan orang kaya sama orang miskin jalannya aja lain kan? Jalannya saja, jangan gaya hidupnya, jalannya saja lain. Lewat dia, Rasul bertanya kepada seorang sahabat, menurut pendapatmu bagaimana orang yang lewat itu? Kata sahabat, oh, yang lewat ini ya Rasul, kalau dia meminang perempuan pasti diterima, kalau dia menolong orang pasti berhasil, kalau dia ngomong pasti didengerin. Kenapa? Orang kaya. Orang kaya ya Rasul. Kalau dia minang, perempuan mana yang kagak bisa menerima kalau dipinang oleh orang kaya? Biar mukanya udah belipet kayak dompet tanggung bulan. Kalau memang duitnya banyak, gak kelihatan tuh muka yang belipet. Yang kelihatan duit.
0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Kalau dia nolong orang, pasti berhasil apa yang dia tolong itu. Kalau dia ngomong, pasti didengerin orang, walaupun omongannya biasa-biasa saja. Kenapa? Orang lihat penampilannya. Yaudah, ketika orang itu lewat, beberapa lama kemudian lewat lagi seseorang yang kelihatannya miskin. Rasul tanya lagi, kalau orang ini, bagaimana pendapat kamu? Wah, potongan begini sih Rasul, kalau dia minang, orang tolak. Siapa yang mau kawin sama kere begini? Kalau dia nolong orang, pasti gak berhasil. Kalau dia ngomong, kagak bakalan ada yang mau dengerin. Siapa yang mau dengerin orang susah ngomong? Setelah orang itu lewat, apa kata Rasul? Orang yang terakhir yang lewat ini, yang barusan lewat, jauh lebih baik dari yang pertama yang lewat tadi. Jauh lebih baik. Maksud dari ucapan ini, Rasul sebenarnya mendidik para sahabat, jangan tertipu oleh penampilan. Sebab penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Apalagi di zaman sekarang, salon di mana-mana bejibun. Alis mata bisa dibikin, pipi bisa dicat, yang pinggir kuning, yang tengah merah, di sebelah merah ada yang kehitam-hitaman, persis orang kepentok tiang listrik. Kecantikan yang artifisial, kecantikan yang bukan alami. Karena itu silakan saja cari yang cantik, tapi jangan terpaku sampai di situ. Sebab kecantikan di samping dia mudah berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu, ternyata penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Lain hari seorang sahabat pernah mengadu, ya Rasul, ada apa? Inna imraati la turaddu yad la turaddu yadul lamis. Ya Rasul, istri saya tidak pernah menolak tangan orang laki yang menjamahnya, mengajak salaman kepadanya. Apa jawab Rasul? Ceraiin aja. Tapi hati saya berat ya Rasul, saya cinta betul sama dia. Ya kalau hatimu berat, jaga dia baik-baik. Nah, dari riwayat ringkas ini kita ambil satu perbandingan. Memang punya istri berwajah cantik itu kadang-kadang simalakama kalau imannya tidak kuat. Simalakama. Kita diemin aja, binal, makan hati, enggak aman, enggak tentram. Jangan-jangan saya berangkat ke kantor, dia ngompreng. Buah simalakama, seperti orang tadi, ya Rasul. Istri saya kelihatannya, sebenarnya enggak negatif maksudnya ini. Cuma bersalaman, tapi terlalu ngobrol. La turaddu yadul lamis, tidak pernah menolak orang yang ngajak salaman. Ya sekedar salaman. Tapi kan awalnya dari salaman. Kalau sudah salaman kan strum bisa ngederdet dari tangan situ. Kata Rasul sederhana saja. Ya kalau memang begitu ceraiin. Saya enggak kuat Rasul, saya cinta betul sama dia. Kalau kau tak kuat berpisah dengan dia, jagalah dia baik-baik. Ajar, didik, tanamkan rasa keagamaan di dalam hatinya. Saudara-saudara kaum muslimin, jadi rupa yang cantik tanpa didasari oleh nilai-nilai agama akan membuat seorang suami di rumah tangganya seperti si malakama. Seperti berhadapan dengan buah si malakama. Kalau tidak diiringi dengan nilai-nilai moral yang luhur dan bekal agama yang tangguh, akan pergi jauh dari rumah rasanya tidak aman. Sedangkan di rumah saja siapa yang akan mencari nafkah? Dan begitu selanjutnya. Orang tadi jelas berhadapan dengan buah si malakama, didiamkan, makan hati. Sebab maaf-maaf, kalau seorang suami sudah tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, itu kan yang disebut dayus. Dan dayus itu jangankan masuk surga, bau surga saja dia tidak dapat. Tapi cemburu dalam artian bukan cemburu buta, cemburu dalam artian yang wajar. Dia cemburu akan dikerasi, takut kalau istrinya minta cerai, sedangkan dia cintanya sudah kadung medok benar. Si malakama jadinya. Nah, ini juga satu riwayat yang memberikan gambaran kepada kita pilihan. Silakan cari rupa yang cantik saja, cari yang cantik. Tapi kalau itu dijadikan motif utama tanpa dasar-dasar agama, saya khawatir nanti rumah tangga kita akan berhadapan dengan buah si malakama. Jadi adik-adik remaja, usaha, ikhtiar, cari yang cantik, yang kira-kira enggak membosenin, supaya kita betah tinggal di rumah, supaya kita merasa ada tempat berbagi rasa, ada tempat kita bernaung. Sebab kalau nyari bini sebini-bininya mah, ya jodoh di tangan Tuhan, kagak usah nyari juga, ntar datang diri umpamanya. Iya, kalau yang datang peot. Orang harus berusaha, walaupun pada akhirnya jodoh toh memang ditentukan Allah. Kan tiga hal yang kita tidak bisa menentukan itu katanya. Maut, rezeki, jodoh. Itu yang masuk misterius problem. Problem yang misterius. Maut, misterius. Kapan kita mati, kita sendiri tidak tahu. Tahun depan, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, tidak pernah seorang pun diberitahu. Tapi yang pasti dia bakal datang. Kapan dan di mananya kita tidak tahu. Bisa di rumah, bisa di masjid, ya alhamdulillah. Bisa di majelis taklim, syukur. Bisa di medan perang membela agama, bagus. Pasti dia akan datang. Maut, mysterious problem, sesuatu yang kita tidak tahu kapan datangnya. Rezeki gitu juga. Sehingga orang sering bilang rezeki katanya kayak bayangan. Kita ubur-ubur dia lari, kita diam dia mah diam. Setengah mati kita ubur-ubur. Emang ukuran segitu, segitu aja. Begitu kita enggak ngapa-ngapain, datang yang bawain rezeki. Namanya rezeki itu mysterious problem. Kadang-kadang ngobek sungsang sembol udah segala tanah orang kita ukur-ukurin. Udah segala ngomong sudah enggak ada yang loh, terus dah buta, buta. Tapi memang bayangan, kalau belum rezeki ya belum. Kadang-kadang nyari kode sampai tidur di kuburan. Belepotan tanah kuburan loh. Yang aneh lagi kadang-kadang orang gila ditanyain. Allah Akbar, ini kode-kode zaman sekarang ini. Sampai orang waras nanyain orang gila itu gimana itu. Ini sudah efek yang betul-betul negatif. Sudah jelas orang gila kok ditanya. Apa kira-kira yang nanya enggak lebih gila dari yang gila itu? Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, jadi silakan saja cari rupa yang cantik, karena dia akan jadi tautan hati, buah hati, belahan jantung, tempat kita berbagi rasa, tempat kita pulang dan tinggal di rumah tangga kita. tapi hendaknya kecantikan rupa itu diiringi juga dengan kecantikan budi. Karena itu cari rupa yang cantik. Ini pilihan utama. Yang kedua, kata Nabi, harta, cari yang kaya. Tetapi jangan lupa, jangan dijadikan pilihan utama. Karena kekayaan sering mendatangkan kesombongan. Apalagi kalau seorang pemuda mendapat istri orang kaya. Hidupnya dimodali oleh istrinya. Maka biasanya wibawanya sebagai seorang suami akan hilang. Akhirnya komando di tangan istri. Dikala itulah suami tidak lebih daripada prajurit yang taat kepada komando istrinya. Padahal menurut konsep Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki diciptakan sebagai pembimbing bagi perempuan. Kalau nanti suatu saat terjadi benturan, sedangkan modal diberikan oleh istri, terjadilah pengungkitan. Kata istrinya apa? Lu jangan bertingkah, lu kan kawin sama gue modal lu kolor doang. Kalau sekarang bertingkah, silakan keluar rumah. Bawa seperti engkau datang dulu. Jangan bawa apa-apa. Pergilah seperti engkau datang dulu kemari. Hilanglah wibawa seorang suami. Suami kalau udah digentak sama istri, begitu, ngelempur kayak ayam sampar. Di mana lagi letak wibawanya? Harta sering mendatangkan kesombongan. Oleh karena itu, walaupun diperintahkan cari yang keturunan orang kaya, tapi maksudnya jangan dompleng. Sebab kepribadian seorang suami akan ditentukan oleh sifatnya sendiri. Keberadaannya ditentukan oleh karya dan perbuatannya sendiri. Itulah yang akan menampilkan kepribadian dia dalam kehidupan di masyarakat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, kan kadang-kadang di zaman sekarang kan kelas-kelas gigolo, playboy-playboy, ya, nyari tante-tante kesepian, mejeng-mejeng di pinggir-pinggir jalan, dengan harapan apa? Ya barterlah, tukar tambah. Nah, supaya dapat rokok, dibelikan pakaian, motor, dan sebagainya. Tapi yang jelas hilang harga diri sebagai laki-laki. Dan itu yang paling mahal. Kalau seorang laki-laki sudah kehilangan harga diri, apalagi yang bisa dibanggakan dalam kehidupan ini? Apa artinya naik mobil kalau kepala tertunduk ke bawah? Apa artinya jalan di tengah masyarakat kalau kita tidak bisa menengadah dengan satu kebanggaan? Hilangnya harga diri merupakan kehancuran awal dari sebuah pribadi yang untuk jangka panjang kita tidak akan bisa lagi berbuat banyak. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang lantas akan bahagia. Saya barangkali harus berkata, banyak orang miskin yang kaya, tapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Saya ulangi ini, banyak orang miskin yang kaya, tetapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Nah, bagaimana pengertiannya? Orang miskin yang kaya, materinya sederhana, peralatan rumah tangganya sederhana, tapi hatinya kaya. Oleh karena hatinya kaya, jiwanya lapang. Sebaliknya, orang kaya yang miskin, di tengah kelimpahan materi yang berlimpah, segalanya serba ada, hatinya yang miskin. Kelimpahan materi tidak akan sanggup mengobati kemiskinan hatinya. Sehingga di tengah kehidupan yang serba ada, dia masih merasa kurang, maka dia tidak pernah cukup. Di tengah kemilauan dan gemerlapan serta glamornya rumah mewah, dia merasa hidup di tengah gurun pasir yang gersang dan tandus. Karena itu, biarlah miskin harta, tapi kaya budi. daripada kaya harta tapi miskin budi. Lebih utama lagi, kaya harta, kaya budi, itu idealnya. Dasar pilihan ketiga, sesudah rupa dan harta, menurut Nabi, keluarga. Faktor keturunan sangat menentukan. Pepatah mengatakan, buah apel akan jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya. Biasanya, kalau bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Itu fotokopi. Saudara-saudara, sungguh pun demikian, faktor keluarga bukan merupakan yang paling dominan, karena segalanya memang bergantung kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidayah datang, bisa saja anak maling bisa jadi kiai. Kalau hidayah datang, bisa saja anak nabi malah ikut bersama orang-orang kafir. Pada akhirnya orang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada keturunan ke orang lain, tapi ditentukan oleh kepribadian dirinya sendiri. Tidak bisa kita menjadi besar dengan menyebut kebesaran orang lain. Itu sebabnya dicontohkan oleh Imam Ali pada saat beliau berkata, Laisal fata mayakulu kana abi, walakinnal fata mayakuluha anadha. Anak muda yang gentleman adalah anak muda yang berani berkata, inilah saya. Bukan anak muda yang membanggakan leluhurnya. Ini kan zaman sekarang ini lagi ngetop-ngetopnya lagu-lagu cengeng katanya. Tuh. Sebenarnya menurut saya bukan cuma lagu cengeng yang jadi masalah. Lagu cengeng cuma satu efek dari sikap yang lebih utama dari itu, yaitu mental cengeng. Kalau mental sudah cengeng, apapun yang kita lakukan akan jadi cengeng. Tidak cuma lagu, kebudayaan yang lahir akan kebudayaan cengeng. Jadi pengusaha, pengusaha cengeng. Jadi pejabat, pejabat cengeng. Jadi kiai, kiai cengeng. Kenapa? Mental cengeng.
0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda.
1: Sahabat sehat, keluarga Anda.
2: Di antara mental cengeng itu apa? Mengandalkan fasilitas atasan. Kalau tidak ada fasilitas dari atas, lantas tidak bisa berbuat apa-apa. Cengeng. Menjadi besar bukan karena karier pribadi, tapi karena nasib katrolan. Itu pun termasuk mental cengeng. Sedikit gagal, be, bagaimana be? Sedikit jalan buntu, babe. Sedikit deadlock, babe. Lu ngapain babe lumlulu? Saudara hadirin yang saya hormati, jadi lebih penting dari sekedar lagu-lagu cengeng, saya lebih malah lebih suka bicara mental cengeng ini. Mental yang cepat putus asa. Mental yang tidak mau mengeluarkan usaha maksimal. Mental yang hanya mengandalkan fasilitas. Sedangkan pribadinya tidak lebih daripada pribadi sumuhun dawuh, pribadi kulonuwun, pribadi kumaha juragan wae, pribadi oke bos, pribadi asal bapak senang. Bukankah itu semua merupakan cermin dari mental-mental yang cengeng, yang untuk jangka panjang tidak akan pernah menguntungkan daripada pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Seseorang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada kebesaran orang lain. Bahkan Syauqi dalam sebait syairnya yang lebih tegas mengatakan, wa syarrun nasi zu khumulin iza fakhartahum zakarul jaduda wa syarrun nasi wa khairun nasi zu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida. Generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas. Kalau kelihatan orang lain lebih hebat dari dia, disebut-sebutnya kebesaran nenek moyangnya. Dia sendiri enggak punya prestasi apa-apa. Kerjanya cuma ngandeli babe. Kerjanya cuma menggelayuti fasilitas orang tuanya. Tanpa itu, dia tidak akan punya nilai dan harga sama sekali. Ini generasi paling jelek. Kalau orang lain kelihatan lebih hebat, dia sebut nenek moyangnya. Lo si belum apa-apa, lo baru kopral lo. Engkong gua no, komandan Hansip. Engkong. Engkongnya yang disebutin. Dia sendiri tidak punya prestasi apa-apa. Jadi silakan saja cari gadis dari keturunan keluarga yang baik-baik. Tapi jangan jadikan tendensi utama, jangan dengan niat untuk menyempeng kepada kebesarannya. Tapi paling tidak dengan niat agar mudah-mudahan dari benih yang baik ini akan lahir keturunan-keturunan yang baik pada akhirnya. Itu yang kita harapkan. Bukan lalu dengan pertimbangan, weh, mertua gue bos nih, kali aja begitu gue kawin dia mampus. Ini semua warisan kan jatuh kemari semua. Kalau itu niatnya sudah jelas salah. Kita mencari perempuan dengan keturunan-keturunan yang baik dengan berharap agar anak-anak kita nanti yang akan merupakan benih cucunya akan melahirkan kebaikan-kebaikan seperti leluhurnya dulu. Saudara, pilihan yang keempat kata Nabi, agama. Ini yang paling inti. Kenapa? Agama itu motivasinya moral. Di sini segalanya ditentukan. Rupa yang baik, harta yang banyak, keluarga yang luhur, kalau sudah dilandasi oleh agama yang rapuh, bahkan tidak beragama sama sekali, ketiga hal di atas tadi hanya akan mendatangkan malapetaka. Sekarang kan kita tertipu oleh penampilan, padahal penampilan belum tentu kenyataan. Di jalan-jalan kita akan lebih terpesona melihat gadis pakai miniskirt di atas lutut ketimbang kita melihat gadis-gadis yang pakai jilbab. Kalau sudah pakai jilbab keliwat, yang usil banyak banget, bau sorga nih. Bau sorga katanya. Tapi kalau sudah yang pakai miniskirt itu yang lewat, itu dari ujung ke ujung mata kagak mau kedip. Laler nemplok di mata kagak dirasain. Kita terpesona oleh penampilan zahir, padahal penampilan belum tentu memantulkan hal yang sebenarnya. Tapi memang itulah watak manusia. Watak manusia, saya katakan manusia tanpa kecuali. Tetapi bergantung kepada pemikiran jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka panjang yang kita pikirkan, ya tentu kita tidak akan mudah terpesona oleh hal yang zahir. Sampai-sampai Quran sendiri mengatakan, budak yang hitam legam tapi beriman itu lebih baik daripada orang-orang musyrik walaupun cantik, denok, lemot, geboy. Ada lagi enggak bahasa yang lebih dari itu? Cantik, denok, lemot, geboy, bahenol, nerkom, tapi kafir masih lebih baik budak yang hitam legam sekalipun kalau dia beriman. Kenapa? Rumah tangga untuk jangka panjang. So itu Islam tidak membolehkan kawin campuran dengan lain agama. Walaupun ada ayat yang mengatakan boleh kawin dengan ahlul kitab, tapi sebagian mufassir menjelaskan bolehnya kawin dengan ahlul kitab itu dalam kondisi darurat. Dalam kondisi normal tidak bisa. Kenapa? Kalau sudah berlainan agama akan terjadi kerancuan rumah tangga untuk jangka panjang. Bagaimana membina dalam keharmonisan di rumah tangga? Bagaimana nasib anak-anak nanti? Kadang-kadang ada keluarga, kami sih keluarga modern. Anak-anak kami berikan kebebasan untuk milih agama apa saja. Bapaknya Islam, istrinya Kristen, anaknya ada yang Hindu, Buddha. Bagus nih, keluarga pecel namanya. Bagaimana keluarga modern bisa seperti itu? Padahal seorang suami bertanggung jawab di hadapan Allah. Dia akan ditanya tentang istrinya. Dia akan dimintakan pertanggungan jawab tentang anak-anaknya. Kalau istri kita berlainan agama, mungkin terjadi pengkaplingan. Pokoknya kalau anak perempuan ikut ibu, anak laki ikut bapak. Administrasi dunia bisa begitu, tapi akhirat, pertanggungan jawab di hadapan Allah. Bisakah kita? Sorry aja Tuhan, emang janjinya begini. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu budak legam hitam kalau beriman masih lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman, walaupun cantik dan mempesona. Kenapa? Ini faktor agama. Ya, buat 1-2 bulan bisa terwujud rumah tangga yang tenteram. 2-3 tahun mungkin masih bisa bertahan, tapi sampai kapan? Sampai kapan itu akan terwujud? Pada akhirnya akan muncullah dilema yang akan sulit buat diatasi. Oleh karenanya, motif agama dijadikan stres oleh Nabi. Fazfar bizatiddin taribat iadak. Pilih agama sebagai titik sentral, sebagai pilihan utama. Kalau agamanya kuat, walaupun rupanya sederhana, tapi karena nilai agamanya kuat, dia bisa menyenangkan hati suaminya. Dia bersolek untuk kepentingan suaminya. Dia taat kepada suaminya. Harta, dia anak orang kaya untuk membantu perjuangan suaminya. Tapi kalau tidak ada modal agama, rupa yang cantik bisa menyengsarakan suami. Apalagi kalau suami kere. Istrinya sudah cantik, kaya ataupun tidak kaya kadang-kadang. Udah, suaminya suruh ngempu di rumah bininya yang kerja. Ya kalau kerja mendingan.

0: miskin, agamanya kuat, dia bisa memelihara kehormatan diri. Dia kaya, agamanya kuat, hartanya disalurkan di jalan Allah. Karena itu, agama jadikan pilihan utama. Dan ukuran agama itu bukan cuma jilbab loh. Ya kadang-kadang ada juga yang jilbabnya enggak pernah lepas, tapi kadang-kadang akhlaknya lebih binal dari yang kribo. Ada cuma sekedar kamuflase saja, itu pun penampilan. Sekedar penampilan saja, cuma dari segi aurat ya memang lebih baik dan lebih utama. Dan saya kira lebih mengundang penasaran toh. Duren kalau udah dibuka kan kelihatan isinya, emang udah begitu, udah. Tapi kalau masih rapat, itu yang rasanya kita pengen buka. Timbul tantangan, gue pengen tahu isinya. Rasanya juga begitu. Sama saja dengan baju, kalau dibungkus rapat di plastik, ditaruh di etalase, adanya di toko mau serba ada, tahu kita barang mahal nih. Biar punya duit, kita mau nawar ragu-ragu, takut gak cukup. Tapi kalau barang sudah dibuka, di jalanan, di obral, di pinggir jalan, murahan, 1.300 masih dicampur odol. Yang begitu sih biar gak punya duit, kita berani banget tanya, nawar, megang lagi nyemek. Berat duit nih bang. Kenapa? Barang sudah terbuka. Jadi saudara-saudara, syukur kalau keempat-empatnya ini jodoh terkumpul dalam jodoh yang saudara cari. Sudah rupanya cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, agamanya kuat. Nah, surga dunia tuh. Yang begitu cari, kalau ada yang begitu saya juga mau nambahin satu lagi. Tapi yang kumpul keempat-empatnya ini terus terang saja langka. Makhluk langka ini. Kadang-kadang cantik, kaya, keluarganya hebat, agamanya nol, akhlaknya kayak setan. Tapi yang paling celaka kalau empat-empatnya kagak ada. Rupanya jelek, melarat, bapaknya biang maling, kagak beragama lagi. Apanya yang mau dipilih, mampus saja mendingan. Sudah gak ada pilihan sama sekali tuh. Sudah enggak ada pilihan sama sekali. Saudara hadirin yang saya hormati, terutama adik-adik remaja. Nah, lalu apa motivasi agama dalam pembinaan ini apa? Agama ini kan memberikan contoh bahwa perempuan yang baik itu, yang kita ingin jadikan dia sebagai ideal dalam pencarian jodoh, tandanya tiga. Iza ro'aitaha sarotka, kata Nabi. Kalau dipandang, dia bisa menggembirakan kamu. Kan ini yang penting buat seorang suami. Kalau saudara nanti jadi suami, punya istri yang jadi partner setia mendampingi suaminya. Kalau dilihat, enggak membosenin. Kenapa? Dia berdandan untuk nyenangin hati suaminya. Enggak membosenin. Kan kadang-kadang ada bini kalau kita pulang, demek aja fotonya. Ini yang bikin suami gak betah di rumah ini kan yang begini. Adapun perempuan yang beragama, apabila dipandang oleh suaminya, dia pandai menyenangkan hati suaminya. Andai kata suaminya dalam kesulitan, dia tidak menambah beban kesulitan. Paling tidak dia bisa memberikan satu bantuan moral. Bantuan moral untuk mengurangi beban kesulitan daripada suaminya. Suami pulang dagang rugi, kata istrinya, romantika bang, sekali-sekali lah, masa selamanya dagang mau untung, besok siapa tahu untung lebih besar, kan meringankan tuh. Kadang-kadang enggak, suami pulang dagang dari pasar panas rugi, sampai rumah bini pidato, pletar-pletor, lu dagang rugi emang lu laki goblok. Sudahlah di pasar rugi, di rumah di goblok.
1: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Goblokin. Ini nanti kena penyakit broken home yang begini ini. Padahal kesuksesan di kantor, kesuksesan di pasar, kesuksesan di medan tugas selalu dimulai dari kesuksesan dan ketenangan dari rumah tangga. Dia berhias untuk kepentingan suaminya, tidak terlalu berlebihan, dan suaminya pun pandai menghargai istrinya dengan kata-kata yang menimbulkan gairah dan semangat. Melihat istrinya bersorak, ah kamu makin cantik saja. Jangan juga kadang-kadang suami ketus ngelihat Dasu pulang kantor, lihat suaminya, istrinya dandan rapi, tumben lu membekasin apa? Membekasin katanya. Artinya apa ini? Pandai mengembirakan, bisa tenggang rasa, bisa berbagi rasa, sehingga suami merasa ada tempat dia bertukar pikiran, ada tempat dia membicarakan persoalan. Dialog dalam kehidupan berumah tangga itu sangat diperlukan. Iza ra'aitaha sarratka, kalau dipandang dia sanggup mengembirakan kamu, dikasih uang 500 senyum, 5000 pun ketawa, menggembirakan. Dia bisa taruh kata hatinya kesel tapi mulutnya senyum. Nah ini yang sulit ini, senyum tapi kesel, kesel tapi senyum. Kadang-kadang istri itu kan kalau sudah kesel, suami pulang gak bisa dia menyembunyikan kekesalannya. Dari jauh suami sudah lihat ini yang nyambut, ini bemo ini. Udah monyong serem. Saudara hadirin yang saya hormati, yang kedua, bila diperintah dia taat. Ini pengaruh agama. Sehingga Nabi mengatakan, "Lau amartu li ahadin ayasjuda ila ghairiha, la amartul mas'ada la amartul mar'ata litasjuda ila zaujiha likibari haqqihi 'alaiha." Andai kata saja boleh aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesama manusia, pastilah aku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena besar hak suaminya kepada dirinya. Untung sujud kepada manusia tidak boleh. Andai kata boleh, perempuan disuruh sujud sama suaminya. Ini tidak perlu sampai sujud, cium tangan saja minta ridho suami. Kadang-kadang perempuan sekarang berat. Paling banter setahun sekali lebaran doang. Laki pulang sembahyang tubruk, cium tangan minta redo, nangis segala macam. 3 hari habis lebaran beras habis, monyong aja lagi. Saudara hadirin yang saya hormati, yang ketiga, akibat pengaruh agama, dia sanggup memelihara kehormatan diri dan sanggup menjaga harta suaminya. Memelihara kehormatan diri baik pada saat suaminya di rumah atau pada saat suaminya tidak ada di rumah. Satu riwayat, seorang sahabat akan pergi perang jihad di fi sabilillah. Ketika mau berangkat dia bilang kepada istrinya, "Saya mau berangkat perang. Kalau saya belum pulang kamu jangan keluar rumah." "Baik, Bang." Pergi istrinya, pergi suaminya jihad. Satu minggu, 2 minggu berlalu, belum juga pulang. Satu hari datang utusan dari rumah orang tua si istri ini. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam." "Ada apa?" "Ada berita kurang enak, Bu. Orang tua ibu sakit parah, mohon tolong ditengokin." Apa kata si istri? "Maaf saja, suami saya belum pulang dari medan perang. Saya belum dapat izin keluar rumah kalau dia belum pulang. Tolong sampaikan maaf saya kepada orang tuanya." Pulanglah utusan tadi. Besok balik lagi. "Bu, ada apa? Udah Senin Kemis, napasnya sudah sampai tenggorokan. Tolong tengokin buat terakhir kalinya, Bu. Suami saya belum pulang. Dia pesan kalau dia belum pulang, saya jangan keluar rumah. Saya nggak bisa tengokin orang tua saya. Salam maaf saja." Pulang utusan itu. Besok balik lagi. "Bagaimana? Sudah meninggal, Bu. Mau dikubur, tengokinlah buat terakhir kalinya. Suami saya belum pulang. Saya belum berani keluar rumah kalau suami saya belum pulang. Itu janji saya sama suami saya." pulanglah utusan ini ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, ini perempuan kelewatan benar, dari orang tuanya sakit sampai sekarat sampai mati sampai dikuburin dia enggak nengokin. Memangnya kenapa? Suaminya katanya pergi jihad dan suaminya tidak mengizinkan dia keluar rumah kalau si suami belum pulang. Apa jawab Rasul? Marahkah beliau? Tidak, beliau senyum. Apa katanya? Dosa orang tua yang meninggal ini telah diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Allahu Akbar. Dosa orang tua yang sudah meninggal itu diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Ketaatannya kepada suaminya menyebabkan dosa orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami pergi jihad, orang tua sakit keras enggak berani dia keluar rumah. Itu tandanya bisa menjaga kehormatan diri. Kalaupun satu saat suaminya manggil, "Bu, tolong ambilin uang di dompet." Dompetnya dibawa, "Bang, ambil saja sendirilah, nanti salah ambil lagi saya." Kadang-kadang enggak, suaminya pergi mandi, dompet berantakan. Saudara hadirin yang saya hormati, ini motivasi agama. Jadi kecantikan zahir yang diimbangi dengan kecantikan batin oleh karena pengaruh agama tadi. Kalau sudah kemari, orang tidak perlu mikir-mikir operasi plastik, bikin yang pesek jadi mancung supaya orang tertarik, bikin belakang yang kurus jadi menarik. Tidak, orang tidak perlu lagi pakai susuk-susukan dipasang di bibir supaya kalau senyum orang gempor, supaya kalau ngomong orang percaya, dipakai di kuping supaya macam-macam. Tidak perlu lagi pakai jompa-jampe, pelet-peletan, supaya kalau diludahin orang ngikut. Enggak perlu lagi. Kenapa? Cinta itu nature. Sesuatu yang alamiah, yang tidak bisa dipaksakan. Dia kudrati, karunia dari Allah. Tidak bisa cinta dipaksakan. Kalaupun bisa, dengan ilmu pelet, oh saudara bisa membuat orang jatuh cinta, ya 2-3 hari, 4-50 hari. Kesananya, apa yang akan terjadi? Kelanggengan tidak akan pernah terwujudkan. Kenapa? Keterpaksaan yang akan timbul. Dalam kondisi semacam itu, rumah tangga tidak akan mengalami ketenangan dan ketentraman. Jadi biarkan cinta berjalan secara alamiah, karena dia memang alamiah. Saudara-saudara, nah sekarang kalau sudah ketemu nih, yang empat tadi, rupa cantik, keturunan boleh, kaya lumayan, agama kuat, apa yang harus kita cari, apa yang harus kita lakukan? Apa pakai pepatah anak sekarang? Aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Itu kan ada moto cinta kilat begitu toh. Cinta kilat katanya, aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Atau kita harus hanyut dalam arus free love, free sex, summon liven, eksperimen dulu? Tidak. Islam mengajurkan kalau memang seret, ah ini rasanya ini nih, mantap gue nih. Apa yang diajarkan oleh Islam selanjutnya? Meminang, saudara-saudara. Meminang adalah langkah awal untuk mengikat tali pernikahan. Diizinkan meminang, dan di dalam meminang pun diizinkan untuk melihat. Cuma kalau boleh, ya syaratnya itu, waktu melihat itu jangan sampai ketahuan si perempuan yang akan kita pinang itu. Untuk apa kita meminang? Pertama untuk yakin. Yakin bahwa perempuan yang kita inginkan ini sudah kumpul syaratnya itu, tidak ada cacatnya. Yang kedua, untuk memperkuat tekad hidup berumah tangga, diperlukan meminang. Adapun adat itu berbeda, Tapi bahwa konsep meminang itu dalam Islam ada, itu jelas.
1: Ya kalau mesti bawa pisang raja, pakai roti buaya, pakai martabak segede ban mobil truk segala macam, itu adat saja ya. Tapi yang real meminang itu ada dalam Islam.
0: Nah, bagaimana adab meminang? Setelah kita tahu anak ini cantiknya ya, keturunan baik ya, kekayaannya lumayan, agamanya kuat, pinanglah dia. Caranya boleh lihat langsung. Lihat langsung kalau bisa tanpa setahu si perempuan. Dan batas yang boleh dilihat itu muka dan tangan. Itu saja. Jadi jangan gerusak. Minta permisi, Pak, saya mau ngelihat anak bapak seutuhnya. Soalnya buat saya ini nanti apanya aja dibedolin. Jangan. Kira-kira yang boleh itu muka sama tangan. Andai kata kita risih,
1: sebab nanti kalau enggak jadi akan jadi timbul rasa malu dan si perempuan juga kasihan,
0: boleh mengutus perempuan yang kita percaya.
1: Coba kau ke sana, lihat kondisinya yang sebenarnya bagaimana. Kalau ngelihat dari jauh sih utuh, siapa tahu nanti tangannya kurang sebelah. Coba lihat sana.
0: Saudara-saudara, kemudian boleh juga ditanyakan kepada orang tuanya. Dan dalam hal ini orang tua si gadis tidak boleh menyembunyikan aib atau cacat yang dimiliki oleh anaknya. Dia harus menceritakan apa adanya, sampai pun kekurangan anaknya yang paling kecil sekalipun. Sebab apa? Jangan sampai istilah pepatah beli kucing dalam karung. Kedengeran suaranya doang meong-meong, begitu dibuka tuh kucing gempor sebelah kakinya, enggak ada. Kan tentu kita tidak kepengen kecewa di belakang hari. Itulah perlunya meminang sebagai jembatan untuk menuju kepada pernikahan. Nah, dengan demikian, kalau sudah usaha meminang ini dilaksanakan, jangan merasa sudah setengah resmi. Ini yang kadang-kadang jadi penyakit. Malah sesudah meminang harus masing-masing lebih menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga pergaulan. Kenapa? Agar saat memasuki jenjang pernikahan nanti merupakan jenjang yang sangat ditunggu-tunggu. Ada rasa keinginan tahu. Kalau tidak, ya udah biasa, enggak giroh lagi ngadepin perkawinan. Kenapa? Kemarin-kemarin gue udah cobain. Hilang gairah lagi. Sebab itu kalau sudah meminang, jangan merasa sudah setengah halal. Ah, udah minang ini ah. Kadang-kadang orang tua juga konyol, sudah dipinang, diumbar. Lu bawa kemana kayaknya lu udah pinang. Padahal meminang itu cuma langkah awal. Sedangkan selanjutnya harus lebih berusaha menjaga kehormatan diri sampai pada saat nanti pelaksanaan pernikahan. Nah, saudara-saudara, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, walaupun agak sekilas memang karena terbatasnya waktu pada pertemuan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang sepintas tentang bagaimana sebaiknya kita memilih jodoh di dalam membina rumah tangga yang bahagia. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda. Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: 102,4 FM Radio P.
1: Radio P.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Seringkali hamba tak pernah mensyukuri kasih sayangmu yang tiada henti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Bumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi pali RT 3 RW 9 Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung mah mah aya pantan 1 tahunan lah lamung mah.
1: Hayu mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sok napas, upami makan teh, kirang semangat gitu. Janten aya hoyong makan ya, untuk pamitas karaos nyeri gitu, lambung teh, pamitas makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tah eta sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya biasa we, wah ui ka rumah sakit kasep.
1: Ayeuna, Mak teh dileukeunan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dileukeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Mata nemu dadi saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Mak, iya toh sep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana iya na teh.
1: Cara penggunaannya kumaha mak sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari, bade bobo weta iya na bade ngaleut deui mak teh.
1: Mak, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos emak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga mak.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sareng sesek napas. Mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da mah oge geningan aya karaosna. Bade siap 2 botol teh tuh seger buger tiasa di maangkat, ngurut, yang ibak pandagi, alhamdulillah kitunya mah teh. Iya jadi jamu teh istuning namun manjur karaosnya ku mama asa sosok pisan gitu. Mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak, panyawa segala wae, sobian, gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun, anu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatos na konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya, tambi sehat, oge rezekina tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka ka puskesmas tapi can aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Hieur sareng panas paduangan.
1: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun ngaku naon, Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha kaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna tiis. Enak we no Pak. Tuang kaos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke na masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawa strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aye Dede.
0: Ibu Aye linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu teu aya naon.
0: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engal ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Teu acan ka mana sok aye ka toko obat mah meser kitu. Tapi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotolnya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atau kangge nu sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu, alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga
2: Medina,
0: Anda.
2: Medina, Medina, Medina tu Nabi. Medina, Medina, Medina tu Nabi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngawe naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ibu uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahi ti Budamina Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo panyawat diabetes tos sabaraha lami Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis ibu diobatan nganggo naon Bu?
1: Diobatan nganggo obati dok nganggo nanaon deui tata acan
0: kumaha karaosna Bu selami pengobatan?
1: Asato aya karaosna naon?
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol Bu?
1: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabet seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabet atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah enak.
0: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambah sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar Bu nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alpa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Di sabaraha botol Pak damangna?
1: Eta sebotol ge parantos setengah botol eta. Parantos aja reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Kepada pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alpa Propolis simkuringge. Alhamdulillah tos saeb 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos kemana wae Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nudipigandrung nudipidedeh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atawa napi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kade ulah lepat propolis, propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Jangan apatis kalau udah divonis menderita penyakit kronis. Jangan nunggu kritis, segera konsumsi Alpa Propolis yang khasiatnya terbukti secara empiris.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-29 Wilujeng ngadangukeun sor.

0: Ieu leuweung teh ibarat gudang. Napa disebutkeun gudang, Eyang? Gudang ieu teh. Gudang anu kacida gedena, maksudna tempat panyimpenan rupa-rupa barang anu dibutuhkeun ku manusia. Sok dina jero leuweung aya kakayan, aya sasatoan, aya pepelakan tutuwuhan sejena. Boh dahareunana pakieunana malah keur piubareun oge aya. Tegasna sakabeh pangabutuh manusia aya di jero leuweung. Kitu saur Kangjeng Raja mimiti deui masihan wejangan ka Sang Kuriang. Ari Sang Kuriang teu nemalan manehna ngargepkeun dari anak keranan. Pok deui Kangjeng Raja sasauran bari angkat kalayan tenang sakapeung pananganna nyuai-nyuaikeun rada muleuweung. Tah, urang teruskeun bari urang leumpang di jero leuweung ieu Sang Kuriang. Mangga. Tak kulantaran kitu geus sawajarna upama urang mika cinta ka ieu leuweung. Artina ulah diruksa ka leuweung teh, ulah dimusuhan, tapi kudu dipiara ieu leuweung teh. Dipikanyaah kawas ka sasama manusia wae. Sabab leuweung teh ibarat dulur anu kacida satiana. Lamun ku urang dipikanyaah, leuweung bakal nyaheun ka urang. Tapi lamun leuweung dimusuhan, leuweung bakal ceceb ka urang. Bakal males ku kajahatan anu leuwih rosa. Sang Kuriang ngahuleng uteukna can bisa neuleuman kana ucap-ucapan Kangjeng Raja anu bieu. Naha bet leuweung bisa males? Naha make disebut dulur nu satia? Pok atuh nanyakeun Sang Kuriang teh. Eyang, kumaha Sang Kuriang? Pan leuweung teh teu tiasa ngomong, pan leuweung teh cicing wae. Nah, kumaha bade malesna atuh? Apan manusia malangkung kawasa, bisa nuar, bisa melak. Ari leuweung bisa naon atuh, Eyang? Kitu pananyana ka Kangjeng Raja. Alah, ieu suai-suai kentai ieu na ieu jujuk kotana ieu aduh, niremet pisan ieu aduh. Bisa hese ngalengkah ieu Eyang mah ieu teh. Dah, alus pisan eta pertanyaan teh. Eyang Bunga, hidup tumanya kitu. Kieu geura ieu Sang Kuriang? Semuhun, leuweung teh memang bener teu bisa ngomong. Kalawan leuweung teh teu boga uteuk, tapi bisa males karena kajahatan jeung katelengesan urang manusia. Lamun leuweung dipikanyaah, dipiara, sina tetep langgeng, eusina moal ruksak. Mun teu ruksak, pasti sagala aya. Jadi mun urang aya pangabutuh moal hese, boh kai-kaina, boh satona, boh caina, boh naon-naonana anu dipikabutuh ku urang. Lamun leuweung teu ruksak atawa teu diruksak, tapi sabalikna, lamun leuweung ku urang diruksak, bakal timbul kasusah keur urang sorangan. Coba butuh kai hese, butuh sato keur dahareun hese, butuh tutuwuhan anu keur obat hese, da geus eueuh. Coba pan gunung-gunung anu gunul, lamun leuweung ruksak, gunung bisa gunul. Mun leuweung gunul, cai nyusu bakal saat. Rek di mana urang bisa nginum? Rek di mana coba? Da ieu nu disebut males kanu jahat mah. Lamun leuweung gunul, cai bakal saat. Mun cai saat, pepelakan moal jadi. Sasatoan moal bisa baranghakan. Da jukut paraeh gararing. Komo gunung-gunung dituaran kaina dijual ratusan kubik keur kasalakahan jelema. Timbul gunung-gunul dijieun di belakang beton dadikeun imah. Kumaha lamun engke datang hujan pan eueuh nu bisa nahan? Timbulah hurung, banjir, nu kakeunaan saha nu dihanapun eta leuweung. Loba korban ke kitu akibat naon? Kasalakahan jelema. Asal untung keur sorangan, keun bae watur mah henteu oge. Mana atuh walas asihna cing sacama teh? Tah, lamun geus kitu tutubuhan teu jadi, sasatoan paraeh, manusa rek ngadahar naon? Sang Kuryang Kerung ayeuna mimiti kaharti nyeh seuri sorangan, pok nanya deui. Oh, kahartos ayeuna mah atuh Eyang. Janten kalah kumaha atuh? Heuh, nya atuh. Ceuk Eyang oge kudu dijaga eta leuweung. Mun rek aya pangabutuh, pek ala. Da lain keur sasaha, kabeh oge keur manusa. Tapi ngalana eta tatangkalan atawa sasatuan di jero leuweung kudu make aturan, kudu make tata krama, ulah sakama-kama. Kai ulah dituaran teu puguh keun sina jaradi, sina aralus, sina salubur, malah mun bisa mah melakta nu gundul pelakan, nu ruksak benerkeun. Ceuk paribasa teh mah nu lengkob balongan, nu gunul pelakan kai, pelakan awi, kitu kuluna mah. Nu badak Eyang sebagai raja di kerajaan Galuh nyeun undang-undang, nyeun peraturan, ieu leuweung teu meunang aya anu ngasupan. Kajaba lamun bareng jeung Eyang sataun dua kali waktuna, paling minang teteh nu alus mah sataun sakali. Komo ayeun leuweung saumur umur ulah di nanaon, ya leuweung tutupan, sebutkeun hutan lindung teh dijaga ku nagara, jaga ku masyarakat. Saur Kangjeng Raja bari jongjon angkat ku krusukan dinu bala. Oh, ieu teh leuweung tutupan teh ya, Eyang. Naon maksana Eyang ieu teh? Jeuk Sang Kuryang manehna beki panasaran. Ieu teh ieu Sang Kuryang supaya awet, supaya kahirupan sato-sato jeung kakayon ulah babari beak. Cik ku hidup itung aya sabaraha puluh paningaran di jero nagara. Duka teterang atuh abdi mah pantesan uninga paningaran kumaha? Ye, kue yang urang bejakeun. Paningaran teh nyaeta tukang moro. Bisi tapal mah Sang Kuryang. Paningaran teh jelema nu tukang ahli moro, moro mencek, moro bagong, moro uncal, moro careuh, rupa-rupa. Ahli moro ka jero tegal jeung leuweung eta sebutna paningaran. Nu biasa milu moro jeung Eyang aya 40 urang di Galuh teh. Eta teh paningaran petingan, hartina nu geus ahli, acan anu sejen, anu can ahli pisan dina morona. Sok pikirkeun ku hideup. Lamun anu 40 paningaran unggal poe moro, kabayang saurang meunang 40 siki unggal poe morona teh jero sabulan we sabaraha ratus uncal anu pae. Sigana dina jero sabulan oge leuweung teh jempling, moal aya uncal anu ngalampreng, moal aya uncal anu ngaliwat, malah bakal beak jeung anak-anakna eta uncal teh akibat diboro nyaeta ku paningaran anu 40. Lamun geus beak kitu, manusa rek ngadahar daging naon? Belum ada daging onta, dah daging onta mana ieu mah.
1: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
1: Di palih mana?
2: Di Galunggung, di pada Kembang.
1: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
2: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
3: Oh, mohon. Kasabaraha kalina ieu?
2: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
3: Oh, gitu.
2: Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
3: Panyawat naon manawi?
2: Panyawat nama kawit nama lambung.
3: Lambung.
2: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
3: Mohon.
1: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana?
2: Katingalina alhamdulillah gitu nya. Panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panginten anu kawitna mah sok aya eungap, nyeri dada, sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
3: Mohon. Mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
2: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung malihan pun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para warga sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring bewarakeun ngawaningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saya dengan Bapak Junaidin.
1: Bapak Junaidin?
2: Iya.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
1: Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua.
2: Yang kedua ya.
1: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
2: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
2: Ibu Darsi.
1: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
2: Umurnya 64.
1: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
2: Tinggalnya di sebelah.
1: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
2: Matanya perih, gatal dan berair.
1: Oh, berair, merah.
2: Merah ya.
1: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
2: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, itu berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
2: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
2: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
2: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
2: Amin.
1: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

malah bakal beak jeung anak-anakna eta uncal teh. Akibat diboro nyaeta ku paningaran anu 40. Lamun geus beak kitu, manusa rek ngadahar daging naon? Belah geus daging unta, da eueuh daging unta mah ieu mah. Pasti lamun uncal geus beak

0: neangan anu sejen, mencek, pusing, bagong, pecang, jeung sajabana. Saeusi leuweung ieu, najan loba oge ari di ala unggal poe mah tetep bakal beak. Teuk paribasana, gunung anu sakitu luhurna di tugaran unggal poe bakal beak, bakal rata tah. Mun geus beak, rek ngadahar naon deui wae. Sajabana teh eta meureun kaina bakal beak, leuweung bakal ruksak. Mun geus kitu, naon nu diharepkeun ti jero leuweung coba? Naon nu diharepkeun ti jero leuweung? Kaina beak, satona ledis. Kumaha kahirupan manusia? Cik, penyepan ku hidup. Sang Kuryang ungut-ungutan, manehna ngarti, ngarti pisan ayeuna mah. Paingan leuweung tutupan alias hutan lindung, teu meunang diasupan sabarangan jalma. Tapi make waktu nu diatur, make aturan anu tangtu. Sang Kuryang ngagremet jero hatena muji kana kabijaksanaan sang raja kasebut Eyangna teh. Duh, ku abdi kartos pisan Eyang. Oh, syukur ari kaharti mah. Ngan lain ukur kaharti wungkul, prak laksanakeun. Jalankeun eta teh. Lamun anu bener mah, nu kaharti mangpaatkeun bararea. Jalankeun Sang Kuryang ku anjeun. Pek. Tuluykeun tapak lacak Eyang ka hareup. Eyang mah meureunan teuing sabaraha waktu deui malilan oge meureunan nyang hareup ka nu maha kawasa Eyang mah. Moal jadi raja tuluy atuh kudu aya nonoma nu jadi raja ngagantikeun. Jadi kasimpulanana urusan ieu singnya kana tatangkalan jeung sasatoan. Tampala urang daek melak mah gunung-gunung gundul di pelakan dihejokeun deui, sasatoan udah diboro wae, sok piara hade-hade. Mun ceuk bahasa nama naon cenah bahasa ayeuna mah bahasa ilmuwan mah naon ngarita eta teh nya? Heuh. Kitu ekosistem jeung habitat beureun kitu nya. Singnya karena tatangkalan jeung sasatoan. Sabab eta teh kabeh oge baraya urang. Baraya urang kabeh oge eta teh ceuk tangkal kaina, ceuk satona, rupa-rupa tutuwuhan baraya urang. Gede mangpaatna keur urang. Ulah haweuk, ulah saraka, ulah kokomoan. Kudu inget kana poe isuk. Ulah hayang dibeakeun ayeuna. Nanaon teh? Eta teh goreng. Kitu tah tujuan Eyang teh. Da ceuk itungan Eyang mah mere waktu genep bulan ka sasatoan geus cukup. Geus cukup genep bulan teh. Malah ka hareup mah tong genep bulan sataun. Ulah dina naon? Eta leuweung teh sing weuteuh sataun kasep ka hareup. Komo lamun kitu mah dijaga, oh puluhan taun antepkeun we sing salubur kai araraya sato ngeunaheun di dunya hirup. Komo mun kitu mah tak ka hareup bae kudu kitu. Aya leuweung anu sipatna bisa dimangpaatkeun keur kepentingan manusia, aya leuweung anu khusus keur perlindungan alam. Dilindungi kurang teh. Mun teh mah ka hareup nu kasep jadi raja ngagantikeun ama atawa kumaha wae tah kade dipesen soal eta. Meureun leuweung teh moal ruksak, sasatoan moal beak. Buktina geus welasan taun Eyang nyekal kekawasaan di ieu nagara. Leuweung jeung eusina tetep mayeng, teu ruksak, teu punah. Prak ku hideup kudu dituluykeun eta teh. Oh, mangga Eyang. Sang Kuryang janji kana dirina yen rek nuluykeun tapak lacak nu jadi Eyang nanya eta Raja Sungging Perbangkara, Raja Galuh teh. Harita teh angin leutik ngahiliwir nebak kana dangdaunan, aroyag pating korosak ngabagiakeun Sang Kuryang jeung Kangjeng Raja. Manuk recet di sarada teu ieuh ngerasa kaganggu ku datangna dua manusia. Eta manuk teh jarongjon ocon bariting aracrok dinadahan. kacaturkeun Kangjeng Raja jeung Sang Kuryang jog anjog ka hiji tempat anu cukup mernah lenglang jeung caang. Eta tempat kasorot ku panon poe. Laneuheunana ngaguruh sora cai di walungan. Waasnya awor jeung sora seahna daun anu katebak ku angin. Reg Kangjeng Raja riren, Sang Kuryang oge eureun. Napasna ngahegak, ari situ mang cumpagug weh gigireun. Tina tadi teu nyoara situ mang teh. Sarjan ukur anjing tapi ngarti kabila-bina situ mang teh. Sigana manehna oge kawas anu milu ngadedengekeun kana pebejang Kangjeng Raja. Sanajan eta ukur sato tapi ngaratina leuwih ti manusa situ mang teh. Sang Kuryang, kaula nun kula kumaha Kangjeng Eyang? Tuh, tenyo. Tenyo tanggal kai anu jangkung gede. Tenyo sasatoan anu aya di luhureunana. Tingali. Tuh, tingali. Eta jangkung gede tanggal kai sasatoan nyarongco di luhureunana. Monyet jeung surimi tingkurayang. Manuk pating alatrong. Apan eta teh kacida pisan bungaheunana. Bungaheunana da tempat manehna di dinya. Coba lamun eueuh eta ngakai dituar ku jelema. Karunya boh monyet, boh serili, boh manuk, di mana tempat manehna nyedekem, tempat manehna cicing, tingali apa ayem tengtrem, teu aya anu ngaganggu. Sumuhun, naon maksana eyang eta teh? Iya. Jadi hidup teh singa kasa sama makhluk pangeran. Mun di lemur boga ucing, paraban, aya anjing oge sarua daya mangfaatna. Aya manuk komo, ieu mah ngalah manuk ti leuweung geur di kurungan teu di paraban atuh pae. Aya ucing dikukut mung maraban paribasa sibuk. Ucing aya mangfaatna. Duh, eyang, aisir-sir teuing mah ucing naripuh we nu aya nyepkeun kana katuangan jalmi. Heueuh, kubaha we carana urang teh. Nah, jadi hartina hidup singnya kasa sama makhluk pangeran. Masing-masing baroga tugas hirup, boh sato hewan, boh manusia, tapi oge masing-masing oge baroga alat jeung pakarang. Eta sato teh pikeun ngajaga diri jeung keur nyumponan pangabutuhna. Coba geura monyet boga kuku, boga sihung, manuk boga pamatuk, boga jangjang jeung suku. Manusia dibere akal, dibere rasa, jeung dibere pikiran. Akal, rasa, jeung pikiran. Tiluanana eta antara akal, rasa, jeung pikiran kudu manyatu, kudu seiring sejalan ceuk basa gaul teh mah kitu. Antara akal, antara rasa, jeung pikiran.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sareng pribados kararasan dina dengge teh nuju sareng teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap sabra botol teteh?
3: Atau siap dua botol.
2: Sareng ayeuna pangintinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng sendang ngalah tandong alfa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalah tandong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Pirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum, Bu.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan Ibu Ramini ya?
8: Iya.
7: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
8: Di Lubung Bata.
7: Lubung Bata?
8: Lubung Brebes.
7: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
7: 55.
8: Iya.
7: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
8: iya,
7: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
8: Ada.
7: Perubahannya apa, Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas nih.
7: Jelas.
8: Jelas. Hmm. Yang ini ya iyonya madan kadelu.
7: Sebelumnya?
8: Sebelumnya babar pisang. Babar pisangnya itu
7: enggak sama sekali.
8: Enggak jelas.
7: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
8: iya,
7: udah jelas
8: mata. Udah.
7: Yang kiri?
8: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
7: Iya. Yang kanan
8: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
7: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
7: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
8: Ketiga
7: botol, Bu ya.
8: Iya.
7: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
8: iya,
7: ya, Bu ya. Ibu merasakan iya, sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
8: nyata,
7: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
8: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini ya.
7: Yeah. Untuk informasinya, Assalamualaikum yeah, warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga.

0: Tiluanana eta antara akal, rasa, jeung pikiran kudu manyatu, kudu seiring sejalan, cek bahasa gaul tema gitu. Antara akal, antara rasa, jeung pikiran. Tapi kasep teu cukup ku kitu. Manusia butuh pakarang keur nyumponan pangabutuhna. Contohna iya. Kang jeung raja nyanak gondewa nu disorenang dina punakna, malah jamparingna oge geus sayagi dininya teh harita teh. Ari sang kuriang olohok bengong, citari oge geus nenyo kana eta pakarang teh. Lantaran sang kuriang teh kakarek apal, nemiti rumaja dek terus kana dewasa. Tapi eta sang kuriang canyaho, nah naon ngaranna eta pakarang teh jeung naon gunana? Atuh jadi penasaran. Aduh, kanggo naon eyang eta teh, kanggo naon eyang? Ieu teh ngaranna jamparing jeung gondewana. Ieu pakarang mati keur ngarubuhkeun musuh atawa sato murek diala dagingna ku urang. Geura urang cobaan ku ama. Maksana jombaan kumaha ama eyang? Poho ama teh ka inung hidepnya ai ka anjeun mah icu meureunan eyang ti teh. Tu tingali aya manuk wali. Aduh, apan saur eyang teu kenging dibunuh cerita teh. Aduh hiji mah teu naon atuh. Aduh, saya nama pan sasami makhluk pangeran teu kenging panginten. Ieu mah nyontokeun. Ya mangga panginten jenten dosa tu eyang tapi ngabunuh karena makhluk pangeran mah. Ieu mah nyontokeun keun bae lah, dosana ditanggung ku eyang tamah kitu. Tuh aya manuk wali. Manuk wali urang bidiknya dagingna bawa ka imah. Meureun ngeunah mun diwa dagingna mah mangpaat meureun keur urangnya dede. Lamun dipaehan terus dipiceun tak ulah. Duh mangga teu langkung salida eta mah ngan ulah nyanyanak abdi eyang. Nah haing cuti imah ye. Urang bidik dagingna bawa ka imah lumayan keur deungeun sangunya. Kangjeng raja mentang keun jamparing terus di lempeng ditujukeun kana manuk wali nu keur anteng macokan buah kai. Jepret siut geura pisan kana dada manuk koreang gerapak pluk kana lemah eta manuk teh. Renghap kangjeng raja narik napas panjang. Ari sang kuriang olohok kaget sabab karek harita mangihan pakarang kitu. Hatena panasaran hayang bisa hayang boga. Aduh, saya pisan eyang. Hidup hayang bisa. Ya kan tenanan tuh. Abdi hoyong tiasa eyang.
1: Eyang hajanya. Beda kaincu ngarana oge atuh. Nyah we kaincu mah. Eyang haja mawa panah jeung jamparingna khusus keur hidepnya. Tapi omat ulah dipake maehan sato samarangan. Tadi nyebutkeun hidep ka eyang ulah maehan sato samarangan. Ceuk eyang tadi dosana ditanggung ku eyang. Kaeda hiji ulah teu loba kitu.
0: Nya mangga teu langkung eyang eta mah. Lajeng kumaha eyang?
1: Tah, maksud eyang teh ieu jamparing teh ulah dipake maehan sato samarangan kajaba. Tah eta kajaba lamun satona nu ngamusuh ka urang atawa mun dagingna rek didahar. Contoh manuk tadi pan dibawa didahar dimanfaatkeun teu naon kitu mah. Jadi hartina gunakeun ieu jamparing jeung gondewa teh ku hideup keur kaperluan anu penting ulah dipake heureuy. Ulah dipake heureuy nya omat ieu mah.
0: Mangga eyang hatur nuhun pisan eyang.
1: Sok ayeuna urang diajar mimiti tapi urang tangtukeun heula sasaranana supaya aya patokan. Tah kitu nya. Oke atuh eyang da capek ieu teh kudu nginum heula ieu. Duh tuh tinggal aya cai nyusu di deuh mah yeuh. Cai sirah cai tuh tinggal itu tuh tuh handapeun tanggal kai aya cai kaluar cenah dalam tatal kai tuh tinggalinya bersih pisan. bisa diinum langsung. Iya mah. Ayo tuh hayahurahaya pun hana-hana pun tanggal kair. Capek lah. Capek asuk-asukan nyeroluweng di itunya. Kangjeng Raja kelawan sabar ngawara sang kuryang dina urusan ngagunakeun jamparing. Anjeuna teu nolih kana kacapek terus masangkeun barang anu bakal dijadikeun sasaran dina dahan kai digantungkeun make areuy. Tuluy ku sang kuryang dipidik di lelempeng. Ciprot, pesat, pos. Teu keuna jamparing milepas kana bala sang kuryang ku ciwa harita teh. Hehehehe, keun bae jalu. Biasa namimiti mah kitu, moal tepat kena sasaran. Tapi engke ge geus biasa mah moal. Kieu ye carana yeuh, yeuh. Kumaha? Kumaha yang? Kangjeng Raja memener leungeun sang kuryang, malah dibebener cara-cara na ngeceng sasaran. Kitu jeung kitu we, tapi kabisana. Basa jamparing kena kena sasaran sang kuryang surak bakat ku atoh. Paromana marahmai tenulih kena kacape. Abdi nyobian eyang ieu teh. Tos tiasa ieu nama nyasok atau sok. Eyang deureuhla ieu sagedeung ieu nya yeuh. Sok. Ah. Kumaha nyekelna? Geus bener. Kieu eyang yeuh. Ya. Heeh, sok. Ngeceng atuh. Upami ieu ngeceng teh kumaha? Aduh, ngeceng teh dipeureumkeun panon sabeulah. Beulah mana yeuh? Sabeulah. Ngawaskeun. Ngarah leuwih ka ukur. Nya mangga. Tah, sok. Mimiti. Siut. Ceprot. Jamparing kena sasaran. Aduh, sae yang aduh. Kena yang puguh we atuh sang kuryang surak bakat ku atoh baromana marah mae teu nulih kana kacape. Nah alus tah poe ieu mah nya geus sakitu heula lah. Teruskeun isuk pageto. Wanci asar Kangjeng Raja jeung sang kuryang mulang ari situ mang nuturkeun paneuri di jalan garecok ngobrol sagala dicaritakeun. Poe eta sang kuryang meunang pangalaman anu kacida gede ajena, namahan kagumiraan, namahan elmuna, namahan kanyahona. Beuki betah we hirup di alam dunya teh atuh. Baranggok tepi ka saung, Dayang Sumbi jeung Bi Umi dariuk dina catang, teu jauh cina golodog ngahaja megat Kangjeng Raja jeung sang kuryang harita teh Dayang Sumbi jeung Bi Umi teh anu geus ulin jalan-jalan di tengah alas Banawasa.
2: Haturan Gusti, Wirujeng Sumping.
1: Cek Dayang Sumbi bari nyembah ngabagiakeun Kangjeng Raja anu nembe Sumping. Aduh, Dayang Sumbi.
2: Kaulanun Kangjeng Raja.
1: Sang kuryang teh geus tambah pangabisana. Ku kaula dibari hadiah yeuh. Jamparing jeung konewana moal dibawa ka nagara. Robat ditu mah. Keun sina ngaratih dirina supaya jadi pamuda anu sagala bisa. Ulah kuleun pamuda mah. Sagala daek sagala bisa.
2: Hatur rebu nungun atuh Kangjeng Raja. Maksa ketika bingahan nampi kaulanun.
1: Nah, ayeuna kaula rek mulang ka nagara. Atuh cedok tiluan rampak sembah, Dayang Sumbi jeung Bi Umi katut sang kuryang nyemah hormat ka Kangjeng Raja. Saterusna celak Kangjeng Raja kana kudana, teras angkat mulang ka nagara Galuh ku tiluan dijajapkeun ku paneuteup dibarengan angin leutik anu ngahilibir di eta alas Bandawasa area Serbung Tutupan teh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jam motel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
4: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
3: Kumaha Pak karaosna tos ngaleut Alpha Propolis sabot?
4: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
3: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saluk ka Bapak teh, silamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngene, Pak.
4: Mohon kawitna mah saeut-saeut ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
3: Kumaha apa yang nak karaos natos ngaleut sabotol?
4: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
3: Bapak kawin tahu pernah mesek deui botol kadua, eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
4: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
3: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
4: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
3: supaya tuntas we nyapanya.
4: Mohon.
3: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
4: Di Babakan Nasol.
3: Di Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
6: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong leset tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
3: Ibu tos kamana wae ieu pokok obat mata?
6: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
6: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta na teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS?
6: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio PIS Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namina teh?
6: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Ayeni di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio PIS FM 102,4 Radio PIS FM.

0: Saterusna celakan deng raja kana kuda na teras angkat mulang kana gara galuh kutiruan dijajapkeun ku paneuteup dibarengan angin leutik anu ngahiliwir di eta alas Bandawasa area serbung tutupan teh. Kacaturkeun isukna sang kuryang geus turun ti saung turun ti saung eta baraya teu poho mawa jamparing jeung gonewana rap rap masangkeun papan dina dahan kai tuluy dijieun sasaran pikeun latihan mana pasanga petakna geus jiga merenah tumaninah pantes ti aya anu kaku sang kuryang narik tali gonewana bangun gagah ngeceng bari dengdek panona peureuma sabeulah jepret bersat jamparing mi lepas jeprot keuna kana papan sisina sang kuryang narik napas jero rasah nyeldu ka bina-bina aduh kurang ka tengah sigana ieu mah yeuh kitu pokna turun nyabut di jamparing prak dari kawas tadi di keceng lila di lempeng manihusu jepret siutup jamparing kena rada ke tengah sang kuryang rada marahmai latihanana ayak kemajuan kitu jeng kitu weh sapo poe teh tepi ka poho kana nanaon dayang sumbi anu jongjong ninun ujug-ujug inget ka anakna red kabi umi anu keur husu milihan serah nu aya dina beas.
1: Bibi, kemana hari budak si Ujang?
2: Biasa atuh, Neng. Nuju latihan mana? Cenah ieu teh. Latihan papanahan. Mana? Ngawa jamparing. Keun bae sina pinter atuh, Neng, ieu teh. Keun bae. Budak lalaki ieu. Kudu atuh kudu kitu budak lalaki mah kudu lincah, ulah ku uleun. Jeung ulah pinung deui. Kudu jalinger budak lalaki mah ngan ulah bangor wungkul kudu pinter kudu segala bisa segala daek
0: teh babi umi
1: tapi ulah kamalinaan atuh bi kudu bisa ngatur waktu calukan kali itu atuh geura dahar heula
0: kitu ceuk dayang sumbi
2: oh mangga atuh nyai mangga mangga nem yeuh kudu urang eta urang sauran
0: Bi Umi turun kaburuan, breh nenyo sang kuryang keur latihan mana? Nyaeta dina papan anu jadi sasaran. Geus reuteum jamparing aya welasna, geus aya nu nancap di tengah-tengah. Ngalolobana mah di sisi. Bi Umi milu reueus lantaran sang kuryang beuki pinter ngagunakeun panah.
2: Ieu kasep sang kuryang, ulah kajong-jongan teuing kasep. Tuang heula, tuang heula, tuang heula, tuang heula.
0: Cek Bi Umi ka sang kuryang nyarita leuleuy bangun deudeuh
1: ari ibu tos tuang bi
2: ibu hidup mah puasa keneh puasa
0: cek Bi Umi
1: ah engke bae lah upami ibu tos buka ah nya abdi mah upami ibu tos buka tahan bae abdi oge ngiring tuang ngiring neda
2: tis can kantenan ieu can kantenan ibu mah can kantenan iraha-irahana bukana oge
1: nah puasa teh lami-lami teuing atuh bi lami-lami teuing puasa teh
0: sang kuryang heraneun lantaran memang teu aya reureuhna di Bandungan kumanehanna teh daya ngasumbi tidakat wae minangka bukana ukur asa kali-kalieun
2: yeuh kasep dangukeun kasep nu kasep sang kuryang dangukeun kasep sing tenget
1: nya tuh bi didangukeun ku abdi oge teh aya naon bi nah hanya si ibu teh puasa teh lami-lami teuing
2: yeuh dangukeun hiji inum anu mikanya ah kaputrana kaputra putrina kaputrana utamina mah kanu kasep terus-terusan tirakat tatapa puasa ngeledakkan rumah kawasa supaya putra nasehat waluya salamet lahir jeng batin jadi putra nusoleh gagah sakti mandraguna nukasep teh malah mandar jaga di akhir gede guna napikin malarea jeng nagara ngambela ka indung ngambela ka rama hormat tilawat kasepuh ente mada kedaweng ente hayang menang sorangan teu sakahayang sorangan ngagugu kana mabatah kolot. Oge ka sasama manusia deui. Tak kitu. Maksud tuang ibu teh tirakat wae kasep eta teh.
0: Sang kuriang ngahuleng mikiran omongan Bi Umi. Nah nya ibuna teh tirakat napaan didina. Tapi teroba tasanya deui. Gonewa anu geus dipanteng diturunkeun deui, jampading diasupkeun kana sarangkana, pok ngomong. Nyabiah, abdi teh lapar hayang dahar ieu teh.
2: Hayu atuh ka saung, kasep, ka saung hayu. Tuangeun parantos disayogikeun, hayu kasep, kasep, kasep hayu, hayu, hayu, hayu.
0: Kalacat duana na unggah ka saung, kasampak teh nyawe ka daharan geus sadia. Sang kuriang sila mani meneko, mani rekep. Memeh ngahuap red ka ibuna anu anteng ninun bangun teu aya kacape. Ari sang kuriang rada hoream rek ngahuap teh asa teu puguh manehna nyaleuhak dahar ari indung kuru cileuh kentel peujit tirakat terus-terusan.
2: Hayo tuang heula kasep, tuang heula. Tuang heula kasep, ulah mikiran tuang ibu.
0: Bi Umi ngagebah kana ngahuleng. Atuh sang kuriang rada ngarenjak akhirna mah celebok dahar maningali meda puguhnyaan capek jeung lapar sang kuriang teh geus wareg dahar sang kuriang turun deui prak deui bae latihan mana kitu jeung kitu we taya kabosen nya akhirna mah ganti sasaran nu tarina kana papan ayeuna mah kana manu mimitina mah teu keuna tapi lila-lila mah teu burung bisa sakali ngeceng manuk murag ka tieur jamparing harita teh.
3: Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Dupina acara dongeng Sunda dina jejer carios sang kuriang kaburangan karangan Kiliksa bagian ke-28 urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui. Di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis, lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Radio Bis Ciamis. 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Hey,

0: Kanda Purwantara.
1: Makane Purwa.
0: Purwa hartosipun wiwitan.
1: Tara iku apa?
0: Tara hartosipun kraton.
1: Lajeng.
0: Kraton ingkang dianggo jejer sinarita boten wonten malih.
1: Manajeh.
0: Kejabi ti salebeting pagelaran Jawi Kraton Nagara Alang Kadwirja.
1: Ya ya, inggih.
0: Ingkang dados nalendra dudu telu dudu loro. Angin sewiji-wiji nahingih bibisik Prabu Dasamukayo Prabu Rahwana. Ingkang sampun wontening setingil binaturata lengahing dedampar dentapi nalipit. Ing sososari nenggan nawaratna. Lemek babut prang wedani ginanda widajibat kasturi lan sineparan sari-sari.
2: Iya ini.
0: Mawe mahkuta sekar kelewih tinaretes ing sososa. Lan mawe sing sarwa busana endah ditaretes inten rinukmi. Pengawakan jangkung gede simar dada bewe simros taya papadana pasemulir bang borongan upamangan dika sentak sengor. Watek wantos Prabu Dasamuka Raja Sakti Mandraguna. Dina waktus irmagan klian Senopati Ingalaga ngarangkep juru talung tik nagara gagantosna marica anu parantos masing pati tumakaning perlaya dina waktos jadi kidang di alas dandakan. Tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda azrih ningali pamor nalendra.
2: Beres.
0: Watek wantos Prabu Dasamuka hingkang sampun tutas deringkat timulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan. Kagungan aji pancasona. Sunuking waktu anu dipanang rahayu praptaning mangsa anu dipanang utama. Nitihwan si panang mustari. Sang Nalendra ngandika sentak sengor nutaya papadana

pasewakan busana maneka warna. Busana

0: dasamu kaya Prabu Rahwana ngandika kawat daling lisan mekaten pengandikannya pun kait. Sayum serana
1: coba kaharap diukna akang keng nutaya papadana tiris ewe piken pisimuten haredang asa ewe piken piki pasenana keeng asa ewe pibaturen hirup akang dina waktu ayeuna narai.
0: Coba kaharap sayum
1: Paduka puputon kembang kadaton sembahan abdi-abdi saeusi nagara nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun sembah baktos kohnyuk panjenengan Sri Paduka
0: ya ditarima sayum serana.
1: Lamun cantuman rag-rag jajantung
2: ditaktos
1: kalih nati eta milih kirang tata kirang titi duduga priyoga cologor sareng sajabina maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana sacarana
0: ya
1: bilih ayat cara nuka canak ti desa nuka bantun ti kampung nuka jingjing ti pakemitan bilih tesapuk sarang mamanahan maklum anu disuhun
0: ya hihihi ya saling maklum sayum serana
3: saling maklum ya kenapa
1: katilu perkawisna ayah pikir saya nang raun acu purwa panjenengan keresan imalan
0: ayah raun ha
1: duh wis
0: naon nyebutkeun aya naon kawas teu apal kajadian ti mimiti nepi ka ayeuna kapan sih dikayaan alengka duirja dina waktu ayeuna sasata keur pinangih jeung katunggara pangih jeung katunggaraan dulu lapur baraya beak pamili leungit pencakaki masing pati tumakaning perlaya pabalatak wala dia balatam tama sayum nah kak make nanyakeun aya naon tinggali kabelah kaler karaton belah ditu geus tutung diduruk ku si Anoman teh diduruk ku si

0: Danoman monyet bodas. Leres.
1: Katuruk-turuk poe kamari. Ngagelenceng masta kakang jeng rama paman prahasta. Sirah masta kana di bikin ku si Anoman diragrakin harapin kula.
0: Dek tesoak kumaha aing dina waktu ayeuna. Katuruk-turuk adi aing anu dipikanya si sarepakinakang masing pati tumakaning perlaya.
1: Katuruk-turuk nyeri hate aing ku dulur aing anu bungsu.
0: Si Gunawan Wibiksana geus anut ka pihak musuh ka si Batara Rama. Yakin rusiah-rusiah urang teh dibejakeun ka Batara Rama ta ku si Gunawan.
1: Cinging maneh mikir sayum serana.
0: Kabina-bina teh make nyebutkeun aya naon. Lumun maksad teh salajengna bade kumaha dina waktos ayeuna. Abdi Gusti tansah ngajeng-ngajeng iraha abdi nampi pancen pikeun ngayakeun serangan ka Gunung Suela.
2: Yah, memang.
1: Aing saéngga can ancur lebur papan kari tulis moh wa kamunur aing.
3: Munur sasiku cenah
0: meneh. Jeung tibatan aing kudu masrahkeun Dewi Sinta kajen ancur lebur tutumpuran.
1: Ansur lebur papan kari tulis daya halanganana sabab ieu duriat can laksana kasinta. Ae kalah beuki geulis Sinta teu barang dahar teh. Ae beuki begang teh Dewi Sinta kalah beuki geulis. Sanajan Dewi Sinta aya jerawatan saeutik beuki geulis.
3: Jerawatnya nama gelis.
4: Ini jerawat sedih kakun weh.
1: Yah, dina lebah dia kula moal ngalesotkin Sinta.
4: Kula, kemar.
1: Duriat akang kamanehna ka Dewi Sinta sanajan taunan moarek luntur. Sanajan kakeunaan kunaon bae oge tetep nyantel dina hate. Atuh da hate ngaranna ge da puguh hate dipangpalerkeun ge hese.

0: Ken Doma. Shayum Bola. Yeah. Dina dada jadi lapangan cinta.
1: Mantep.
0: Perem kadele bentak karasa Sayum. Sumuhun kulan Gusti abdi ge kitu waktos kapelet ku tukang lotek kitu ta kapungkur. Nya. Pamajikan aing anu 80 punyul hiji di bawah HS teh asa HS jeung gebog. Kitunya gini ngai pengaruh cinta, pengaruh duriat. Garwa 80 punyul hiji KB asa HS jeung gebog cenah.
2: Geus kapoho anu heubeul.
0: Iya. Eta nenyo, nenyo anu aleut-aleutan di kota anu silih kaleng akang kabita. Ari pek teh akang dibarengan ku si Sonari. Kumaha Gusti? Dibarengan ku inung si Indrajit. Oh, Dewi Tari. Ya. Nah, ada asa dibarengan ku Tetenong aing.
2: Asa ngajingking Tetenong kami.
0: Sane Siti Sonari penginten Dewi Tari ya. Lain bakat tingku loba eta pamajikan poho kangaran pamajikan.
2: Bakat ku loba tuh 80.
0: Lebah dia. Cing. Pangneanganken dukun Sayum supaya cinta bogoheun ka kula nah kedah kamaronge wae kitu tabejana mah cenah Haji Ruli teh anu bisaan melet kengan hanyakana teh sok minta komisi wungkul teh itu duka upami ka Mamang Boim nya cing atuh da kumaha paraji teu mati panita teu mempan dukun teu metu sadayana podaran dukuna
2: kira-kira teu mempan kitu
0: syakur nu teu mati matak naon beunsit sia
2: boga ilmu teh tamuh
0: tamuh boga ilmu leres abdi oge dibelaan tatapa puasa Gusti supados Dewi Sinta nyaeta kersaeun kasalirana da lapur tatapa puasa teh teu mati tumah ya jeung katuruk-turuk aing terus-terus ditangtang ku si Batara Rama dina lebah dieu saha analkeuneun Sayum di Malang sanes miwarang tuang putra Raden Indrajit ya memang aing boga dulur hiji deui nyata si Kumbakarna anu pagawean nangan ukur HS si Kumbakarna pagawean nangan ukur HS sataun teh nyaring nangan ukur dua poe aing barang hakana teu cukup ku saeutik kitu geningan yakin ieu teh supaya meureun hakaneun di nagara ulah beak teuing ku si eta boga panyakit tunuh nyata si Kumbakarna leres ayeuna keur digeingkeun ku si Indrajit di Malang mudah-mudahan wae buru-buru bisa datang lir pendra
1: iya nggih
0: nginang dereng abang ludah ugi dereng tumiba
1: iya nggih
0: sapratane pun sorak hambal-hambalan. Pranyata dipusir daya yakin Raden Indrajit lulumpatan anu dibeberik ku pamanaknya takumakana. Sora kenal
3: ayo pak
0: sora kenal Gusti Indrajit putra mahkota diudang-udang ayah
4: walah Gusti Indrajit kulan beberik
0: naon recik
4: Gusti Indrajit Gusti
0: waduh Gusti sayung tuang putra Raden Indrajit sampun dumugi dateng ngarsa si Indrajit datang dawuh si kumakarna kumaha katinggal tuang rayi oge ariak kumakarna syumping tubahat buru-buru buru-buru asakeun kadaharan asakeun opor gajah asakeun sagarupa kahakanan anu ngararena hayo ini saya kulan Gusti kalarasan pisan aya nu ngintun hayam ti alaksana
3: ada beres
0: nya buru-buru buru-buru
5: mangga.

Venga, a probar caso.

0: Hendrajit. Seulah jadi penuh laksa pun danus itu kamu gaulah jadi dengan ting penggalih Ramadewa. Iya. Kalayan unyuk semua ngehaturkan semua baktos.
1: Iya keriwah kia matang nyemah segala tena naon.
0: Tena naon, tena naon. Hei, dihampura. Laras timalan Ramadewa ji.
1: Kaya dimana salse bisa nyemah. Hei.
0: Bilih-bilih luar tidak tetekon.
1: Ah, tong mikiran ukitu patut.
0: Laras Ramadewa ji. Putra Indrajit di udang-udang ku Kangjeng Rama Paman Arya Kumbakarna.
1: Naon sabab?
0: Putra Indrajit tidak kesel. Kangjeng Rama Paman teh hese pisan digugah keunaannya di dudut teh bulu pitisna.
1: Ya. Eta gedulut bulu ngamet. Halus untung teh bulu irung.
0: Timalan. Moal teu ngajarete. Atuh Putra Indrajit diansam kaulanun.
1: Ai nyumput, nyumput, nyumput.

0: Sembah kapihatur kohnya panjenengan Raka Prabu. Tumbah. Ya. Kumbakarna. Raka Prabu.
1: Ya. Bagia sadatang manehku.
0: Nuhun Raka Prabu. Kasangakeun sembah rayi kunjuk panjenengan.
1: Ya, nonyi. Nuhun. Bagja akang Kumbakarna.
0: Kamana ayeuna si Indrajit?
1: Ke, tenang.
0: Campelak teh si wewelek.
1: Datang niratang ngademan ewu pakulingan rana.

0: Prabu dasa muka bingah ku sumping na yariya kumbakarna. Bari jeung nafsu ngagudug-gudug amarah nu teu kawadahan ieu kumbakarna ras ka Indrajit anu camplak. Bulu bitisna didudut kitu kaayaanna. Kuniraha ngandikan, Kumbakarna bagea adi Akang Yi. Yap ka disono Akang.
1: Tadi Rayi ngahaturkeun semah sungkem langkung ti payun.
0: Ya.
1: Mung sajabina ti eta mana ayeuna si Indrajit.
2: Tah, geuning.
0: Naon Yi?
1: Tuang putra Pangeran Indrajit ka mana nemeh?
0: Ari kitu
1: campelak ta si wewelek. Kakolot nepi ka kitu bulu bitis di dudut.
0: Bangsat! Kurang ajar si campelak kakolot kitu patut.
1: Sarwana jeung bapana kawas nu heueuh. Kawas nu heueuh. Duh, eta acting. Padahal meureun geus pacantel jeung manehna ti tadina ge.
0: Sari. Hat ku Akang diteungeulanna tuman mangkeluh kitu. Da ku Akang mah geuingkeun teu dititangga dudut puluh bitis.
3: Lain cepelak ngawa di warah usaha.
1: Percanten aiku henteu dipiwarang namangan leuhna asa ku kasebelan pisan teh si kunyuk.
0: Ngahaja Akang Yi, ngahaja, ngahaja.
1: Ngahaja nita ngadudut puluh bitis lain.
0: Ngahaja ku Akang sasatna dititah rayi teu ditah digeungkeun.
1: Leres, leres.
0: Ari sabab rayi
1: hula
0: tingali molongpong tina janela belah dieu. Karaton nu belah ditu tingali.
1: Kunaon teteh nepi ka tutung kitu?
0: Diduruk.
1: Diduruk kusaha.
0: Hah, Kumbakarna. Ku monyet bodas, Kumbakarna.
1: Ku monyet bodas.
0: Ngaranna Anoman Perbancana Suta utusan si Batara Rama.
1: Nah, kumaha?
0: Harita teh ieu basa Akang ngarencana si Sarpakina kalaporan yen di leuweung Pansawati denda aya awewe geulis kawanti-wanti. Ngaranna Dewi Sinta.
1: Leres.
0: Harita Akang ngarencana ku rayi dicarek teh si horeng Yayi mah nyaah. Geuning eta Dewi Sinta teh boga salaki nyatana si Batara Rama. Ku Akang dipaok si Marisa korban.
1: Ulu
0: ayeuna Dewi Sinta ku Akang aya di Taman Argasoka.
1: Jadi cinekna kumaha ieu?
0: Tak ku hal sakitu ieu si Batara Rama kekeuh menta Dewi Sinta ku Akang dipertahankeun. Atuh naha mamawa ka nagara ieu? Si Batara Rama teh nyaeta ngomplot jeung urang nagara ku Wakis kana. Rayina Resi Sobali Prabu Sugriwa

mentas. Mentas lautan yen tamakan ayeuna ngaranna disebut tamakan Sibandalayu. Di Gunung Malia

0: Majesa balad-balad ngaruksak hasil tatanen rahayat. Rakyat loba nu ngungsi. Dek nyokot Dewi Sinta ku akang dipertahankeun nepi ka peperangan antara urang. Negara Alengka jeung urang Kiskendha Batur si Batara Rama. Itu sabenerna kumakarna. Perang geus lila sapanjang maneh hees.
1: Wah, aduh.
0: Nu gugur, nu ansur loba. Walah dia balat tamtama pa balatak. Anak-anak akang loba nu mati. Can kolot paman Prahasta maot. Ulu. Paman. Si Sarpakinaka adi urang pae. Alah. Duba. Ya. Geus daya dikieuna si Sarpakinaka. Tai. Kumakarna kumaha.
2: Dulur lapur baraya beak pamili leungit pencakaki ngemasing pati tumakaning perlaya.
0: Para senapati nganukur karingarana. Katuruk-turuk si Gunawan.
3: Maot deui.
0: Lain.
3: Gunaon.
0: Ari si Gunawan mah ayeuna teh geus bilu ka pihak musuh.
1: Jadi pembelot.
0: Marengan si Batara Rama jadi pembelot tasi kurang ajar.
3: Naon margina?
0: Dumeh ku akang teh dipecat. Gunung tasi jahat. Yakin pangna urang eleh teh rusiah-rusiah urang teh nyaeta dibejakeun ta ku si Gunawan pasti naoge.
3: Lebah dieu nu mawi ku akang dihajar ayi di haturanan linggih digeuingkeun teh akang teh saha andalkeun.
4: Ya kantor ieu.
3: Moal saha deui anu bakal bisa ngancurkeun balad-balad monyet batur-batur si Batara Rama lintang ti anyeun. Kumakarna.
0: Tubuh. Ya. Tulung karna. Tulung akang. Ujar menang.
3: Gusti nu agung.
0: Menang Gusti petengnya.

0: karyaku makarna sakedapan Betenawangsul marganipun peteng penggali. Dangu-dangungan dikakawet daling lisan mekaten pengandikanipun. Waduh Gusti. Menicing syara robot ya awak baru luan tiris jengcing paru ringkah kulu punuk Gusti syara pakinaka paman Prahasta Gusti Numaha Agung nepi kaki kejadian Alengka Duirja. Tolong kumbakarna pangmodarankeun si Batara Rama, pangmodarankeun si Laksmana, pangmodarankeun adi urang nyatana si Gunawan Wibiksana tah jadi pembelot si bangsa sabab geus jadi musuh satru kabuyutan tah si kurang ajar. Tolong kumbakarna. Deudeuh Raka Prabu.
1: Itu cenadon.
0: Puputon kemang kadaton semahun abdi-abdi saeusi nagara.
1: Baik.
0: Nun Gusti abdi ngadoa mudah-mudahan pun lanceuk dibalikeun deui emutanana. Cing tiasa babalik pikir Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya Raka Prabu. Naon kumakarna? Nah, atuh ari salira. Dah, rasa manis. Sing upama dikupingkeun tina riwayat sareng dongeng anu neme, ya ieu kalepatan teh numpuk di salira. Punten Raka Prabu. Punten, punten. Sanes istilahna nok mapatahan hayam nitah ngojay kamari nanging imah kamandang tirayi manawi bahan katampi. Teu aya deui hiji-hijina jalan pikeun ngarengsekeun ieu pacogregan lintang ti Dewi Sinta grasangakeun deui ka Batara Rama. Eta kunci nama. Kuncina hiji-hijina lintang tinyangakeun deui Dewi Sinta asa leres candi kukuma. Acan, acan, acan. Rayi dek Sumolono dek minta diampura bari urang nyokot dulur urang si Gunawan. Abeh riung mung pulung deui keuneh kajadian nu atos mah atos Kang.
1: Dianggap ngimpi we teh malah.
0: Terlambat. Kumakarna?
1: Sama sa. Nunggeut medanggap ngimpi buruk.
0: Terlambat naon ari Akang? Better late than never.
1: Wah, iya
0: iya. Lebih baik terlambat daripada tidak pernah. Tuh.
2: Itu cenah Sur Christopher
0: teh. Bilih isin sawios rayi. Tinggali nepi ka mamawa ka nagara jeung ka bangsa. Harkat wibawa komara wangsa Denawa sakaligus luntur ku ayana kalakuan Akang.
1: Bener.
0: Rakyat ayeuna didengkek ku perekonomian harga nararaek alatan perang.
1: Ini ada segala
0: pang-pangna dolar.
1: Ayo.
0: Da gaji naik oge eueuh hartina aya sakabeh milu tataekan weh.
1: Benar.
0: Itu
1: kumaha narok?
0: Bagagali.
1: Sawe jeung teu.
0: Nepi ka ngararungsi ayeuna ieu tina teu pira tina maksud raja pribadi. Mamawa ka nagara jeung ka bangsa nu mawi Kang karesep dasamuka ulah dibabawa kana karesep raja.
1: Alah eta
0: kangewa dasamuka ulah dibabawa kana kangewa raja tahib buktosna kieu ayeuna. Mangga.
1: Bener, nuntun raja.
0: Urang sangakeun deui ieu teh saolah-olah akang teh nuntun raja Wisuna.
1: Nambahan deui beban atuh daci.
0: Bakal leuwih ansur, bakal leuwih ruksak ke kapayuna upami kieu teras-terasan. Mangga Kang. Urang sangakeun deui Dewi Sinta ka Batara Rama. Ancur nagara, ancur bangsa jeung sajabana. Wayana dina pribadi akang ieu teh karep akang, nafsu akang. Panuhun akang, luntur kolbu jemar manah. Lempes eta hate ku ayana kieu. Sok cing percanten karayi ieu urang ngalamar widadari deui.
1: Bener,
0: anu geulis nu lengoh jeung tibatan ngaheureuyan Dewi Sinta nu boga salakinya teh Batara Rama.
1: Mending meninangan deui nu 10 lah.
0: Niangan deui we lah 10 siki ge sanggup meunang.
1: Bener.
0: Asa nu lengoh.
1: Nu lengoh.
0: Nya. Sakitu Kang.
1: Gadis.
0: Lebar eta kalunguhan akang teh geus kaciluka kana ngewu kaloka kajana pria kajamparing angin-angin ka koncara mancanagara. Wibawa Kumara, Raja Beunghar, Raja Gagah, Sakti Mandraguna. Ayeuna ti gubrak ngaran akang ku cara saeutik ieu, duh lebar. Pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah ka pangkatan nu dipiwegah kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan. Mangga emut ku akang. Galih. Sakitu Kang, muga luntur kolbu. Opsi grapurna dewa. Opsi grapurna dewa.
3: Muslimah, sampai kapan kita terus menunda untuk menata hati kita dan memperbaiki diri? Yuk, kita rehat sejenak dari penatnya dunia. Mari belajar bersama bagaimana cara mengikhlaskan hati dan melihat setiap skenario Allah sebagai takdir terbaik dalam agenda spesial ini. Hadirilah Safari Dakwah Spesial Khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa. Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026 jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
5: Bu Rema.
4: Ibu linggih palihan mana, Bu?
5: Sukamana, RT 22 RK 04.
4: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
5: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
4: Sok liur. Ayap lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
5: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas gitu.
4: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
5: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
4: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alfa Propolis.
4: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
5: Aya, nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Nya alhamdulillah lah tuangan teas gitu ayeuna mah kan asal mah kitu ge teh bisa tangga ge kitu asa ieu terapet gitu beuteung kayana mah alhamdulillah.
4: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
5: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar dagdag digdig lah teu capek gitu enggak nanteng teu ngeluh gitu.
4: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
5: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore Ejek isuk, genep tetes.
4: Ninga alpa propolis di manten, Bu?
5: Tino radio.
4: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saat tosna konsumsi alpa propolis?
6: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
4: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi, mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi alpa propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Ih, jangan ikut cek terus matanya, nanti merah loh.
8: Kena debu nih, dan gatal lagi.
7: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
8: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
7: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
8: Aman gak nih?
7: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
9: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Opsi grapurna dewa. Opsi grapurna dewa. Bah! Denera hingkang nafsu kagila-gila. Ya, nafsu kagila-gila.

0: Dan nalaga lumaku ka medan tempur tapi niat dina hate lain dek ngabelaan kamurkaan anjeun. Lain dek mertahankeun Ibu Sinta tapi rek melaan lemah cai anu dirusak ku anjeun. Sakitu kaula rek ini tai tubah.
1: Hayang dulur mah geuning eta.
0: Syukur kumakarna. Lamun maneh boga pikiran nepi ka pelbah dinya. Syukur kumakarna gera-gera ini pangodarankeun si Batara Rama. Tapi sateu acana rayi mios widi heula dek nepungan anak bojo. Dek amanat dek wasiat. Kahiji kaduana widi tisalira. Muga-muga masrahkeun lautan hampura ka kaula tina sagala dosa perdosaan timimiti baheula leutik tuk ayeuna gede cuman takat jeung sajabana bisi-bisi kakeunaan ku dosa doraka tilan
1: eta
0: kasinggung kalbu ka gedrik ati ka naon ka gebrak manah muga-muga we ayeuna mah urang saling bebaskeun
1: ah kitu we
0: rayi wajar menta dihampura kanu jadi lanceuk guru ratu wong atua karo kadang tua boga dulur panggede na mun lalaki wajar di aku bapak mun awewe payus di aku indung bisi jadi dosa kaula muga-muga we sabab kaula rek init kapang perangan dina perang teh eleh jeung menang leuheung basa lamun menang dina elehna dipaehan tah bisi kaula dicabut umur di medan tempur kunu boga kaula ai geus dihampura mah kunu jadi lanceuk bang blas kaula
1: balung bang timur
0: ubah ya kumakarna ye dihampura ku Hakang Yi nuhun nuhun nuhun pangmodarankeun adi urang si Gunawan ah ulah
1: ulah namahan dosa deui wae
0: namahan dosa eta teh buruk-buruk papan jati hade goreng jeung dulu ulah nepi bongan aya lebih ka musuh beda meureun aya hate anu beda keur manehna geun urang tanya heula ku kaula naon kasang tukangna nepi ka bener-bener milu ka pihak musuh dumeh ku Akang dicarekan ditunung iya tapi sasana ini Akang teh hayang sosonoan baheula ingat
1: tah naon ya
0: waktu ngaliwat di leuweung Gokarna rayi ku Akang dihuapan
1: saling huapan
0: geuning rayi harita gogohelan basa rayi ngahuapan Akang da puguh leungeun rayi mah gede Akang samutut
1: ai mah kurang keneh
0: tah dina waktu harita basa heureuy tea di leuweung silihuapan geuning Akang babara katakan dumeh dina eta sangu teh ku Akang deusian cengek anu beureum rayi baheula nepi ka kokorelengan lada baheula tea geuningan rayi inget kana teu henteu tah Akang ayeuna hayang hayang cara bareto kenangan baheula yi
1: masa cangcutit masa
0: cangcutit
1: masa cangcutit
0: tinggali
2: urang botram
0: cangcutit tuangan ngesa dia dan tita tadi oge geus kamu iu kopor gajahnya ya kopor banteng aya kopor sapi aya kopor hayam aya kopor kangkung aya
2: baso
0: kopor kalkum aya capcay aya sakur kabeuki rayi disadiakeun Akang hayang ya. Barang heula dah
1: tas dahar mani cangcut
0: hayang salih huapan tea cara baheula
3: mangga
1: heuh sining cac
0: urang sami-sami balak kecerakan botram heula ayeuna Kang mayoran heula mangga ditampi ku rayi yuk urang dahar heula kumbakarna dunya kieu geuningan

0: Eyah-eyahan iwala dia balatam tanah.
1: Doh, iya.
0: Kalayan, keluarkan iya. Lain dek ngebelaan kamurkaan dasa muka, tapi dek belaan negara jeng bangsa anirung satu dasa muka.
1: Iya.
0: Perup diacung-acung, yen wani ansur di medan tempur perlaya di medan dana laga pati di medan juritikin melaan negara jeng bangsa lain dek mertahankan Dewi Sinta.
1: Iya.
0: Tuna lampah eta kacarios anu aya disalebakeun Gunung Suela.
1: Iya.
0: Kemah-kemah empak merbayaksa. Kemah Batara Rama aya di tengah-tengah. Anu dina waktos ieu nampi wartos ti Gunawan Wibiksana. Yen dinten ieu bakal aya serangan anu langkung ngabot nyaeta. Arya Kumbakarna rayina Dasamuka. Hasil gempungan pikeun ngayonan Yuda dina dinten ieu nyaeta Prabu Sugriwa Raja Kisenda. Kaireung ku para senopati sadaya diantawisna Anoman Perbancana Suta, Raden Anggada, Raden Anila, Raden Anala, Raden Danurdara, Danur Paksi, Subodra, Kasepuhan Kapi Jemawan, Indra Janu, Indra Jala, Kapi Muka, Winata, Maruti, Butut Menda, Oge sajumlah, Surili, Oa Lutung, Monyet Pujeng hingga kapara senopati, rayat-rayatna monyet toge ngiring. Istuning ringui dinatang ketangkalan. Silokana catur wanara rukem. Ari catur teh opat, wanara monyet. Rukem tangkal kai, diopat madhab, opat dahan. Ringui, monyet gede, monyet letik, bikin mapak serangan. Anu dipimpin ku Prabu Sugriwa. Samebat pentelepun. Para monyet sadaya, para ketek sadaya, inak kendingannya pun waledan lia. Oh.

Yes, yes, yes.

Woo!

0: Merita supaya jadi perhatian. Tidak dapat dia berkelaya serangan dan berang tibatan Arungus-Ungus.
1: Kunaonnya?
0: Nyetakan tidak tersamuka Arya Kumakarna denawa upanggrin. Ulah dialah penting kurarannya. Priat dan cilati-hati. Cara cingkatan dua nana di mana musuh bis datang kalau kakara kurang layakin serangan. Tinker yang sangat dulu.
2: Ada.
0: Sulili, pasukan Sulili. Pasukan Lutung. Pasukan Wa. Pasukan Siamang. Pasukan Siamang Muin. Mana ini Siamang? Awas, lihat dan lihat. Anggana, lihat. Awas di pihak kurang. Anubaka pangpayunan, mayunan serpati di pihak kelengkan jahitan. Rama paman Prabu Iskena, Rama Prabu Sugriwa.

0: Wah, Kakang Anuman.
1: Calik rayi. Padahal, sawiyos atuh teu kedah ngarepotkeun Kangjeng Rama Prabu. Kaula anggada ge sanggup pikeun ngayunan si Kumbakarna. Ih, da ieu mah geus jadi katangtuan ti ditu atuh.
2: Diatur.
1: Hasil gempungan.
2: Anu jadi senopati ayeuna.
1: Kaula jeung Ki Adi anggada nyaeta cicing dina gawir kenca katuhu. Akang bulak kenca ai bulak katuhu. Nyaeta mimpin pasukan di mana musuh geus kalegok geus katengah. Di dinya hadangan urang sadaya.
3: Iya.
4: Ya. Akang.
5: Saya Akang.
4: Alah, aing babarengan jeung monyet geus taun-taun deui.
5: Aing kan teu pernah rami teh Akang. Ei. Paingan di dieu si Akang teh geuning daok.
4: Taun-taun dewek babarengan jeung monyet da geus eueuh nu nyangka jelema ka dewek.
5: Cing
4: horeng kumaha gaul nya euy.
5: Heh.
4: Untung di meja-meja nya euy.
5: Naon Akang?
4: Geus boga tilu dewek anak ti monyet.
2: Kalapa biji dicungap, Nang. Ari nu
4: mentos di manaheun. Teu pira dewek teu keur hees jocle monyet bikang dina beuteung.
5: Si oreng bogoheun ka Akang merendeng teh.
4: Mimitina mah nyaliksi ka dewek teh.
5: Nyaah, dina
4: kedagang. Seuri dewek teh kutuna teu dihakan.
5: Pikir-pikir bogoh monyet
4: teh. Perong eh kudu mimitina mah sebel.
5: Mimitina
2: ayo lele mah haneut karasa reunya.
4: Ayo disidik-sidik monyet teh manis. Aduh. Tidak eueuh deui naon atuh.
2: Rennya ai
5: kitu. Kepada di perjuangan aku Akang.
4: Heeh.
2: Coba keur gilir-gilir keuneun.
4: Eta kacirina teh dewek boga anak ti monyet teh.
2: Naon cing dina naon eta?
4: Heeh, monyet awewena jauh mawa anakna we di tempo teh kukuna peton.
2: Sajadi.
4: Aduh.
5: Si oreng nurun ka Akang.
4: Alah ampun aing. Ya. Pikakieuna dewek ieu.
5: Ih, karena ge perjuangan Akang. Wajahna we sabar.
4: Eta ku keukeuh da samuka mertahankeun Dewi Sinta nepi ka ayeuna ngirimkeun deui pasukan. Ayeuna mah cenah Kumbakarna adina.
5: Ayeuna teh Akang. Aduh.
4: Bakal leuwih eta cenah ayeuna mah euy sabab Kumbakarna teh buta nu panggedena.
5: Gagahna di
4: Ongsa.
5: Urat batu ka
4: hirupna. Bener da samuka mah urat batu.
5: Teuas teh.
4: Leuwih-leuwih ti batu teuasna hatena. Kitu-kitu teh ngapiraun teh.
5: Bener Akang. Teleh-leh hatena teh.
4: Ai pir teh ngejat.
6: Ngejat.
5: Pir teh Akang. Aun.
4: Ngejat teh hartina ngajauhan.
5: Ngajauhan.
4: Ari aun teh pitulung. Jadi pir aun teh ngejat tina pitulung. Ngajauhan tina pitulung.
5: Kana pitulung bener. Paingan atuh keukeuh leuwih.
6: Paingan
4: atuh. Dibere pepeling itu, dibere pepeling ieu teh kalah beuki noyo deh. Pasukan monyet eta euy unggal poe nu pae. Watir deuk kala.
5: Nya ge ka sato watir.
4: Nya ge ka sato da puguh perjuanganna marenehna mah.
6: Jaha. Aye ningali keur kokoteakan
5: namanya. Perjuanganna we tingali mah ulah ditingali jenis.
4: Koceak, koceak ke deuleu. Nu ka gencet, nu ka temak monyet.
5: Jeung guyubna tapi resepna ku monyet.
4: Eta kemah basa gugurna Patih Prahasta. Mangkukna. Monyet dipencet ku Prahasta. Pujitna nepi ka nolol. Eh,
6: pujit
4: boh ti pihak musuh, boh ti pihak dewek.
5: Perang
4: ngaran-ngaran perang atuh da euy.
2: Sabar teh mencit, mencit jelema dina.
4: Di dua belah pihak loba nu korban. Ya. Bapak can ka dieu nya.
5: Can ka tinggal.
4: Sareng Gusti Rama, Gusti Gunawan Wibisana,
5: Gusti
4: Laksmana.
5: Laras tetepih ti Gusti Rama
4: kamu. Alah. Terima kasih hatur ya. Nuhun pot. Cager
3: saya.
4: Kade ulah cara mangkukna sia milu ka tengah. Cenah hoyong terang atuh ulah. Bisi ka temak. Iyo sudah dina perjuangan atuh da. Jeung lamun aya nu paeh teh ulah dicokotan bengsina teh. Ieu mah ngadon ngagunuk-gunuk jipo
5: we. Eta mah kepirah cenah bensin. Loba-loba teuing bari
4: nagih. Lain lebar.
6: Ana mangpaat.
4: Kurang mangpaat ke jeung dan mah dibawa paeh atuh bari na oge. Hayang kitu dijualan. Oh eta teh jahat teh nu kitu teh.
5: Jahat teu meunang. Nyeun kasempetan dina kasempitan
4: teh. Bangsat ngaranna nu kitu teh. Bangsat sia teh lamun teu kapangi. Lamun kapangi bangsat.
5: Itu kapangi.
4: Itu kapangi mah tiis batur mah Sri Ram, Sri Rama, Sri Ram, Sri Rama. Ieu manusia urang kalah. Noana we teh sarerea ah.
5: Epi duha we sing salamet Kakang.
4: Maju deui ngahadang musuh ayeuna.
5: Laras kulang tos menak.
4: Bejana Kumbakarna.
5: Laras.
4: Ti Gusti Gunawan Wibisana ditinggali dina gambar Lopian teh yen poe ieu bakal aya serangan leuwih berat. Lumawit sing ati-ati.
5: Sing waspada.
4: Waspada permana tinggal.
5: Laras, ati-ati we urang mah.
4: Cara poe anu geus kaliwat. Teu saeutik monyet anu mati eta teh kulantaran teu ngaguguh kana pelaturan anu geus ditangtukeun. Hartina teh getas sarupateun gurung gusuh. Kaburu ku nafsu. Ayeuna mah anjuran ti Gusti Rama teh menta supaya tenang sararea. Ulah gempeur sabab perang dibarengan ku gempeur mah kitu. Sok netes semplek nincak semplak.
5: Sok cilaka we
4: Kang. Wilujeng enjing isuk wilujeng enjing sarua wilujeng enjing itu monyet ewe buntutan nate nemalan baut
6: Alim di Banyolan.
4: Nuju Alim di Banyolan.
5: Ini Bang.
7: Rata-ratanya
2: bendut.
4: Palengpeng sia. Lain naik budak nu ti monyet teh geus dingaranan.
5: Sagarana.
8: Hayu bejat teh.
4: Saya wartawan ke arunya muni percis pisan beungeut nama kacidama irungna jeung kukuna nah tukulekeun pisan nilai salah aing da monyet nyampurkeun
7: Sumur hiji anak nanti monyet
4: tilu saur nama
7: aduh rajahil teing mana tercebut basa monyet anu ngoceak basa maghrib jalin
4: atau silah namuni lain ku seuri pisan heuh ku ngeunah seuri eta kalakuan lanceuk tegableg tumpa-tumpa. Nah, aing teh normal dola. Normal oge aing kitu-kitu teuing mana mun ka bina-bina teuing.
2: Kudu ku taneuh liket nya,
4: Kang. Nah, kudu aing teh kudu bubogah anjing taneuh liket. Gus gus gus gus gus gus gus gus gus gus. Pang sehatna we, ieu monyet teh hiji. Yang monyet oge sehat monyet. Luar biasa gararaga. Tamakan si bana layu. Mangkaning eta teh tamakan teh laut ditamak. Nyeun tamakan ti Gunung Maliawan ka Gunung Siwela. Monyet gede, monyet leutik babarengan. Arsitekna teh eta Anala jeung Anila. Heeh. Tangkes leung lamun dek kabangun omat nitah monyet nya.
5: Jelema jelema keneh
4: make kabang. Eh, abeh kuat bangunanana.
5: Hayu menang jelema da teu kuat kitu.
4: Can aya hiji kajadian deuleum monyet ngaleg-leg semen. Baik pikir geus ya.
5: Tapi heueuh teu kitu teh mah bener teh teh.
4: Jujur monyet mah da. Teh teu beukeun beusi. Luar biasa gararagahna eta monyet duh. Nyiniran mah nya euy. Heueuh ai monyet jalan lujur ai jelema. Nya teuing. Ku jalan lujurna monyet teuing. Teu kaleket dititah ayeuna teh beureungbeung. Malahan can dititah oge jelumpat teh monyet teh. Tah eta monyet super teh tengarana.
5: Monyet hindang rute
4: mah. Mana aya eta nu baong heuh di bodi jelema, bodi monyet nya.
5: Aya wae, kapan baong teh?
4: Aing hayang sirih.
5: Naon kudu baong?
4: Batur mah pararang monyet teh sarerea bareng aya nu bobogohan teh monyet dina tetangga kai duaan. Tengore ku aing. Heeh.
2: Sirih. Akangnya timuruan ka kapungan akang.
6: Tebinan tengore.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Pombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kalih tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitas jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering gugu.
0: Mohon.
1: Tadi koyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngodo dada kita, dada teh asap mana nyeri, cuma sok finishing out kita itu dada, dada di punggung kita itu pastinya. Gitu. Terus lambung lamun dahar teh naik kalhur, engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Tah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dok. Sareng ka herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal, tos ka mana-mana, tos ka medis kitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok itu. Da ka abdi propolis karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ieu mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Mohon ibadah lancar.
1: Oh, ibadah lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
0: Oh, gitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alfa propolis alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: amin. Lancar. Alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi ieu nya. Mentak abli meser. Wah, meuli bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh seep seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleus berapa botol, Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleus 3 botol deui nya.
1: 3 botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep ka hiji tah. Langsung aya-aya bahan. Ya, imangot nih mah ya. Ini langsung eueuh wae mah.
0: Nuhun ya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kok kitu Pak Oming ya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga, Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah.
0: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Oh, amin.
0: Pak Oming tambah rezekina banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur gitu.
5: Iya.
4: Nah setelah memakai obat tetes mata ini gimana bu? Ada perubahannya bu?
5: Alhamdulillah sekarang mah terang lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah bu ya, berarti cocok ya bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya bu ya.
5: Amin.
4: Ayo bu, barangkali ada pesan-pesan bu. Monggo
5: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
4: Terima kasih bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 102,4 FM
6: Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: lan anggada pikeun mimpin pasukan kiwalan tengen. Gunira ngandika.
1: Hei, ngebrewek. Leuhung ku ngebrewek mah eta geus ngarindat euy. Ngebrewek teu ngarindat.
2: Halisna teh ka luhur ning bari jigare karontok kok. Cenah. Ini hayang nakolnya yang gini dah.
0: Angkada. Kula angkada. Awas. Piatna jeung hati-hati ulah samodel dina waktu serangan Patih Prahasta. Loba nu gempar, loba nu ansur, alatan kamuruting ku nafsu. Heh. Tepino, tenangkeun aya tenangkeun. Nying harapan musuh anu berat ulah dibarengan ku gempur. Tenang hati, yakin bakal gul urang dina mangsa ngayakeun oko pikeun pati serangan. Terus.
1: Aya amanah ti Gusti Rama.
0: Naon?
1: Sajabina ti hasi gempungan teh tadi enjing-enjing amanah teh kitu kulan.
0: Naon?
1: Ulah parayun teuing. Ulah arujug teuing. Bilih kitu tak bilih gugur memeh tempur, bilih perlaya memeh perang, bilih pati memeh jurit.
0: Nah, apa jadi maksudnya?
1: Maksudna teh nya eta lamun kapiheulaan ku ujug ria takabur ta eta nu kitu nu gugur memeh tempur teh. Ikhlaskeun we ridokeun. Ancur lebur papan karitulis oge teh aya halanganna wios da sejarah nu bakal nyatet mah. Mung tetep urang mah aya dina pamadegan nangtukeun bener jeung adil. Nya eta nyapukeun ka biadaban kadoliman kasarakahan jeung kamurkaan. Kitu kulan amanah teh
0: nun
1: sugan teh monyet terasiri
0: ai kamaneh amanat Gusti Rama
1: kandenan
0: kumaha cenah
1: amanat Gusti Rama ka abdi
0: ye
1: bisi maneh cepot teu boga kerja jajan menta we ka Anoman.
0: Ya kitu abdi cakar seuing.
1: Lah kitu kan. Anoman?
0: Ye.
1: Bisi bade meser itu kan.
0: Naon?
1: Jipo.
0: Menang mau.
1: Yang bae menang naon-naon oge nu penting mah.
3: Burung mah
1: sapa. Anoman membeli.
0: Sulit teuing doraka teh

0: Naon-naon teh kudu teteh. Malahan unga monyet aya nama kudu mawa ieu.
1: Naon?
0: Buku catatan.
1: Oh.
0: Buku catatan pribadi.
1: Buku harian.
0: Buku harian.
1: Buku harian
0: bener. Nya. Tak kitu bisi ieu mah bisi poho engke dina waktuna.
1: Tulis.
0: Tuliskeun, catet. Di mana parantos rengseh perang teh.
1: Kejadian naon-naon
2: wae. Sejarah
0: kitu. Anu gugurna ku anu, anu gugurna ku anu. Supaya anak incu urang teh apa kana sejarah ulah poekeun.
2: Ulah
0: tina komik wungkul. Kitu bulan.
3: Ye. Anggada, karek cenah tadi. Urang mimpin beulah kensa. Kalayan katuhu mimpin ulah tiap beulah tamtama ge para senopati ti dua kisena. Anu bakal dipimpin langsung ku Kangjeng Rama Prabu Sugriwa Raja Kisna.
1: Wah,
3: tepino. Ansur lebur papan karitulis daya langarana pikeun nangtukeun berejeng adil nyapukeun ka biadawan kadewan kasarakan kamurkaan anu dipimpin ku Gusti Rama. Hidup Gusti Rama.
4: Hidup.
3: Sakitu piyanta mane ulah hareup teuing akang dek naliti ti awang-awang hayang nyaho geus nepi ka bawah mana musuh.
5: Pasti bakal aja bejani.
3: Bejani ini ke dia. Sakit, ayo.
6: Tangan, tangan.
7: Bisa.
0: Bukan hiji, weh, jeng mega. Teka ciri, anu-anu nggak geblege jeng mega yang ngapung, teh. Lupi angga dah, bisa ngapung.
3: Non.
0: Biasa ngapung.
3: Ente
0: ya ajar atuh.
7: Ngahina teh.
3: Teu bisa ngapung ge teh burungnya jatuh.
0: Kasinggung urang teh nya.
7: Eta da semak singgung.
0: Ulah ngaheureuyan kapan kabeh oge teteh keur jiwa perang sarana oge. Jiwa perang melain deui bari kasinggung.
7: Darahnya panas, darahnya gede.
0: Darah perang.
7: Darah pron mah tuh.
0: Awas sih hati-hati nying harapan ayeuna ieu. Zaman nepi ka kieu nya. Kaalaman kudek.
7: Zaman jeung nu ngacamanan.
0: Teuing ku brudak engke mah.
7: Brudak.
0: Nu matak brak cing ayeuna ti ayeuna keneh. Tatan-tatan nying harapan waktu nu bakal datang.
1: Iya.
0: Ayeuna kene ge geus karasa kritisna masyarakat teh.
1: Kan teu di kampung teh di kota.
0: Teu di kampung teh di kota ngan saeutik ge hanya kana teh sok pamberian demonstrasi jeung ngaruksak pangwangunan geus aya. Teu etis teh kalakuan kitu teh.
7: Amun.
0: Aya kateungeunah mah sok salurkeun aspirasi urang.
7: Da aya tu burung nyalurnya kan.
0: Aya penyalurna, aya nu bakal narimana. Nu penting demokratif, demokratis jeung Pancasilais.
7: Ah, eta.
0: Supaya dilindungi ku undang-undang gitu. Ulah ngaruksak pangwangunan nu geus aya. Nya. Tak kitu euy amanah teh duh. Komo taun 2000 sekian mah cenah geuningan kete bakal aya perdagangan bebas.
7: 2000
0: bakal bersaing ketat engke mah euy
7: 2003
0: dina waktuna tong borong ke ti ayeuna keneh oge deuleu geus bersaing peke de kumaha nasibna bugis ayeuna ku Sileung pikir geus kaelehkeun ku hamburger
7: cimplung
0: geus leuwih kueh putri noong kueh putri noong da geus eueuh eleh ku hotdog.
7: Cimplung teh jeung ku prekedel eleh teh
0: woh. Eleh. Kere-kere geus kaelehkeun ayeuna mah ku eta teh naon teh stik. Kolontong. Eleh ayeuna mah ku panelo. Kremes nu kacida ripuh mah. Ku Dunkin' Donat. Dan King Donat.
7: Dan King.
0: Angin kacang ayeuna geus hampir eleh ku sop kaki.
1: Sop kaki eleh.
0: Ah,

0: Tak dia yang nak kene bersaing dengan karasa. Palingan kolot baheula mangnya sok ngalagu ku aing ngalagu nanti tina eta kata-kata nanti. Kata-kata nanti tina kadaharan. Ha? Paesti pungadu ilmu. Nah kitu. Nya wajib ngajak pasini. Angleng anu ngalenean. Opak anu emprak-emprakan ranginang semuka renang. Kolontong boborohan. Nanti Saroji jeung Saroja.
1: Saroji milu seuri teh.
0: Yang syarikan, mas pupuntir.
2: Nah, gitu. Pupuntir
0: kan? Yang syarik mas pupuntir.
1: Duka tuh.
0: Dodol.
1: Oh dodol.
0: Dodol mah daya nama geus milu bersaing. Tanya nak kene dodol Garut. Tanya nak kurunyung. Tanya nak hui hui silemu. Lah milu bersaing lumayan. Ya rada ke tengah gitu tak urang teh. Make jeung hui aya di supermarket.
1: Permalaras Kang eta mah.
0: Nya.
1: Anu baheula mah tinggaleun pisan.
0: Kitu kari mikir urang teh. Ulah manonton wae.
1: Ayeuna mah ngajreng.
0: Kari mikir kumaha carana sangkan cireng milu ka tengah kitu. Milu bersaing sok samaraan. Kumaha carana sangkan eta cireng teh bisa jadi makanan anu payu di pasaran.
1: Wih bang kebuk.
2: Ganti ngarana sudah ulah cireng.
0: Ganti ngarana ulah cireng.
1: Wih bang kebuk.
0: Model ini apa? Model hamburger gitu, fried chicken, mid chicken, nya loba pan.
1: Sempat dirujak.
2: Cirengken.
0: Cirengken, pantes. Bugisken. Ganti ngarana. Kita grepek. Dina jaman kiwari mah. Kari mikir wungkul, lumatak pamarentah aya ngagupay supaya naon? Neangan sumber daya manusia yang handal yang berkualitas. Nya. Ngebutuhkeun wawasan anu internasional.
2: Nah
0: itu. Terampil. Jeung sajabana lumatak aduh. Ka adik-adik, ka barudak-barudak sok sakolakeun. Ka ibu-ibuna, ka bapa-bapana, eta barudak teh sakolakeun jeung jalalujur. Lamun teh mah urang isuk-isuk ini sakola sore pasantrenkeun giringkeun ka masjid. Giringkeun ka ustad, ka mardasrah.
2: Madrasah.
0: Ka giringkeun ka mardasan.
2: Madrasah.
0: Madrasah.
2: Madrasah.
0: Cina ngaji, cina apa ini bag-bagan ilmu agama. Sebab naon, lamun urang ayeuna terus-terusan sakola cicing dina teknologi nu canggih tanpa iman jeung takwa, iptek tea ilmu pengetahuan dan teknologi, lamun tanpa iman jeung takwa, wah karuksakan geus diambang pintu. Aya agama teh nyata pikeun ngabobok mentalna. Supaya mental urang kararuat mentalna heula sagala rupa oge nya lain jelema na tapi mentalna heula
1: mohon
0: nu kudu dibebek teh ayeuna supaya mental bangsa urang teh kuat
1: laras
0: ulah beunang ku paneluh batur urejit anu geus nyerep ayeuna ka kampung-kampung
2: urejit nu kumaha
0: urejit
2: baheula baru beuteung kitu.
0: Lain. Leuwih ti baru beuteung ieu mah.
2: Lain.
0: Baru beuteung mah rugi ukur pribadina tapi ieu mah bakal mawa ka nagara. Warejit ti urang deungeun mah nyaeta ekstasi. Nya. Tapi dari ekstasi mah da aya ku tukang beca mah moal kabeuli mah. Moal.
1: Eta mah hirup tapi paeh nya kan.
0: Iya.
1: Hirup tapi paeh ku eta mah.
0: Hirup tapi paeh kudu kitu mah.
1: Nya, hirup.
0: Nya.
1: Nya.
0: Magadon. Heroin,
1: segala muh.
0: Morfin. Narkotik ganja. Naon sababna supaya bangsa urang mentalna lemah? di mana bangsa urang utamina para pemuda geus lemah mentalna ya karuksakan geus diambang pintu.
1: Nya di dieu paehna tanya Kang, paeh akalna
0: nya paeh akalna, paeh pikiranana,
1: paeh karepna
0: teh gigi deug di diskotik
1: gitu. Bener. Paingan disebut paeh.
0: Paingan eta dul sumbang.
1: Kumaha kumaha?
0: Celengkeung ema buru-buru geura balik itu hayam geus gongkorong. Itu hayam geura peuncit ema. Celengkeung ti masjid, celengkeung ti seniman, celengkeung ti ditu ti ditu nararoyo de. Heuras beuheung kalakah gigi kitu teh. Aing heuras beuheung teh pan Bagong. Hese ngalieuk. Bagong nya matak cenah tempo ku batokohok cekolot baheula mah. Tempo nah eta teh jelema anu kumelendang teh naha sato. Batokohok teh ipan kohok
1: teh. Oh nya.
0: Terpek coplok-coplokkeun mata.
1: Nya tangkorat.
0: Maralongo ka jero. Nya eta ku pamikiran anu leuwih jero. Kitu tah. Matak di zaman kiwari ulah lalawara teh oge. Bisi yeuh mah bisi. Mental heula kuatan bangsa urang teh is not the gun but the man behind the gun. Kitu.
1: Naon sunana teh Kang teteh?
0: Oh pokona mah lah jelema na heula lain bedilna kitu. Lamun jelema na mentalna teu kuat eta bedil dipake ngagarong.
1: Oh nya jadi kabawa ku bedil
0: katanya Kang.
1: Jadi kabawa.
0: Is not the song but the singer behind the song.
1: Hartosna.
0: Heeh. Lain nyanyi na wungkul nu kudu alus teh tapi penyanyina.
1: Oh, bener. Si Christopher mah
0: dia jelasin. Da loba nyanyina hade. Sorana hade, kata-katana alus, tapi penyanyina di mana cicingna? Di diskotik. Nya. Bari ngeleg-leg ektasi. Da eta teh hartina penyanyina. Kitu. Nya. Wayang ngigakeun alus. Merangkeun alus. Nya. Trampil. Alus sorana. Tapi
1: mental
0: jiwa dalangna
1: lain.
0: Kade sia dalang.
1: Kade. Kade kada kada nyencang gitu heuy.
0: Kada kasih sunan. Kada nunggeus
1: Nah kungsi.
0: Nu penting geus ti ayeuna ka hareup cing baleg.
1: Bener.
0: Hayang ka batur karos nu heuh mah patahan baleg ai sia. Hey.
1: Lain meni gregetan. Kumaha?
2: Akang doraka.
0: Lah, make doraka naon teh hirupna ladang aing.
1: Nah,
0: lamun eueuh aing nyatu di mana? Lah.
1: Nyaho luar negeri teh mana? Nyaho luar negeri.
0: Kitu. Metak dina kiwari mah dina jaman kiwari teh mongkeun jasa boh ka nagara, boh ka bangsa. Nya. Malahan cek paribasa oge gajah mati na gadingan maung.
2: Kang, hei. Kang, eta lepat paripaos teh, Kang.
0: Hah?
2: Eta paribasa teh lepat izin ieu teh. Payuneun pamiarsa kumaha? Di daerah abdi. Eta paribasa nembe Akang Pabaliut nu leres atuh, Kang.
0: Pabaliut kumaha?
2: Eta Pabaliut nembe paribasa.
0: Gajah mati na gadingan meninggalkan maung.
1: Tanya
2: gajah mah meninggalkan gading, sanes meninggalkan maung, sanes. Nular resong.
0: Cing sok cing sok bejaan nu balik dah kumaha.
2: Anak kumana bejaan baru lama tu bisa.
0: Cing sok anak bejaan.
3: Kia yang nyarioskeun paribasa teh.
0: Cing sok.
3: Gajah pae ninggalkeun gading.
2: Kenapa kana bener?
0: Jurik siap meniru was aing.
2: Itu yang dekat paribasa teh.
3: Maung paeh ningalkeun belang
2: nya.
3: Manusa paeh ningalkeun jasa ka bangsa, ka nagara jeung agama.
2: Ari cakeun paribasa leuwih kitu ngidam sareng malah pekedang. Kartik omong. Dina mah
0: bari utuk kumaha. Ulu.
4: Mantap.
0: Jujuring.
4: Awas ayon nepuis.
0: Heeh, kitu. Ceuk naha teh ge?
1: Kumaha?
2: Kamana si Ana eta kagara bener?
1: Kumaha cing?
0: Dan cek nah hati ke kitu dewek teh
1: cing
0: gajah kajasa nagadingan meninggalkan mah. Goblok sih teh.
4: Buat ngelentang gitu.
3: Gak serentang deh sih teh
0: tuh. Eh dek di balendok mah lompat ke sini.
3: Ayah kasian berat teh.
0: Sugan aing lutung bima. Oh. Gitu.
1: Hayang temongun ku anak.
0: Gajah kajasa nagadingan.
5: Gajah na teh pae heula. Gajah na teh pae heula ke gading ka dituna.
1: Kaitu ka hareup atuh.
5: Ngomong di bukaan kitu salah, bukan hari kitu lain.
1: Kaitu atuh.
0: Waduh eta ngomong. Lain lamun jadi awewe geus 300 kali mah sia boga salaki na teh.
1: Ayana ge tegablek
0: pamajikan. Ieu teh meni kitu sia ceukeur jiga tamusu teh. Lotorogan.
1: Ayana ge
5: pir bercinta.
1: Oh, aduh. Tapi teu boga pamajikan.
0: Kumina-mina. Paingan kontrak wae sia hirup. Da,
5: eta kontrak mah kodrat di Gusti.
0: Lain kodrat di Gusti sia na teu mikir.
1: Ambur, ambur teh nya Kang.
0: Dan pangeran mau mewarek ngarobah nasib ilmuha
4: ah, kontrak
0: dua tisi lain kudu ngarobahnya
6: teteh dabur-abur wae buka duit teteh
5: pasti robah kulusi mah dipanggelikan aku dunungan masalah
1: aduh
0: teteh dah ngandalkan dunungan wae segitu dunungan ke kuriak teteh
1: lain ke dunungan apa
3: dunungan, dunungan ke robah pangabutuh
0: untung mikiran dunia wungkul lain ulah dudunya pek dunia mateangan sing seperti urang hirup rek ribuan tahun
6: eta
3: bener
0: bener kan urang cing inget hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anung-anung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pingaraneunana
4: ragap ku aja brak
0: pikiran perkara-perkara akhirat
3: ragapkeun brak teteh
0: lain dunia wungkul sieun mah cing seimbang coba balan-balan
3: balan ti ayeuna
0: seimbang cukang oge pan bisa sote dipake muntas lamun napak ka itu ka dieu hartina seimbang nya itu ulah dunia wungkul yeun dunya we di pikiran teh tanpa mikiran akhirat
1: dunya teh nepi akhirat komo wah cilaka we no
0: ulah lalawara deuleuh da moal lila hirup di dunya teh moal kunci di ayeuna keneh tabiwir teh kaput
3: ah moal bisa barang dahar atuh di kaput mah iya mah mun
0: diwir kaput
3: mun sira dioperasi di kaput atuh moal bisa barang dahar
0: aing mah cenah ceuk sakao cenah ke di akhirat teh urang teh bakal ditanya nu ngajawab teh leungeun
3: di akhirat mah
0: da sungut mah di kaput untung oke di kaput teh ti ayeuna keneh
3: kunaon di kaputna beri lagi sungut mah
0: leungeun ngajawab oge ti ayeuna keneh da lain ke di akhirat wungkul
5: di dunia mah bisa ngomong leungeun atuh
0: la ilaha illallah
3: moal mah bisa
0: ta eta jelema teu mikir teh
5: boro-boro leungeun aya bibirna
0: apa siling jawaban leungeun
3: kunaon
0: tuh gedung-gedung pencakar langit tunu di Jakarta
3: hotel-hotel
0: nu di Bandung hotel-hotel eta teh jawaban leungeun deuleuh. Sok ngecoblak leungeun teh jaradi bangunan aralus. Nya.
3: Tapi heuh
0: bener. Heeh.
3: Bener ngomong
0: leungeun. Nah ari nu nemok bari ngecoblak. Ieu keusik dicampurkeun jeung semen. Semen ku cai di banyu digalo-galo. Henteu pan. Ieu we leungeun. Leungeun nu ngecoblak mah teu.
3: Tapi heeh
0: bener. Plok. Kop. Plok. Lumatak pangkoplok-koplok mah tukang tembok. Heeh kop.
3: Plok.
0: Plok kitu.
3: Ye. Sorana.
0: Ye. Aye ba biwir di kaputna kumaha?
3: Mah biwir.
5: Kaputna. Jarum jeung gubenang.
0: Padkuruloha dikron kasiro. Jadi eling nu teu aya wates wangenna dikir terus.
3: Saliring-liring dumadi.
0: Saliring-liring dumadi sarengkang sapali pola teh la ilaha illallah. Teh.
1: Aling.
0: Ya. Da eta mangfaatna dikir teh lumayan, Pan. Heeh. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
3: Nah kuring oge ya rumawat mah osok. Mana
6: ieu mau?
0: Cetuh ti tajong. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
6: Eta mah keur nu maot.
5: Ditajong innalillahi.
6: Keur nu maot ta mah mun nu maot.
0: Nu maot. Eh, ulah aya nu maot wungku.
3: Nu maot ngaliwat kudu kitu. Aya pasaran
5: ngaliwat eta innalillahi.
3: Innalillahi ulah. Ulah saran nerapkeun.
0: Sia nu beleguk.
3: Aya nu maot kakara.
0: Ya, migawe innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh deuleuh. Lamun urang dek neungeul batur ieu peureup, coba ieu peureup teh kembali kepada jalan Allah. Tong tulus. Teh. Dibanting sia kuing astagfirullahaladzim. Teh, jadi teh tulus. Ta eta teh migawe innalillahi wa inna ilaihi
6: rajiun.
0: Jadi asa ti Allah mulang
3: Allah.
0: Coba ieu leungeun kembali lagi kepada jalan Allah. Teh, mulus kaitu na ge. Sok, ieu mah rajeun aya menyebutkan innalillahi aya nu maot aya pasaran ningaliwat jo innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh nyaho pasaran mah dek dicet ya
3: pasaran dek dilas
0: pasaran dek dilas innalillahi sing mah
6: karek menang beuli
0: kaput ti ayeuna keneh bibir teh supaya naon supaya tuman geus tuman biasa. Di mana geus biasa mah pan sagara rupa ruas la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim tangkerek maot oge di mana malaka maot geus datang teh la ilaha illallah Allahu akbar. Plak. Halus tanu kitu. Eh nya anda tuman.
3: Ditumanan teh.
0: Keur hirupna keur sageurna kitu.
3: Benar.
0: Mangih naon-naon teh la ilaha illallah Allahu akbar innalillahi wa inna ilaihi astagfirullahaladzim subhanallah. Tuh. Tuman tah. Kumaha ayeuna mah tuh da titajong seutik anjing. Gitu. Reuwah seutik goblok. Engke teh rek paehna ge kitu we. Datang malakal mote anjing anjing anjing anjing gupra. Ya.
3: Kasamar.
0: Wah, silaka atuh nu kitu patuduan.
4: Mana kitu?
3: Benar.
0: Nyawa. Nyawana teh moal nepi ka erat abus kitu kana bagong. Di anjingan teh ku batur kitu teh.
4: Kujang anjing eta
0: geus. Ya.
3: Atawa jadi ririwa
0: berapa? Jadi ririwa kitu teh. Heeh.
3: Benar, ngengan kitu.
0: Teh. Komor keur hirupna kitu mah dadareg degan nanjing pokona mah aing mah sok. Pokona nu macem-macem ka aing mah didodet ku aing. Suwer aing ngasuwer sok. Ya, engke teh di mana datang malakal maot teh da tuman kitu tadina, mendatang malakal maot teh manrebuka. Macem-macem didodet anjing. Eta ka malaikat wani kitu.
3: Ada tumana kitu
0: geura. Cek malaikat teh aing malaikat teh nyabut umur sia. Sorry beh.
3: Lah nyebut babeh
0: ka malaikat. Heeh, ka malaikat nyebut babeh. Heeh. Datah di mana geus tuman dikir teh kitu. Nya.
3: Benar, itu mana
0: naon? Gumanan, takomo di kampung mah geuning ibu-ibu utamana. Ibu aya rek acara. Ibu-ibu boh reuwas boh naon teh geuningan kana jorang lumbatna teh.
3: Atuh teh ka
0: mana? Heeh, gara pek boh aya gelas rag-rag. Tapi punten ieu mah sanes jorang ieu. Ieu mah nyaritakeun tina kabiasaan jelema.
3: Iya,
0: lain ka ieu mah gelas beupeus teh ka mana? Guprak geus astagfirullahaladzim. Allahu akbar par guruna kitu.
3: Kitu ari ieu.
0: Ta islami teh kitu. Ah ieu mah lain kanyut sia. Aya teh nu kitu. Demi Allah aing mah aya.
3: Aing guprak
4: anu nu eta aya tah.
0: Da aya anu kitu.
4: Bener.
0: Demi Allah aing mah sok. Da
3: bener atuh Kang bener.
0: Ieu mah nyaritakeun, nyaritakeun.
3: Bener, kudu nepi ka sing nepi kana
0: aya ieu mah aya jelema nu kitu aya. Dek ka lain bohong, lain cawoka.
1: Nyaritakeun unya nya Kang, Akang.
0: Ieu mah nyaritakeun teh anu nya.
1: Anu nya.
0: Gitu. Ya.
4: Nu aya kejadianana tamah bener.
0: Heeh. Ngan teh keukeuh nu bageur teh.
1: Teh keukeuh mah bageur.
0: Kitu.
4: Mode gemel.
0: Eh sia kunci cenah.
1: Kitu. Eh sia lahir.
0: Ya kitu. Eh sia lahir. Bujung lahir.
4: Oh, lahir mata-mata.
1: Loba nu kitu
0: tah. Loba tah awewe nu kitu tah engke mah genti ka ibu-ibu.
4: Mohon
0: tah. Lamun reuwas lamun naon teh. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi la ilaha illallah.
1: Cina matuh nya kan.
0: Cina matuh di mana geus matuh mati.
1: Mati.
0: Ya hirup oge moal mo. Moal mata.
4: Moal.
1: Benar.
0: Salilana narima papa.
1: Papa
0: tah.
1: Papa tah.
0: Lain narima papatong belum.
1: Ambrar.
0: Gitu ya mah nyaritakeun.
4: Aya teh.
1: Dangukeun teh ayu.
0: Ya, iya mah kitu. Aduh. Alhamdulillah yang nunarongton teh geuningan ti frekuensi 352.
1: Sadayana.
0: Padepokan pawayangan. Salam baktos e ka Mitra Mukti 352 nu aya di Sero.
1: Sero.
0: Nya salam 5155 semoga 102 selalu. Nya. Di Juliet Julu 10 AGS.
1: AGS.
0: Nya.
1: Wilujeng kopi darat.
0: Wilujeng tepang dina wengi ieu ye. Tah kitu mihape we ah. Ka ibu-ibu di pawayangan kade di mana reuwas teh kade nya.
1: Kade kade.
0: Gentos engke mah entong kunu kitu. Nya ulah cara teh ayu genti. Nya.
7: Ala Mamang Boim kebayangkeun.
0: Da kitu Boim kade.
1: Ulah aya geger ogeur.
0: Bisi engke datang malakal maot. Cik malakal maot teh. Assalamualaikum. Parantos waktosna dugi ka waktosna ayeuna kedah muli ogeur ogeur.
7: Aduh. Jigana mah kitu mah breaker.
0: Heeh, breaker nu kitu mah jigana. Heeh. Hah? Nyata ulah ulah dugi ka kitu. Cing cing islami lah. Tina tekadna, tina ucapna, tina lampahna teh islami gitu. Al Islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun kulisana jeung papada baturna, kulisana jeung kuleungeuna.
1: Aras.
0: Teh, cing, lisana heula. Nya. Leungeuna silaturahmi jeung papada batur. Urang sararea. Nya.
1: Tenan.
0: Heh, mayoritas pan di nagara urang teh agama teh
1: Islam.
0: Mayoritas agama
1: Islam
0: 80% di negara urang teh agama
1: Islam.
0: Tah tina 200 juta penduduk dicokot 80% sabaraha tah?
7: 280.
0: Jadi 80% tina 200 juta sabaraha?
1: 180.
0: 180 juta anu agama
1: Islam.
0: Cokot teh ku fakir miskin. Tinggal 100 juta. Urah cokot 100 juta na salawe juta we. 25%. Anu mampu nya. Nah. Salawe juta di negara urang nu mampuna saminggu neuneun duit 1000. 1000 kali 25 juta sabaraha tah?
1: 25 miliar beureun Akang.
0: 25
1: miliar.
0: Tah, 25 miliar, setengah miliar sadesa. Nyeun masjid di unggah desa. Ye.
1: Yeah. Mabulung
8: angeus. Masa taun nya Kang.
0: Angeus nya.
1: Amer.
0: 50 desaeun.
1: 50 desaeun.
0: Saminggu tah. 3000 umat Islam nu sadar. Ulah nepi ka kieu di sisi jalan geura aduh kitu tah. Aseupan di kieu-kieu.
1: Nyair.
4: Amin.
1: Aya Kang.
0: Era.
1: Lamun atuh.
0: Agama Islam mayoritas nepi ka kitu.
1: Bener.
0: Nya.
1: Bener.
0: Coba lamun 1000 saminggu umat Islam tina 25 juta 25 miliar salurkeun 500 juta ka tiap desa nyeun masjid nu agreng. Nya, nya.
1: Cacak kena 25
0: teh. Kitu da bagja geura sok.
1: Oh nya kan
0: bener. Lah. Moal nya aya gamade batur anu tina 10% teh bari jeung dibagi-bagi. Alalagreng tempat ibadahna.
1: Nya.
0: Bener. Nah, ari urang
1: teu namprak di jalan deui.
0: Bari jeung batur mah teu namprak di jalan.
1: Teu.
0: Nya. Kitu geura sok. Kasadaranana, sadar beragama, sadar bernegara, sadar bermasyarakat. Nya.
1: Tenang.
0: Sadar bernegara cing inget ya teh negara urang keur urang hak urang wajib dimulik urang hasilna ge keur urang ke.
1: Kene.
0: Kitu.
1: Leres.
0: Sadar cina bermasyarakat. Heung narek paheuyeuk-heuyeuk leungeun pantai antai tangan terek jeung saha.
1: Jeung bapada urang nya.
0: Jeung bapada urang da.
1: Tenang.
0: Sadar beragama cing inget kapan urang teh bakal
1: maot.
0: Maot. Naon anu kudu ditinggalkeun? Jasa anu
1: hade.
0: Hade amal anu
1: hade.
0: Tuh. Kitu sok. Nya.
1: Leres akang.
0: Saling wasiatan jeung bapada urang jeung bapada bebaturan.
1: Saling jungjungkeun.
0: Saling jungjungkeun, saling pajukeun. Abeh teu rugi.
1: Leres.
0: Demi wanci manusia bakal pangih jeung karugian. Nu kumaha nu marugi? Anging jalma anu iman jeung anu amal saleh jeung anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sobar.
1: Sobar.
0: Marugi tah.
1: Leres.
0: Kitu. Dek oge sok ah hiburan lah sakedeung mah.
1: Nah, hiburan sok kenya.
0: Heh.
1: Hiburan naon kenya?
0: Salin. Salin heulanya
1: sakedeung. Sok salin heula atuh kenya.
4: Salin.
1: Airek. Aira hiburan mah da jelema mah kudu hiburan nya mon.
4: Nya sok disalin.
1: Jelema tanpa hiburan kusunuh. Engal tukang ah.
0: Heh.
1: Engal atuh disalina kayaknya.
6: Malah tereh-tereh.
1: Won.
4: Siga naon
1: ah disalin. Gaya akang na geus disalin mah jiga bancet.
4: Alah teh nya kan.
0: Saha jiga bancet?
4: Akang cenah.
0: Na ngomong teh ka bina-bina teh ngana sia teh.
4: Ulah kitu na.
0: Sidik nu jiga bancet mah.
6: Hah? Bangkong, nu jiga bancet mah.
0: Nu jiga bancet mah bangkong. Oh, ayeuna lamun. Alah. Cing baralek aing kenangan ulah dari kenangan era.
1: Akang teh palay di kenangan.
0: Heeh.
1: Mayar tu akang teh tukang kenang.
0: Hayang dibayarnya?
1: Ah, tu dah tukang kenang teh capeun mayar kayaknya ari hayang mah di.
0: Oh, nya teu naon lah. Dibayar-dibayar ku dek.
1: Ah, kudu kitu.
0: Malahan aya pamunut lagu ye ti Alaksana.
1: Alaksana.
0: Warung nasi.
1: Tenang.
0: Atuh cenah tinu kagungan ieu ieu produksi ieu Kuih Cilembu. Nah, mudah-mudahan ah tiasa ieu ah tiasa bersaing ka. Kuih Cilembu nya. Pak Haji Anun. Iya. Pamunut lagu ti Pak Haji Anun, ti Pak Haji Sidik. Eta ti Kang Apan, ti Aki Anang. Ieu lagu teh kasangakeun kangge ka breaker di frekuensi 352 di Padepokan Pawayangan ti Mitra Mukti 352 356 nya nyangakeun ka Kang Rama, ka Teh Sinta, Kang Panu, Kang Musteng, Kang Mamang Boim,
1: Kang Ruli,
0: ta Kang Ruli, Kang Aswa,
1: Ce Ayu,
0: Aki Teh Ayu, ah pokona mah sadayana kumeh nya.
1: Heeh.
0: Pak Aang. Aang teh di teh di udara na Aang di daratna mah Asep Truna teh. Teh.
1: Teh keukeu.
6: Asa ngadé urang jeung
0: berung. Teh keukeu. Cemi Neng Nancy.
1: Neng Ine.
0: Neng Ine. Neng Ine mah sok tupa tipu teh mah. Ka Bah Acu anu aya di Cicadas.
1: Sami
0: ngadang yeah.
4: Ka Bah Ayot.
0: Bah Ayot. Ka Ibu Eha di Banjar. Itu ka
4: Baisi.
0: Urang Cibuluh.
4: Ka Baisi mah Kang tah.
0: Nya. Ka Toko Engajaya atuh ka Bah Acim. Bayi Cimnya.
3: Bayi Cim.
0: Anu di pada herang teh. Iya nyangakeun ieu sapala putra, mugi acing sararehat sadayana nya. Pokona mah ieu mah sadayana we lah anu sami ngadangukeun dina ningali nonton dina TV na sewang-sewangan.
4: Sampai
9: biar santara.
3: Allah. Allah.
10: Jalan cium.
3: Tobat.
10: Cimandiri, Pak Cimandiri.

0: dalam paheta kasarios I Arya Kumbakarna.
1: Iya ge.
0: Nyata parantos lebet kana hiji tempat oko pikiran pati tempat peperangan. Gunawan, Sri Rama, ulah kaget ya kula. Gunawan, saat sanak akang perang teh hayang pangiheula we jeung anu jadi duluruan. Sajumlah waladya bala tamtama oge patih di panglebur gangsa. Kumbayaksa, ayah pimpin pasukan.

0: turug-turug meureunan itu pepelakan bapak-bapak tani direwek monyet. Dasyamuka. Teinget kana janji anjeun. Samemeh jadi raja nepi ka hohoak. Mana janjimu? Kaayaan nepi ka kieu. Si horengan ukur mentingkeun diri pribadi tibatan umum. Asal buncir pribadi. Da ieu pamimpin anu ngabogaan sikap arogansi teh nu kieu. Leres. Musyawarah terus. Tapi hasil musyawarah teh didenge ku raja. Eta nu kitu patut anu ngabogaan hak peto. Akhirna liberal kaituna diktator. Wah, bahaya. Pantes namanya si Gunawan kurunyung mapageun. Hayang panggih akang ye, Gusti Rama kaula teh beurat nyuhun, beurat nanggung, beurat narima keunana nu jadi adi di pikanya. Gunawan.
1: Ragisa belati banyar.

0: Ya kumah karena ngabedegapang payunan.
1: Doh, ya ini.
0: Di sapang kerenan wala dia bala tamtama semakta si kepedang tamsir galberi tarna sapana limbu.
1: Ya ini.
0: Anu disesepuhkan nyatana kupatih daerah atanapi wawang konpang lebur gangsa.
1: Doh,
0: merbayak sa dia tempat. Unirah kangen bika. Karah kiu di medan laga. Kaame hangru na getih urut bangke nu kamari. Nu mangkukna. Anu sami-sami korban di medan danalaga pati di medan jurit. Ansur di medan tempur. Be nya. Yo Gunawan. Shalol we akang hayang pangi. We. Dina waktos Kumbakarna ngabedega aya nu ngagajleng nyatana Prabu Sugriwa.
2: Daun tah.

0: Gitu.
1: Ya kolongkong we ta cuy.
0: Sahaye. Wilujeng tepang gimana hong? Tun. Anjeun anu ngaran Kumbakarna.
2: Leres.
0: Dupi salira. Kaula ngaran Sugriwa. Aluh. Ieu teh Prabu Sugriwa teh ya, bener. Wilujeng tepang Prabu Sugriwa Raja Kiskenda. Tun. Gera asongkeun pasukan Andika. Ancurkeun dina waktu ayeuna. Ulah waka getas harupateun. Wilujeng tepang saperkawisna kadua. Leres pun Adi Gunawan aya di dieu. Bener. Geus jadi mitra kaula.
2: Nuhun, nuhun. Ngawiat we saderek Sugriw.
0: Ya.
2: Titip pun Adi. Oge kaula teh sate asana okopi galan pati perang. Hoyong tepang heula sareng Gusti Rama. Oge pun Adi Gunawan.
0: Tebisa. Tebisa. Sakali musuh tetep musuh. Gera belaan sida samuka ku aja. Ha?
2: Teh ulah disa kompet daun ke. Ulah sisa kongkol kenjeng dasamuka kaula initna kamedan jurit lumampahna kamedan danalaga lumakuna kamedan tempur teh kaula teh lain dek ngabelaan dasamuka lain dek ngabelaan kamurkaan dasamuka tapi kaula mah dek bela lemah cai dek bela negara jeng bangsa kaula.
3: Oh iya cai
0: tetep dek nyendalih naon-naon oge da. Ieu teh ngahambat pikeun nepang naon tepangna deui Ibu Sinta ka Gusti Rama. Tetep anjeun bakari sakompet taunkeun. Heuh nyeta ulah.
3: Dah eta.
0: Kaula mah rek melaan nagara nu diruksak ku dasamuka. Hapunten lain ku arara anjeun. Sabenerna ieu nagara teh diruksak ku dasamuka keneh.
2: Wah, mung pudan beungeut ku sawe eta mah.
0: Yeuh. Kaula mah pati-pati pati di medan jurit oge hayang disebutna gugur pahlawan disebutna
2: ya cek bangsa anjeun bakal disebut pahlawan
0: cek bangsa anjeun bakal disebut gugur cek aing mah musuh we modar disebutna deuleu ya. Itu si eta ulah sok kitu saderek Sugriwa anjeun teh lah montong lobat dalih naon-naon deuleu ha. Ayeuna mangsana waktuna kopi galan pati. Ya atuh teu nanaon aya kitu mah sok. Siapkeun tenaga jeung pikiran. Ayo. Pada. Rasakeun. Rasakeun dia. Maju.
2: Bereng teh digawir kencak katuhu dulu ulu ulu
3: noh kusiap nih wae
2: mending ngebul gitu dulu wah uyu strong terang dulu
0: serahkan maju maju.

0: Paula Subodra.
1: Subodra.
0: Ya. Ajeng.
1: Kaula patih wewengkon panglebur gang sakarang kala kumbayaksa.
0: Coba coba orang pada kau pikiran patih kurajar. Modar segera belaan dasamuka.
1: Ulah disakompet daun kencing dasamuka ulah.
0: Iya, tidak bisa. Sekali musuh tetap musuh.
1: Bener tinggal.
0: Tega
1: patih.
0: Sok maju. Jangan.

0: miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
2: Aja.
1: Mohon, linggih di mana Bapak?
2: Cikoja Bendungan.
1: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamari teh gaduh panyawat?
2: Benjolan.
1: Benjolan?
2: Renyam-renyam remati.
1: Oh, remati ke banyak.
2: Iya.
1: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa
2: teh kumaha? Renyam panas.
1: Mohon teras.
2: Teras. Napas nyesek.
1: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
2: Atos 2 tahun.
1: Tos 2 tahun
2: dua
1: mohon.
2: Tah,
1: ayeuna kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya.
2: Mohon.
1: Mohon, sabar botol Bapak?
2: 2 botol.
1: 2 botol. Tah, teras anu benjolanna kumaha? Ayeuna aya henteu bawa benjolan?
2: Hilang, benjolan hilang.
1: Terus ayah yang namanya?
2: Ayah,
1: hilang.
2: Panas-panas itu ayah.
1: Sesak napas itu ayah?
2: Ayah.
1: Alhamdulillah mati?
2: Itu ayah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Janten sehat sadayana mamanya?
2: Ya, sehat.
1: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang terlandung alfa porosnya kumaha harita Pak?
2: Segala karasa urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayu, panas.
1: Panas, mohon. Sabar alami ya Pak?
2: Sebelum itu, sadinten.
1: Sadinten reaksi nantinya?
2: Ya, sadinten.
1: Nah, alhamdulillah ayah nama sareng senang.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Bapak saran teh kang Onus ya, Nes?
2: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di
1: dieu.
2: Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
1: Sesek napasnya.
2: Lambung teu aya.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Sehatnya. Ya. Mohon Bang panginten cobiana ku landong alfa perut bapaknya.
2: Iya.
1: Mohon Bapak aja hatur nuhun ya.
2: Iya, sami.
1: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
7: Dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
8: Ibu.

0: Ya, berarti ada perubahannya, ada perubahannya gitu ya Pak ya. Ya, alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
1: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
0: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
1: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
0: Oh alhamdulillah. Ya. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
1: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
0: Tepa gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
1: Amin. Amin.
0: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

Kurang ajar pegati corona. Bangsa.

0: Dah lamun teu salah manehnya. Wow. Anu kung si datang ka itu teh masa ngaduruk kebon bonteng. Hayang ngaduruk kebon bonteng nah ngomong teh nya. Basa ngaduruk karaton anu aya di alun-alun Alengka. Memang. Teh sia.
1: Kapangih ayeuna
0: mah. Kapangih ayeuna mah ayeuna mangsana ku aing dek dibere duit. Ae dibere duit. Maksudnya dipaehan ku aing naha dibere duit atuh ah nahanya. Coba.
2: Lain galap ba aing ngomong teh nya.
0: Sok sia. Maneh anoman anak saha? Montong loba carita sia.
2: Nyakeun kolot lah.
0: Nati Pak Haji Ama maneh teh turunan teh. Ya teu naon lah. Nah teu bawa roti. Aya
2: roti Ti Ama ieu teh.
0: Geura sok maneh geura tungkul kana jukut geura tangah ka sadapan. Pileuleuyankeun ieu Dunlop, ae Dunlop. Dunya maksudnya hanya atuh kami da beda teuing aing mah. Biwir teh budi kieu galap wae aing mah.
2: Kolot-kolot teuing acan teh teuing. Nya.
0: Loba teuing kana pesawat
3: ieu teh. Jadi teu eugeur kitu Dunlop.
0: Sok. Naon? Ayeuna maneh mangsana dek dipaehan ku aing. Coba-coba. Hah? Coba-coba. Nyaan teteh
4: iya
0: sanajan maneh pinter katengger bisa olah katara pun Julia papan tulis deh papan tulis pokoknya mah kitu we teh mah heuh sok
3: gacak teh ya
0: nya naon maneh teh batur si Batara Rahul ae Batara Rahul Batara Rama maksudnya ke pindah-pindah sia ah coba kirakeun pisan aing biwir teh ah. Ari maneh teh anak buahna saha? Bisi teh apa aing teh anak buahna ku Yabat. Aye ku Yabatok. Kumakarna maksud teh na ka bida-bida. Aing teh.
5: Oh, ka bida-bida teuing teh.
0: Coba. Tara ku diri sorangan we aing mah kitu.
2: Tentu geder gelut
0: geus. Tetep maneh dek melaan Dasri. Ai Dasri.
6: Eh tepa, tepa.
0: Dasa muka maksud aing teh. Sia. Era aing duh ampun. Kurang ajar sia.
5: Aduh.
0: Tepa euy.
2: Nina Sari.
0: Sia. Woi. Sia. Woi. Sok sia. Nanaonan teh sia, eh kapan kumpu?
1: Kumpu cenah wae.
0: Sia. Kumpu tapi kekerepesan teu pugus ya. Eh, acin, ai acin, acan.
3: Acan.
0: Sia, sia.

0: Tobat-tobat ya. Ayeuna keneh ku aing bakal dicabut umur di alam nyaho. Aing nyaho. Aduh tobat.
1: Gelut sandal tadi di sini.

0: yang Arya Kumbah karena serang Prabu Sugriwa.
1: Iya ini.
0: Seret Sumedanan banting binantingan lir muning rarakitan kuda papasangan.
1: Iya ini.
0: Prabu Sugriwa baka tingku ara lajeng wae ngerekep kana raraina ieu Arya Kumbakarna.
1: Iya ge.
0: Bahamna ngokos pangambungna Kumbakarna pananganna jeung sukuna muntang kana dua cepilna Kumbakarna.
1: Iya ge.
0: Ari Kumbah teh panjang karena ceuli. Ieu numutkeun riwayat Kumbakarna mah panjang ceuli. Malahan dugi karena memuncangan panjangna hingga dicepenganku panangan sampean nana Sugriwa kalayan pangambung kumah karena dikokos
1: uyuan. Gelas moncong rekam bangsat
0: penastiker sayang tomam para. Kumakarna emut karena purwa daksina.
1: Purwa.
0: Aduh purwa tewiwitan. Daksina Wekasan. Hingga kumakarna ngagunakan aji bekah. Hingga iya Sugriwa dipun bekah. Kutarik-tarikna iya angin anu kaluar tina bahamna Kumakarna. Hingga iya Sugriwa ngasleng nanging ku tarik-tarik nanyekal jengokos dugi ka irungna sumpung celina rawing kayanana malahan ieu Sugriwa ngablesatna kawang-awang teh bari nyandak cepilna Kumbakarna kitu kayanana. Wah Gusti, eh, gelos ya iya awak muni pareri. Aduh, Gusti irung sumpung, celi rawing, dele iya getih, aluh muni perih, perih karena urut nyocok monyet. Alah, nuhun dasya muka. Nuhun dasya muka aing nepi ka diruk sakieu. Teu aing teu asa direwek monyet asa kusi dasya muka we aing. Muga-muga we lemah cai. Ye nyak celakna getih kaula saolah-olah nyebor anjeun Ibu Pertiwi. Muga-muga singkat tebus kemerdekaan nagara. Anu diruk saku dasya muka. Ingat anu jadi adik si Gunawan kahayang diatu lol mangihan anu jadi lansekuan. Aluh dulu itu monyet gede monyet letik meninga bring dek ngarampok aing. Wah siap maju.

0: putra Anoman.
1: Anoman. Hebat, Anoman.
0: Tainu karaos.
1: Ini cangkeng ngebeletak gitu.
0: Ayo tete nao namru.
2: Bili.
0: Eta te celi nasi kumakarna ui. Di kumaha.
3: Sebarah kilauan.
0: Di jamret. Tingali sungut mang getihan. Lain getih emang ite. Irung si kumbakarna dikokos. Celikna rawing dikenyang.
4: Aduh.
1: Ngan etawe emang te ingat we karena amanat na.
0: Naon cina bang.
1: Hayang pangihulah jeng Gunawan Wibisana dek nitipkan hula we cina ka Gusti Rama.
0: Saya dah tama amanat dah ima. Katinggalna memang bersih pisan hati nak kumbakarna.
1: Lah. Gusti, Gusti Rama pangapunten ikut.

0: Sugriwa sareng sena laporan ka Batara Rama ka Gunawan Wibiksana. Atuh ku Batara Rama diwidian ieu Gunawan Wibiksana rayi na kumakarna pikeunepangan karakana anu aya di Medan Danalaga. Anoman ngahuit ka sajumlah para wandara anu ngarampok kumakarna. Diaturkeun ka sajumlah para senopati. Ulah ulah ulah. Halayan monyet gede monyet leutik. Ulah. Wayahna wayahna munur heula munur heula munur heula. Munur heula munur heula. Sakumaha anjuran Gusti Rama? Kumbakarna bari di tepangan heula ku rayina nyaeta Gunawan Wibiksana. Munur munur munur.
1: Alah. Itu monyet make lalumpatan deui sia. Halo deuleuy ya, aing awak meuni teu asa puguh rasa keuneunanna ieu nu ngorowot kana bujur kana bujal kana taktak kana sagala rupa. Eta nu kasida mah monyet nu laleutik meuni pareurih ka aing ngegeuna. Aduh naha make areureun. Sia. Si kumayak sapati aing geus pae. Itu nupa balata kulat dasyamuka. Nah, kabina-bina ceuing anjeun teh dasyamuka. Pantesna teh Nah, jiga lumpang si Gunawan. Raka Arya.
2: Wan. Teteh Gunawan.
1: Ira.

0: penastikar sayang tumampara.
1: Iya, iya.
0: Gunawan Wibiksana barang parantos caket sarang rakana ieu Kumbakarna. Teu tega ningali rakana anu sakitu parantos teu mangrupa.
1: Laras.
0: Irung sumpung jeli rawing bari jeung salirana parantos winuh ku getih kitu kayanana.
1: Wah, baloboran.
0: Baloboran ku getih hingga ieu Gunawan Wibiksana. Ngejat ku gila-gila na ningali salira raka na raka Gunawan Gunawan dua nah tu maka nyampurkan mana tewan syakira-kira dek nganya nyeri aing ma Gunawan tua buah-buahnya kompet daun keun ka aing jeung dasya muka. Nah, teng-tengan-tengwan. Make mangihan akang teh hayang ngobrol sakedeung wehwan.
2: Datang niratangan demam.
0: Datang niratangan demam ewe pakulingan rana. Ya.

0: așa, ha? E guștirea mate?
1: Da.
0: O, Lakshmana. O, Lakshmana Raina Batararama.
1: O, Rakapinugave.
0: Kumaha hidup?
1: Kau lapi keneraskan oko pikalan pati. Kalayan amanati gunawan tuang rayi.
0: Kumaha cenah?
1: Sanes kuna naon wireh tetegawe ningali salira dugi kaki itu.
0: Kumaha?
1: Wan tetega wireh nempo aing.
0: Nempo dulur anu geus teu mangrupa direwek monyet. Kuk dihampura atu ari kitu mawan.
1: Sok urang teraskeun ku pigelan pati.
0: Duh, bade titip we pun adi hideup.
1: Atur nuhun ku kaula diestokeun.
0: Mangga urang sami-sami ayeuna. Kitu ku pigelan pati.
1: Lah. Ah.
0: Aluh dulu itu monyet geus bereg dewe ka aing teh.
2: Naonah kamu ke gogondeg segala?
0: Nepi ka kitu-kitu na eta nasib. Awak geus teu mangrupa tapi sumanget juangna dulu. Satria nya ge buta teh mah euy.
2: Katenan akang.
0: Ura, naon? Watire ingeun deuleuh.
2: Ningalina ge teu tega akang.
0: Tapi eta banyak eta monyet leutik. Waranianana luar biasa nu kajejeg mah. Wuluh. Sikalalacang eta dina awakna kumbakarna deuleuh. Buah pamajikan oge aing, pamajikan aing milu ngagalacang deuleuh. Kumbakarna
1: memang hebat anjeun. Paingan wanara loba nu pejet jeung loba nu papurantak da sakti mandraguna. Rasakeun. Urang kang bakal mutusaken siwara ganira kejaba pusaka kulat denan kumbakarna.

0: Wan, puteng teringin aing hayang pangiheulang. Ari kumbakarna anu disasar ti korona. Kulantaran ari kumbakarna teu daek cicing, sok jengke kaluhur milarian rayi nanyata Gunawan sakedapan. Hingga ieu salah sasaran pusaka Raden Laksmana. Kenapisan kana tak-takna anu paling katuhu hingga pandangan Arya Kumbakarna sempal sapisan. Alah, naon deuleung ngajengak. Aya naon? Ngajengak kana tak-tak ilengeun aing ka mah ulu. Tuba. Dulu itu leungeun aing ukay-ukayan belah ditu. Ngadadahan ka aing. Gusti, jangakeun abdi kana kersa jeung pangawasana. Bisi-bisi dosa kaula baheula sok cocorokot. Muga-muga we ku jalan kieu kaula katebus. Dasyamuka aing teh teu asa disiksa ku batur dasyamuka. Asa disiksa ku anjeun we aing teh dasyamuka. Leungeun aing atawa bisi aing da puguh aing teu rumasa sok cocorokot bisi dosa indung bapa. Bisi dosa nini aki. Wong tua gawe wiwitan wong nom darma lakoni sing saha kolot anu yeun kagorengan anak inciu nu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan. Muga-muga Kangjeng Ibu, Kangjeng Rama, Nini, Aki bisi dosa salira sawios kaula anu nebusna. Salira mah Ibu Rama oge Nini Aki muga-muga sing ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh Allah.
1: Amin.
0: Kula anu isi kipung dina jurang katunggaraan bilih dosa Ibu Rama. Nah, atuh mun ditungtut tolot sakalikeun we Gusti Rama Laksmana Wan hayang pangiheula akang teh.

0: Raden, ulah panuhunnya ulah dituntut gitu hawa atas hidup. Duh, ya hati. Sembah kapihatur kaulanun.
1: Laksmana?
0: Kaulanun pula.
1: Nah, pegawaian teh gitu patut. Maka dituntut leungeunna heula sagala.
0: Pangapunten sanes dihaja da anu di incer mah ti korona oge jajantungna.
1: Ulah sakali-kali deui pagawean mah deui kitu. Jang. Gusti Rama nyeukseukan.
2: Tos beureuna sadi.
1: Si horeng nilainya ahna mah sarajan ka musuh aya we.
3: Oh, kantengnya.
1: Di dieu dewek ngadunung teu salah ngadunungan dewek. Paingan hayang pindah ngadunungan teh ka dieu.

0: Yang teringin hidup betitung tut kia kaula. Penasti kesayang tumamparan. Dasar kitu parantos kersana yang wini. Ia panah nusala jengna memang anu disasar ti korona kena kana tak-tak anu palih kensa. Hingga sempal pandangan anak iariak kumbah karna. Naon ngajengak deh. Aloh, dulu aing lengan dua nana uwe. Gusti Numaha Agung milih dosa Ibu Rama Nini Aki.
1: Mau bisa ngenang.
0: Dasya muka teu asaku deungeun-deungeun aing mah asaku anjeun we dasya muka leungeun pilih leuyan. Mau bisa nguseup aing.
2: Tulus ka Karawang teh tiga
0: dua. Aduh. Umah aing nangtung. Nya karasana mah ayeuna anggota badan teh geuning mangpaat kabeh oge.
2: Aya gunana dengan sarajana kitu.
0: Gusti meureun abdi keur cageurna keur aya leungeunan keneh teu eling teu bisa ngagunakeun ileungeun. Rumaos kaula teh sare wae di dunya teh. Wah. Maha nangtung pertahanan delituk. Aduh. Nah, betitungtut kieu atuh hideup.
2: Laras.
0: Penasti kersayang tumampara.
2: Iye nggih.
0: Panah Laksmana sadua-dua nyasar kana sampean. Ieu Arya Kumbakarna atuh dua sampeanana samet palangkakan. Hingga lesot coplok wayana panah harus sakit tu tarikna.
2: Iya ke?
0: Ia kumakarna ngegebru lir baligo ngegulutuk sampean dua nana teaya panangan oge pon gitu deh.
2: Waduh,
0: waduh, waduh. Ngajengak palangkakan aing dulu itu suku belah ditu. Nukatuk nukensa, aluh, gusti, awas syukuan. Aing teh, bekehes meren teu bisa ngagunakeun lengkah keri hiru. Nun gusti, rumaos abdi gede dosa nyangakeun kana kersana. Abdi mah teu ngaboga naon-naon, teu ngaboga naon-naon leungeun suku geus kagungan salira. Dayana upayana usikna malikna teu ngaboga-boga. Tapi inget aing-aing teh keur bajuang. Sanajan aing kaayaan geus kieu sumanget juang mah terus piraku we teu ngabunuh heula. Monyet anu keur ngagunuh ku aing dek digiles. Kabeneran rada mudun kayaknya. Atuh ieu kumakarna ngagulutukeun diri hingga monyet seur anu dempak ngahiji jeung taneuh nu laleutik monyet nu geledé.
2: Laras.
0: Nyata digaleuy ku kumakarna. Wah.

Saban-saban robah mangsa gantiwan si ilang bulan kurunyung taun. Sok mineng ka Bandungan manusa sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteureureureureu. Angin kadar ti pangeran ubaka karasa jeung karanapan. Saperti anu karanapan ku Arya Kumbakarna ngaleosna ti jagat raya Pramudita dipapag ku kembang-kembang nu sareungit anu ragrag ti luhur hujan leutik ngaririncik. Dijajab ku pangdoa na menekung na Sri Rama oge Semar Badranaya. Atu mulus banglus gemleng katut salamat mulih na kajati mulang kalam asalna. Lako jitu munapuroda ngaligincing te sanak te keluarga te solenang-solenang acan. Asal ti Allah mulang ka Allah. Sejarah nu nyarita dina perjuangan anak ieu Arya Kumbakarna dunya nyaksi lalampahan Arya Kumbakarna satria Alengka Dwirja anu ngabela negara jeung bangsa kembang tineutik sinubaran sari tutup lawang Sigotaka.

0: Alhamdulillah, ka para penggemar seni wayang golek, seni tradisi, sim kuring nembe ngagelarkeun carios Kumbakarna gugur atanapi Kumbakarna lena dina Ramayana. Supados ieu kasenian tradisi wayang golek teh henteu luntur ku ibun teu laas ku kahujanan atanapi teu luntur ku usum teu laas ku jaman, urang tetep kedah nginung ka waktu mi bapa ka jaman. Insyaallah dina VCD, VCD anu salajengna sim kuring tangtos bade ngagelarkeun wayang-wayang anu alanyar sapertos karieu, oge tangtosna oge cariosna oge anu tangtos nyugemakeun pisan cag.
1: Terima kasih Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e lungse sareng leles gitu.
0: Sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kok bang karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo Alpha Propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos hasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos

0: Ger.
1: Bapak Uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
0: Di radio.
1: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga pak.
0: Pilih tema anu alaya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
1: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksianna. Mudah-mudahan Pak Wawan saat konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
3: Salapan sasi. Nampen terang sate ayana teh ida ke ngawartosan.
2: Oh, ngawartosannya.
3: Nanti kebian ke dia alhamdulillah.
2: Laras, laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sarang?
3: Rematik ya.
2: Sarang rematiknya. Mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha teh mi?
3: Panas ya, padaran teh panas ya. Tak
2: ada rantai panas angin tanya. Oh, jadi nggak batu pangin tanya nggak bata. Laras laras. Oh, pami ramatik mah?
3: Nyari ayai gugah itu tuh urte.
2: Lorong kujutan pangin tanya.
3: Nya. Biasa gugah itu di na iya tak tadi nak di risbang teki.
2: Mohon sabar alami ya tan nuju orangnya teh salapan sasi.
3: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alfa propolis sate acananya.
3: Nah.
2: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasar yang sena ngalut kumaha tau.
3: Raos ya.
2: Raos ya. Kamari nguping warto sahur si ador dua dinten teh sudah ayah acananya.
3: Nya.
2: Lengi acananya kapa babu acananya.
3: Nya. Kamari meni ada teka raos teh ya.
2: Mohon. Alhamdulillah panyawat anu karandapannya kita lambung sarang ramati kamari masa teh acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten geus
3: tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karejungan asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu
2: terus teh sarang sareng ngaleut ieu mah alhamdulillahnya
3: alhamdulillah ieu teh
2: sabaraha kali sadin teh ngaleut teh
3: tilu kali kamari mah teh
2: ieu teh teh
3: ayeuna mah eta tos meningan
2: alhamdulillah mah. Siapa rata tes ngaleut teh kemari?
3: Tilu genep tetes kene sadintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngaleut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: Tilu kali pangintennya?
3: Iya.
2: Tilu kali?
3: Tilu kali.
2: Oh, berarti
3: mun meh sare.
2: Berarti 18 tetes ya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon kana waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
0: Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak, ngawitan, Pak?
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oke, sarang lambung, sarang vertigo, pamit lepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami itu pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namanya anak paling lah ya setahunan.
0: Pamit. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Pokoknya di lebatan nyari mam ge aya nama alhamdulillah, teras jantung tepatos ting ngageder pami ieu teh aya sagede mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah gitu nya. Sareng misalna ge alhamdulillah tepatos ka ieu ting vertigo alhamdulillah, dan teh tepatos ting puyeng pami ka mah asa muter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sagede de menten dan mae saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sampai bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak.
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos kusim kuring pribadi, alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajeng anu kaduana minten. Mudah-mudahan wae teras sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah. Minta orangnya tadi insya Allah sehat doi.
0: Hatur nuhun bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun, mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bahaya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba tahu Ibu Idanya. Di mana lingkat Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanna nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocop nya.
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami Ibu teh gaduh panyawat teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah lalandung mah tos ka mana-mana wae sabar sanu sanes gitu di cobian.
2: Mohon, gitu. Ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karasku ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karaos na gitu.
2: Reaksi na. Kumaha tak kena salira tuh.
3: Karena salira umpamies nyeri sarang singkuruwuk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Mohon.
3: Ayo terus ngeliat lada lami mah tuh ayah. Ngirangan gitu.
2: Radang ngirangan ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sana tambah disebatkeun ya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak
2: Ina gitu. Kasehat
3: ya. Kasehatna.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folforit.
2: Oh, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engal ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Dacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Tapi teu aya reaksina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotol ya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge nu sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu, alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bekasi, Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
2: Pak Aca.
1: Bapak Aca teh ti Palih Manten.
2: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
1: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
2: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
1: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
2: Aina aya perobihan di landongan ku alfa poris, tos meser 2, aina meser D 2, jantan CF 4.
1: Bapak konsumsi alfa propolis, tos CF 2, kumaha eta aya karaosna?
2: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang, ya patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
1: Ada konsumsina kumaha alfa propolis teh?
2: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
1: Uninga alfa propolis teh ti manten Bapak?
2: Di radio.
1: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
2: Mangga ayeuna cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
1: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
2: Amin ya Rabbal alamin.
1: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan?
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten?
6: Brebes.
5: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama?
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan
6: lebur ya.
5: Pandangan kabur gitu.
6: Iya.
5: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
6: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
6: Amin ya, amin. Gitu.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
6: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
6: Amin, amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awake lungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos ta konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina.
1: Ibu.

0: Pokok raraosan we lungleng keto pamenojo tinggi.
1: Tata acara nganggo alpa propolis, ibu diobatan nganggo naon bu?
0: Diobatan nganggo obat itu nganggo nanaon deui tah acan.
1: Kumaha karaosna bu? Selami pengobatan.
0: Asato aya karaosna naon?
1: Ayeuna dileukeunan nganggo naon bu?
0: Nganggo alpa propolis.
1: Ayeuna tos seep seberapa botol bu?
0: Tos seep bade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah ya kamajengan gula darahnya stabil normal wae gitu dicek teh.
1: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa bu?
0: 375.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes alpa propolis?
0: Janten 138.
1: Ibu penggunaannya sadinten seberapa kali bu?
0: 3 kali. Enjing-enjing kenap tetes, siang kenap tetes, magrib pada popo eta kenap tetes.
1: Mohon ibu uninga jamu tetes alpa propolis di manten bu?
0: Asok nguping di no radio, asok nguping kendongeng.
1: Ibu beli ayah pesan kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat diabet seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
0: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabet atanapi naon wae cobian we ku alpa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah enak.
1: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alpa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar bunya.
0: Amin.
1: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: Sekat lima.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas.
5: Yang ini ya ionya madan kadele.
4: Sebelumnya
5: babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya,
4: udah jelas
5: mata. Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan, yang ini yang ya, anu iya mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen iya mah anu iya.
4: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
5: Ketiga
4: botol, ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya
4: ya, Bu ya, ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya. Enggak
5: iya.
4: Perubahannya nyata gitu
5: nyata,
4: Bu ya.
5: Iya.
4: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Nah, ini ya.
4: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
5: iya
4: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8.000

0812-1260-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh raraosan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo Alpha Propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok tenganggo nanaon deui ta acan
0: kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato aya karaosna naon?
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo Alpha Propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku Alpha Propolis. Abdi oke, alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger gitu karena salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu, nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma ini panasahan namina
4: Iwa Santiwa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo tes ma ini teh tos sabaraha botol?
4: 6 sabotol. 6 setengah na.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioper si tahu ke dokter teh saya harapan
4: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu alih katuhu itu
3: alih katuhu anu tos teu ningal kumaha
4: anu ningali keneh anu teu ningali mah anu kiri
3: tos nganggo tes ma ini kumaha pak karaosna
4: sapanan terus nganggo tes ma ini namanya oge satengah botol anu tadi nganggo blek teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu ta.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS
4: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes maaini alasan gini anu tadi ntos ngegeblik oge tiasa jenah jadi ayah mudah-mudahan upami diteraskan mah nawi itu tiasa damang
3: dengan pisan kesaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pami obo teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaroskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penten setahunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, ayeuna mah badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung kaparengkel ayeuna mah. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mese
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gak kaduhan panyawat sepotos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepotos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan

0: kontak, anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Tesma Aini, Ibu Sahana Minabu.
2: Hajah Ana Hasana.
1: Ibu alamat lengkapnya di mana?
2: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
1: Ibu ngangge Tesma Aini tos berapa botol?
2: Tos 2 botol.
1: Di botol pertama kumaha Bu kaosna?
2: Kaosen sebelah namung kitu, sebelah di rada aya keneh kitu aya.
1: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
2: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
1: Aya katarak lain Ibu tanya Ibu?
2: Aya saur dokter mah katarak saurna ge. Dua nana.
1: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
2: Botol kahiji
1: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
2: Katilu, supados sehat.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
2: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyaris cicoca transmeser Tesma Aini.
1: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpa Propolis. Bapak tim mana, Pak?
1: Babaka Nasol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpa Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon dicewet teh sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeutna ngaleut Alpa Propolis mah kawitna teu tiasa dicewet.
0: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawit kamu pernah meser deui botol kadua, eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka raos napa?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoskeun lah.
0: Supaya tuntas nya panya.
1: Mohon.
0: Mohon pisan Kang bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Di Babakan Nasol. Alhamdulillah tos saya karaosna, Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang
2: kampung Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katinggalna si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Nya tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
2: Iya wae setiap paraos kitu. Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nya saentos eta na mah nya biasa wae deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis.
1: Mohon.
2: Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
1: Mohon.
2: Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu, aya nama anu sarina tara mam, aya nama mam ge tersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saat tos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mam teh teh kersa.
1: Wae. Iya.
3: Ayeuna mah tos tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh kitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah

0: Dengan katilu, alhamdulillah. Tos kangaos perobihanannya, bapak atas kabuk toskan hasiat alfa propolis, sanganti abi, lajengkan konsumsina, rutinkan konsumsina, oge, orang sami-sami ikhtiarnya, tosna ikhtiar, orang tawakal ke Gusti Allah, ngadoa, mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
1: Amin.
0: Gitu bapak jeng ibunya. Bapak bili ayah didugikan, kanusanes, mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
1: Kanggo wargi-wargi abi, anu gaduh panyakit sepertos abdi mangga enggal ngagale alfa propolis di radio.
0: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten, nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang, udah ya cuman agak blabut-blabut dikit, tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: 4 hari.
4: 4 hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
4: iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Terima kasih. Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma salli ala sayyidina

terbaik. Dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asap tiada lagi. Dipancarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Kembali ujian menimpa, menekan di jiwa.
0: Sahabat MK, sifat Hain adalah orang yang memiliki ketenangan dan keteduhan lahir secara batin. Dan sifat ini, sahabat MK, merupakan salah satu ciri golongan yang dijauhkan dari api neraka.
1: Hukumanmu di akhirat, di waktu.
0: Alhamdulillah, apa kabar Anda, sahabat MK, pada pagi hari ini? Kembali hadir membersamai ruang dengar Anda dalam program Merjamun Kolbu pagi hari ini, di hari Ahad, di tanggal 9 Agustus 2026, atau juga telah memasuki hari yang ke-25 di bulan Safar 1448 Hijriah. Bersyukur sahabat MK, pada pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk sama-sama kita mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga dipenuhi dengan kebaikan, menebar kebermanfaatan untuk sekeliling kita. Amin, amin ya robbal alamin.
1: Bantulah hambamu dalam
0: insyaallah. Sahabat MK, pada pagi hari ini akan ditemani oleh sahabat siar Anda, Zaini Fauzi, kembali akan bersama hingga 1 jam ke depan, tentunya untuk sama-sama kita menuntut ilmu, menyimak tausiah yang insyaallah pada pagi hari ini akan disampaikan langsung oleh Kiai Haji Abdullah Kimnastiar.
1: Gerun di hatiku.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi, baik Anda yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, kami sampaikan juga bahwasannya program manajemen Kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com, ataupun Anda juga bisa mengunduh aplikasi MKFM melalui Play Store dengan mengetikkan MKFM. Selain itu juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga bisa menyimak siaran manajemen Kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi hari ini, yang diantaranya ada 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo.
1: Berputus asa, siapakah
0: Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Litung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailof di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program manajemen Kolbu ini, silakan Anda bisa dapat kirimkan profil radio Anda melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027.
1: Dosaku mengganti hukumanmu di akhirat.
0: Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kami juga dapat berinteraksi melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini, maupun juga menyampaikan doa-doa terbaik Anda melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027.
1: alangkah susah.
0: Sebelum kami menyapa Anda di pagi hari ini, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan terlebih dahulu informasi yang ingin kami sampaikan di pagi hari ini.
1: Ya Allah Tuhanku, bantulah hambamu dalam mendidik.
0: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSV Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSV ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Sahabat MG, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza,
1: bersihkan diri.
0: Ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak. Tepat di Gaza Utara, di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Gerun di hatiku.
0: Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan

0: Kami Sapa Anda di pagi hari ini yang sudah menyambung siarkan kualitas ataupun juga melaporkan kualitas juga doa terbaiknya sebelum nanti kita terhubung dengan gurunda kita Kiai Haji Abdillah Gimnasti di pagi hari ini. Kami Sapa Anda sahabat MK, ada Ibu Citra dari Ciamis yang alhamdulillah radio terdengar sangat jernih, mencerang jelas sekali. Bu Cita juga menyampaikan salam silaturahim kepada semua sahabat, setiap pendengar dimanapun Anda berada, juga seluruh kru yang bertugas pada pagi hari ini. Semoga diberikan kesehatan selalu, dilimpahkan rezekinya. Amin. Allahumma amin. Kemudian ada Bapak Ujang ya dari Cianjur menyampaikan juga dari Jamali Cianjur, ini suara MK terdengar bagus. Terima kasih Bapak Ujang. Kemudian ada Ibu Eti di Balai Endah yang juga menyampaikan interaksinya di pagi hari ini.
1: Syukurku bertambah.
0: Ada Mangkus Kusnadi ya, ini di Singaparna menyimak kajian manajemen kolbu pagi hari ini dari Singaparna. Salam sehat selalu buat seluruh pendengar MK dimanapun Anda berada. Ibu Is di Banjaran menyimak selalu manajemen kolbu pagi hari ini, laporan kualitas suaranya bersih dan baik. Salam buat seluruh guru-guru dan juga kru MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, semoga kita diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.
1: Kenangkan qaharmu.
0: Dan ada Mama Agni dari Tasikmalaya yang juga alhamdulillah dari Tasik menyimak MKFM ini. Salam buat sahabat MK dimanapun berada. Kemudian ada Ibu Yanti dari Antapani yang alhamdulillah menyimak di pagi hari ini. Semoga kita semua sahabat MK diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin.

0: Alhamdulillah.
1: Sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung dengan guru kita Kiai Haji Abdullah Kimastiar di kesempatan pagi hari ini. Selamat menyimak sahabat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha baik, yang maha dekat, yang maha menatap, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah keyakinan kami kepadamu, ilmu yang menjadikan hati kami qalbun salim, ilmu yang membuat akhlak kami akhlakul karimah.
1: Nafsuku yang tidak melihat
2: sendiri. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Wa rizqan thayyiban. Wa 'amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan iman kami, ya Allah, ilmu yang membuat hati kami yakin padamu, ilmu yang bersihkan hati kami, ilmu yang menjadi jalan akhlak kami berubah, ilmu yang mengantarkan sisa umur ini istiqomah, dan takdir kegiatan kami husnul khatimah. Ya Allah, kami mohon padamu rizki yang baik, rizki yang menguatkan iman, rizki yang menambah amal kebaikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu bimbing kami dengan amal yang kau terima. Lindungi ya Allah pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang baik, maaf ya. Ada kejadian yang seharusnya menambah iman dan amal soleh kita, yaitu tentang bagaimana bahaya tulisan. Kita mendengar Indonesia ini heboh oleh seorang yang wafat, yang sebelumnya sempat sakit, berobat, lalu 8 jam merasa belum ditangani, menulis curhat di sosial media, kemudian dikomentari oleh sebagian orang. Pasien tersebut wafat, innalillah wa inna ilaihi rajiun, mughfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tapi kita dengar dampak dari komentar di medsos tersebut, tenaga medis, tenaga kesehatan dengan berbagai profesi terdampak dari tulisannya sendiri. Ada yang S2 kemudian diberhentikan, kedokteran ini berarti spesialis ya. Ada yang bekerja kemudian diberhentikan juga. Ada yang ditangguhkan, ada yang ditegur. Cukup hanya beberapa patah kata. Untuk menjadi seorang dokter yang pada umumnya kita pahami, sekolahnya panjang. SD, SMP, SMA, kuliah, sarjana kedokteran, belum lagi yang spesialis. Lama, tapi hancur. Namanya bahkan karirnya hanya dengan beberapa patah kata yang ditulis, bukan diucapkan ya, karena memang lewat tulisan. Ini pelajaran berharga. Betapa dalam Islam berbicara, menulis atau berbuat itu menjadi sesuatu yang sangat diprioritaskan untuk dijaga. Sederhananya begini, orang yang tidak bisa menjaga lisan, kecenderungan akhlaknya tidak terjaga. Orang yang lisannya terjaga karena keimanan, karena tahu Allah Maha mendengar, malaikat mencatat, dan perkataan ini pasti ada balasannya, mesti akhlaknya lebih baik. Sehingga kalau kita bisa lihat permasalahan dalam keluarga, permasalahan di masjid, di lingkungan, di kantor, silahkan simak, pasti diawali dengan lisan. Benar? Sepatah dua patah kata bisa membuat suasana makan jadi tidak enak, padahal makanannya enak. Sepatah dua patah kata perjalanan jadi horor, padahal mobil bagus, AC dingin. Menjelang tidur cukup sepatah dua patah kata bisa tidak tidur. Hati-hati adik-adik. Islam sangat-sangat menekankan kemampuan menjaga lisan. Dalam Islam, pilihan bicara itu hanya dua. Falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Di bawah itu adalah sia-sia dan perkataan maksiat. Kita sudah lihat dampak zaman sekarang ini, tangan sudah bisa mewakili lisan kita. Benar? Dulu hadisnya begini. Ketika ditanyakan siapakah seorang muslim yang baik, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik itu adalah yang muslim lainnya, hamba Allah lainnya, aman dari gangguan lisan dan tangannya. Dulu tangan ini mengisyaratkan perbuatan fisik, lisan bisa menjangkau jauh, tangan terbatas. Tapi sekarang tangan dengan ketikannya juga jangkauannya jauh. Maka ini pelajaran berharga. Yang lebih sedih lagi, ternyata pendidikannya tinggi dan berjilbab. Semoga Allah mengampuni beliau-beliau ini dan memberikan kesempatan sisa umur lebih baik. Saya tidak menyebut personalnya ya, tapi seyogianya dengan pendidikan tinggi, seorang dokter, harapan masyarakat tentu sudah jauh lebih berkualitas cara mengendalikan dirinya. Apalagi berjilbab. Bila berjilbab dengan iman, dengan keyakinan menutup aurat ini perintah Allah, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena malu kalau tidak pakai, bukan karena modis ingin kelihatan mode. Semoga yang naik motor itu bisa kuat iman. Jangan marah juga, kita tidak tahu siapa yang motor kebut-kebutan itu. Ya lebih baik kita doakan. Semoga segera ke masjid ya, dan motornya diganti dengan yang lebih bagus dan knalpotnya tidak membuat orang terganggu. Enak doa baik itu. Siapa dia? Lanjut. Jadi mana tadi Pak? Harusnya Pak, kalau orang berjilbab dengan panggilan iman, itu akan berdampak kepada akhlak. Tetapi misalkan orang berjilbab karena tren, ikut-ikutan jilbab, karena merasa lebih cakep dengan jilbab, atau karena malu kalau tidak pakai jilbab, nah ini ada kemungkinan jilbabnya juga agak kurang dekat dengan syariat, lebih cocok dengan maunya saja, sehingga yang harusnya tertutup jadi kurang tertutup, atau jilbabnya diatur dia tetap mirip rambut dan sebagainya. Tapi dampak daripada penampilan ini harusnya akhlaknya baik dan tercermin dari lisan dan tulis. Sekali lagi kita doakan semoga yang sempat tergelincir ini oleh Allah diberikan taufik, karena sudah minta maaf ya. Sudahlah, kita tidak usah sibuk memiliki sikap yang sama. Dulu ngomong, sekarang minta maaf. Dicemooh, yang pencemoohnya nanti juga akan dapat. Saya juga melihat bagaimana permintaan maaf itu dicemooh. Nah, yang mencemooh itu tidak beda dengan beliau sebelumnya, ya kan? Nanti akan dapat juga dari hasil cemoohan. Apa yang terpenting? Yang terpenting kita jadi yakin bahwa sepatah dua patah kata itu harus sangat kita jaga. Kalau Bapak Ibu ingin tahu siapa yang bertakwa itu di antara cirinya adalah hati-hati. Seperti berjalan di sekitar onak dan duri. Setiap langkah diperhitungkan, jangan sampai menginjak duri. Setiap langkah dipertimbangkan. Maka siyogianya begitu. Ada perlu bicara. Ada ingin bicara. Ada nafsu ketika bicara. Kalau perlu bicara, bicara. Karena kalau tidak bicara, jadi masalah. Jangan karena niat jaga lisan, ditanya, Bapak, siapa namanya? Nah, ini masalah. Ada yang perlu kita jelaskan. Ada yang perlu kita sampaikan. Karena kalau tidak disampaikan, jadi masalah. Tapi kalau ingin tidak bicara juga tidak apa-apa. Kalau ilustrasi makanan, coba durian perlu atau ingin?
3: Ingin.
2: Jawab hadirin, ini perlu nih jawabannya. Perlu atau ingin? Kalau tidak makan durian tidak apa-apa berarti ingin. Kalau obat yang harus kita makan, tidak dimakan, kita jadi masalah, itu perlu. Nah, jadi, bolehkah ingin bicara untuk menghibur di rumah? Katakanlah, ngobrol dengan istri, gimana ah, kalau saya diam terus dan di pesantren ada yang komplain. Jadi mereka baru nikah, suaminya dari pagi pergi ke kantor, pulang sore, pulang ke rumah, latihan jaga lisan. Jadi kata istrinya, kapan ngomongnya? Seharian tidak ada, pas pulang diam terus. Ini salah, hadirin. Bicaralah. Ceramah ini tidak mengharuskan kita jadi diam sepanjang waktu. Tapi bicaranya dengan tiga syarat. Satu, apa niatnya? jangan asal bunyi. Sebaik-baik niat, ya Allah, saya niat bicara, semoga Engkau ridho, semoga jadi amal soleh. Bicara, yang kedua, isinya, kontennya, benar atau tidak. Jangan harap, jangan sesuatu yang ragu, baik ilmu maupun informasi, harus benar. Kalau tidak, jadi dusta. Yang ketiga, dampaknya apa? Karena setiap bicara itu ada dampak. Jadi pahala, jadi dosa, orang jadi bahagia, atau orang jadi sengsara, orang jadi senang atau tersinggung, kita harus pikirkan dari awal. Karena tidak hanya niat, tidak hanya isi, tapi cara penyampaian, nada penyampaian, raut muka, postur kita, itu juga bicara. Bu, Ibu mau dikasih uang 1 miliar oleh suami? Kalau mau, mau. Kalau tidak, tidak, Bu. Ini Allah Maha Mendengar, siapa tuh diijabah.
3: Nah.
2: Tapi uangnya dilemparkan ke wajah Ibu. Ini cara ya, uangnya sih banyak. Mau tidak? Tetap mau. 1 miliar, Bu. Mau. Tapi uangnya dalam bentuk uang logam. Jadi dicatat loh. Nah, astagfirullahaladzim. Semoga uang kertasnya, Bu, ya. Dan disampaikannya baik-baik. Perkataan baik, tapi disampaikan dengan raut muka dan nada, serta sikap yang tidak baik, bisa luka. Baca Quran. Baca Quran itu bagus. Tapi nadanya, wajahnya, itu bisa melukai itu. Nah, Bapak Ibu, jadi selalu kalau mau bicara, niat saya apa, isinya benar atau tidak, dampaknya apa. Karena tidak setiap perkataan punya waktu yang pas. Ini serius, hadir. Nah, biasanya orang yang nafsu itu beda lagi. Dia di atas ingin sudah tidak memperhitungkan resiko. Pengen ngomong, ngomong saja. Pengen nulis, nulis saja. Karena nafsu itu akalnya pendek. Orang yang berbicara karena nafsu, dia tidak peduli apapun kecuali ingin menguntahkan apa yang ada dalam pikiran dan perasaan. Pasti rugi. Ini hal yang sangat penting. Baik, tadi mendapat sebuah tulisan. Semoga Allah memuliakan yang menulis dan yang mengirimkan tulisan di ini. Sederhananya begini, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memerlukan 23 tahun. Dari jahiliyah menjadi berubah peradaban. Bilal radhiyallahu anhu dari seorang budak yang tidak dikenal, yang benar-benar dihinakan, menjadi mulia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang pernah menjadi hina karena mengubur anak, yang saya dengar begitu. Bagaimana perubahan orang dari hina menjadi mulia dalam tempo yang sangat singkat, 23 tahun, dengan jumlah yang tidak banyak. Kita hampir 2 miliar umat Islam, perubahannya mana? Ah, katanya begini, tulisan itu bagus sekali, karena kita sering, bagi yang berinteraksi dengan Quran, hanya baru sampai kepada senang membaca, bahkan senang untuk diketahui orang kita bisa baca Quran, menghafal, itu semua bagus, Pak. Dan kita senang dengan pahalanya, kita senang dengan ganjaran yang melimpah, tetapi kita belum mengukur sampai berapa banyak perubahan akhlak kita karena Al-Quran. Sehingga tidak usah heran, ada yang baca Qurannya banyak, tapi tetap emosional. Marah-marah, diam, saya lagi baca Quran. Begitulah, maaf ya. Atau selesai baca setoran, ya ayyuhan ladina manustanibu katiram minan zalim inna ba'da zalmi isru wa la najassasu wa la yabtab bahlukum ba'da ayyuhibu ahadukum ayyiyakuna nahma akhihi maitam faqamitum wa attatullaha inna allaha tawwabur rahim. Bagaimana Ustaz? Bacaan Allah, ibu sudah hafal, bagus. Alhamdulillah Ustaz, gak kayak tetangga saya yang malas. Padahal baru aja membaca, wahai orang yang beriman, jangan jauhi prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Menurut Ustaz, itu tetangga saya ini orangnya benar tidak? Wala tajassasu, jangan ngorek-ngorek. Jadi masalah kita, walaupun kita sholat, berinteraksi dengan Quran, sepertinya kita belum punya semangat untuk terbimbing dengan Al-Quran. Saya bacakan sekarang satu ayat saja. Ini juga terbatas pemahamannya. Coba begini, Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yasfar qawmun min qawmin asa ayyakunu khairun minhum. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, janganlah mengejek, mengolok-olok, merendahkan satu kaum, karena boleh jadi yang diejek, yang diolok-olok itu lebih baik dari yang mengolok-olok. Coba ini, ini belum seluruh ayatnya, sepenggalan ini saja kalau kita amalkan tidak ada tulisan itu. Mengejek, mengolok-olok, kalau kamu pengen cepat masuk ruangan, ruang jenazah aja. Aduh, kalau pengen cepat ditangani, ini silet itu nabinya, supaya ini kan luar biasa, betul tidak? Semoga Allah mengampuni. Tetap kita harus berharap baik, ya. Jangan sampai pelajaran ini membuat kita jadi sama. Kita juga mengolok-olok. Halo? Hati-hati ini hadirin, karena saya juga lihat ketika yang bersangkutan minta maaf, ada juga yang mengolok-olok orang minta maaf. Padahal boleh jadi dengan minta maaf, tobat, orang sudah berubah. Nah sekarang kita dosanya kepada yang mengolok-olok orang yang tobat. Jadi sejenis, hanya beda waktu. Ini mikir apa? Udah ya, tulisnya. Hati-hati. Jadi, jangan mengejek, mengolok-olok. Dari mana datangnya suka mengejek? Dari sombong. Merasa lebih. Ujub, oh sombong datang dari ujub. Anak khairu minhu, aku lebih baik dari dia. Kemudian merendahkan, keluarlah mengejek, mengolok-olok, apakah fisik, apakah pendidikan, apakah perilaku, mengejek, terlarang dalam Islam. Ingat di sana, boleh jadi yang diejek itu lebih baik dari yang mengejek. Orang yang mengejek cenderung kepada casing, sedangkan Allah menilai seseorang apapun yang ada di lubuk hati, Allah menilai. Bukan hanya luar. Innallaha, sesungguhnya Allah la yang juru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yang juru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Nah, yang tukang ngejek, mesti dia ngejeknya itu hanya kepada kesin, luar. Padahal Allah mengetahui orang tersebut sampai ke lubuk hati. Makanya orang-orang sombong itu cenderung mengejek, cenderung merendahkan, mengolok-olok. Sombong itu awalnya. Tahu orang yang sombong posisinya seperti apa di sisi Allah? La yadkhulul jannah, tidak masuk surga, mangkana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, yang di dalam hatinya ada sombong walau sebesar zarrah. Jadi kesombongan kita itu benar-benar jadi bencana bagi kita. Tahu siapa yang duluan sombong paling apes? Iblis. Iblis duluan kenal ke Allah. Iblis duluan taat kepada Allah sebelum diciptakan Adam. Lalu Allah berkehendak menciptakan makhluk bernama Adam, Nabi Adam. Lalu Iblis ketika disuruh sujud, sujud ini bukan sujud penghambaan, tapi sujud penghormatan. Karena sujud penghambaan hanya kepada Allah. Iblis tidak mau, apa wastakbar. Iblis enggan dan takabur. Apa yang menyebabkan Iblis seperti ini? Karena dia ujung. Ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Lalu Iblis jadi membangkang. Keluarlah kata-kata yang merendah. Hati-hati hadirin, kita ini dihormati orang lain bukan karena kita sudah mulia. Kita dihormati orang lain itu karena dua sebabnya. Jadi kalau ini kan di BSD ini banyak yang diuji oleh Allah, dikasih dunia, rumah bagus, mobil bagus, jabatan, begitulah. Dua yang menyebabkan kita masih dihormati orang lain. Satu, Allah memberi kita casing. Sekarang sebagian casingnya sudah berbeda, ya. Dulu casingnya nggak gini-gini amat. Ada waktunya casing ini oleh Allah diambil. Dua, kenapa orang menghormat kita? Karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan, kesalahan kita. Itu. Dibuka sedikit saja, borbong. Benar tidak? Dibuka sedikit saja, sedikit loh. Yang diborgol itu sedikit dibukanya. Kalau dibuka semua, gak cukup borgol. Ya. Yang ngeborgol juga kalau dibuka, pakai sendiri diborgol. Penjara kita, Pak, bisa gak muat. Karena yang memenjarakannya juga bisa ikut masuk. Kalau dibuka. Termasuk kita nih. Kenapa Al-Agim diundang ke sini dan Bapak Ibu mau dengar? Sama juga, Pak, dua itu penyebabnya. Karena Allah ngasih casing, casing saya ini ujiannya adalah disebut penceramah lah, apalah gitu ya, kiai atau apalah. Casing itu, Pak, ujian. Dan yang kedua, karena Allah menutupi aib, dosa, kekurangan, kesalahan orang ini. Kalau saya dibuka, yakin gak ada yang undang, yakin gak ada yang dengar. Makanya kalau ada orang yang tidak menghormati kita, emang tidak layak dihormati. Kalau ada orang yang menghina kita, dengar ini ya, kalau ada orang yang menghina kita, kita harus syukur. Tahu kenapa? Karena bukan kita yang menghina orang, dan syukur karena penghinaan orang kepada kita jauh lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Dengan orang-orang yang menghina kita, gak ada apa-apanya dibanding kebusukan, aib, dosa yang ditutupi oleh Allah. Nah, orang sombong, dia gak menyadari. Lalu tampaklah kesombongan itu dari kata-kata yang merendahkan. Bapak, kalau bapak atasan, ini maaf ya, mungkin di sini banyak pejabat atau mantan, kelihatan sekarang sudah mulai mantan ya. Karena manggung itu tidak lama, Pak. Kalau bapak tidak pensiun ya, orang enak lihat bapak di kantor. Asistens. Jabatan itu tiga koati jabatan. Ini supaya tidak terlalu gimana gitulah ya. Kalau lagi di tinggi jadi pejabat apapun. Satu, jabatan itu pasti ada akhirnya. Benar? Dua, pejabat itu pasti ada akhir hidupnya. Pasti mati loh, bisa enggak? Tiga, mesti kuat tidak nih? Kayak tegang begini wajahnya.
3: Kuat ya, lihat.
2: Ini yang paling berat, Pak. Pejabat itu satu, bekal udahan. Jadi saya kalau lihat sekarang yang menjabat siapapun, otak ini langsung tanpa merendahkan ya, Pak ya, karena tahu bahwa semuanya ini pasti udahan. Gitu. Gak ada pejabat langgeng. Gak ada, Pak. Pasti berakhir jabatan. Apakah berakhir dengan pensiun, dengan diturunkan, atau berakhir dengan kematian. Masih ingat Mbak Eli? Elizabeth, ibunya Mas Charles di Inggris, berakhir juga. Raja Inggris, namanya keren, raja, ya kan? Tapi kelihatannya tua ya. Kalau hebat, jangan tua, enggak bisa, Pak, enggak bisa. Pasti tua, melemah, tidak berdaya, banyak penyakit, mati. Nah yang ketiga, kalau lihat orang punya jabatan, satu pasti berakhir, dua pasti meninggal, tiga pasti diadili di akhirat nanti. Jadi bagaimana bisa kagum ya? Wah, ini punya jabatan, ini maaflah jabatan ini. Gak berani saya ngomongnya bisa ada di sini. Ini punya jabatan ini gak lama, ini pasti mati. Ini punya jabatan ini pasti diadili di akhirat nanti. Enggak bisa enggak. Setiap tanda tangan dihisab. Setiap keputusan dihisab. Allah Maha Adil. Berbahagialah bapak-bapak ya, yang sudah berakhir jabatannya. Karena peluang sombongnya lebih besar. Ketika diundang di LP Sukamiskin, nah, banyak tuh ketemu dengan yang undang-undang dulu. Pengawan, gimana Pak di sini? Sini Mas, sholat kejahatan. Pak Gajud, selalu dikawal. Susah sombongnya, nah. Sombong sama siapa? Mau maksiat lebih tercegah. Bagi yang memanfaatkan episode di penjara. Apakah ditangkap dan di penjara itu langsung jadi hina? Oh, belum tentu. Mungkin saudara kita yang ditangkap di penjara, di LP Sukamiskin atau LP lain itu adalah karunia Allah besar dibanding dia tidak ditangkap. Besar kemungkinan juga doa yang ditangkap itu doa orang tua. Hah? Apa orang tua mendoakan anaknya di penjara? Bukan. Orang tua mendoakan anaknya supaya soleh. Solehah. Selamat dunia akhirat. Ketika punya jabatan, dia gak soleh. Di penjara baru soleh. Kenapa jadi tegang begini? Jadi saya harus doa apa nih? Doa kita soleh ya. Tapi ada juga yang di penjara makin error. Ya ada. Kita jangan pernah merendahkan orang di penjara. Karena siapa tahu penjara itu tempat beliau jadi dekat dengan Allah. Tempat beliau jadi khusyuk sholatnya, kita gak usah. Tempat beliau jadi susah maksiat. Karena tidak punya peluang dan jadi tidak ingin. Gak adalah bagi kita merendahkan siapapun. Benar? Karena kita tidak tahu, makanya disebutkan di sana, jangan merendahkan, mencemooh, karena boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Yang direndahkan itu dalam pandangan Allah lebih baik. Mungkin tahajudnya lebih khusyuk, mungkin tiap sepertiga malam terakhir tobatnya itu benar-benar tobat yang asli. Mungkin lebih berbakti kepada orang tua daripada kita. Tapi dia bacaannya terbata-bata. Mungkin terbata-bata membacanya, tapi mengamalkannya. Dia tidak pemarah. Karena tahu ayat tentang takwa itu menahan marah. Dia pemaaf. Karena tahu ayat tentang memaafkan. Dia tidak hafal ayatnya. Dia bacanya terbata-bata. Tapi dia mengamalkan. Coba. Atau mungkin dia sangat ikhlas. Kalau berbuat sesuatu tidak ada ingin penilaian orang. Lah kita baca Qurannya juga untuk dinilai orang. Makanya stoplah. Mulai saat ini mengejek, mengolok-olok, mencemooh. Orang lain jangan merasa lebih dari orang lain. Kata Imam Hasan Al-Basri, kalau kita ingin jadi orang tawadu, rendah hati, janganlah keluar dari rumah melihat muslim lain kecuali dengan prasangka orang tersebut lebih baik daripada kita. Jadi bapak-bapak yang sudah senior, lihat yang muda-muda ya gini, berprasangkalah mereka lebih baik dari kita karena dosanya lebih sedikit. Tapi ada juga bapak-bapak yang lebih ya sedikit tiba paten. Jadi bapak kalau lihat yang muda-muda ini, oh ini dosanya lebih sedikit daripada saya. Nah yang muda lihat yang tua, nah ini dia ya, berarti apa? Amalnya lebih banyak, sujudnya lebih

lihat amalnya lebih baik. Di mana lihat orang yang tergelincir? Boleh jadi tergelincir ini perlindungan dari Allah supaya dia bisa tobat. Berapa banyak yang asalnya bergelimang dosa, kemudian tergelincir, lalu tobatnya lebih sungguh-sungguh dari tobat itu. Apa Bapak pikir para sahabat semuanya soleh dari awalnya? Enggak. Bagaimana kisah sahabat-sahabat yang asalnya mengkhianati Allah? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, panglima musuh. Perang Uhud membantai, tapi akhirnya jadi panglima Islam yang bersama. Makanya jangan suka memponi seseorang. Kita tidak tahu akhir ayatnya seperti apa, betul? Dan kita juga tidak tahu akhir ayat kita seperti apa. Bu, ibu, ini nada merendahkan. Jangan meremehkan pembantu, karena ibu dengan pembantu itu sama-sama apa? Sama-sama wanita lagi, sama-sama ciptaan Allah. Cuma karena Allah saja menguji, yang satu diuji jadi majikan, yang satu diuji jadi pembantu. Kalau ditukar lahirnya ya antara pembantu dengan ibu, nah ibu lagi ngepel sekarang. Iya pak, beneran apa? Karena ada ibu-ibu yang marah sama bibi, kamu ini gimana sih? Pakai dong otaknya, pakai dong matanya nih, ciri-ciri sombong ya. Di mana mata kamu? Tuh kan, langsung ya jadi nggak bisa lihat mata. Dasar kamu ini orang kampung. Si bibi bergumam di hatinya. Kami kampung kita seenteng begitu. Hanya beda ujiannya. Tapi cerita ini ada, jangan ditiru ya, ini sebuah cerita. Suami istri, suaminya bos, beli bensin. Nah, istrinya ngobrol dengan yang bagian ngisi pom, ngisi bensin. Kelihatan seperti kenal baik nih, istri dengan petugas pom bensin. Suaminya nanya, siapa teman? Teman, aku dulu SMA.

Demikian sahabat MK dan seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang menyimak program manajemen Kolbu pagi hari ini, telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan oleh gurunda kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah disampaikan, dan mari kita senantiasa mendoakan gurunda kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar bersama keluarga ini semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung, kami akan sampaikan kembali informasi di pagi hari ini. Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Dosaku mengganti hukumanmu. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak. Rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat perlindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darutauhid Peduli.

0: Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Didih jiwaku ini.
0: Sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga? Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, bisa mengunjungi wakafdt.or.id atau menghubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085200123123, 085200123123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: akan siksamu.
1: Terima kasih untuk Anda sahabat MP dan pendengar dimanapun Anda berada yang sudah menyampaikan kualitas siaran manajemen kolbu di pagi hari ini. Kami kembali menyapa Anda, ada Ibu Yanti dari Bantul yang alhamdulillah ini juga menyimak manajemen kolbu di pagi hari ini. Kemudian ada Ibu Nur Aisyah dari Cianjur ya, juga menyampaikan doa terbaiknya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dalam lindungan Allah SWT.
2: 102,4 FM
3: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM
3: Radio Peace Ciamis,
4: sahabat sehat keluarga Anda.
3: Dan

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Dipalih mana?
1: Di Galunggung, pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
2: Oh,
1: gitu. Mohon. Anu jeung damangnya panginten kopi teh ditaros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sok pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon mohon mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna
1: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mah alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawingakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: mangga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng plek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Terus kawitan mah alim imam. Terus nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayeuna mah takinten
1: teras. Ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saonaeun karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung 2 suap gitu. Saatos propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon karu diabetes oge kolesterolna kumaha Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya 1 tahun teueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya Bu?
2: Mohon alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna. Terus anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu udeng ngati mana Bu Alpha Propolis?
2: Radio Peace, hantina Radio Peace FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng plek paru. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga wonten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar Bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi yate sarang sahana mina
3: panana.
2: Bapak nana teh timanten
3: Tikira Payung RT 2 RW 16.
2: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu, atul sampean.
2: Tos sabar halami
3: atau 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah tah uninga alfa propolis ti mantan bapak.
3: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan bapak sing sehat terasnya.
3: Nah, mudah-mudahan gitu.
2: Aya nu bade disawerkeun ka nu sanesna?
3: Aya. Bila aya nu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Linggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka dokter daya perubihan gitu. Nah, satos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Nya katinggal mah sehat, alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe seep seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadi dinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka gaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu, asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu, mangalah ngomsumsi iya karaos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamutatus Alpa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Di sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alpa Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos saya 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.